0: menemukan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
8: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi.

0: di area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
2: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
3: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan dengan kita dan mengunjungi klinik posko. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien menuju lemas dengan saturasi 0.2 turun, pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2026, pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
2: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
4: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
5: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
4: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAt untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji kota

0: Darussalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Kiprianto dari Kota Darussalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Kendeng, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Telah Anda ikuti pendengar Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali lagi bersama kami di Malang pagi ini. Masih bersama saya Rahayu Jafar. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Dunia. Nanti akan ada pertandingan langsung dari Amerika Serikat versus Paraguay. Jadi jangan lewatkan. Pastikan Anda tetap berada di program 94,6 Pro 1 RRI Malang.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
2: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
1: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Aktivitas mengemudi kendaraan membutuhkan fokus dan konsentrasi. Menyepelekan hal ini dapat berisiko maut karena kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik. Sebab itu, pengemudi direkomendasikan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Misalnya, sambil mengoperasikan ponsel. Mengoperasikan ponsel seperti menelpon, membalas pesan, atau bahkan membuat konten media sosial dianggap dapat membuyarkan konsentrasi dan ujungnya menyebabkan celaka. Pengendara yang menggunakan ponsel bisa dikenakan sanksi menurut pasal 106 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, yaitu pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi mencakup larangan kegiatan menggunakan ponsel, merokok, atau hal lain. Atas pasal itu, sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 283 pada undang-undang yang sama, yakni denda maksimal Rp750.000 dan kurungan penjara 3 bulan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Halo? Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
1: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
0: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
1: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
0: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
1: Ini tuh serius tau.
0: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak,

Pendengar, saat lagi kami akan bergabung Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan antara Amerika Serikat versus Paraguay. Untuk itu tetap bersama kami dan selamat mengikuti. Ada Forlan.

0: Ya, teman produser, selamat pagi. Dan pagi hari ini di tengah akhir pekan yang tentunya waktu untuk kita bisa bersama dengan keluarga gitu ya. Tapi sebelum itu kita mau update dulu bagaimana dengan informasi seputar perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster on duty pagi hari ini. Ada Bapak Maksum yang sudah terhubung bersama dengan kita pagi hari ini di line WhatsApp Pro 2. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi Irina.
0: Kabar baik Bapak pagi hari ini?
1: Baik sekali.
0: Luar biasa. Baik Pak. Bagaimana Pak pagi hari ini kondisi cuaca Jawa Timur secara umum? Karena kemarin kita sempat ada mendung ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Iya, iya Pak.
1: Kalau di saat ini kondisi cuaca umumnya sih cerah sampai berawan, cuman memang berawannya agak lebih banyak lah dibanding yang hari-hari sebelumnya yang benar-benar anu ya, apa namanya, terang sekali begitu. Nah itu terus ada beberapa tempat yang mungkin bisa terjadi hujan tapi ringan saja sih, semoga itu di seperti Jabung, Kalipari, Kasembun, Ngantang, Pakis, Pojokosumo, Sumber Pujung, itu peluang peluang terjadi hujan, cuman semoga hanya ringan saja.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Terus berarti kalau hujan lebat belum ada ya Pak ya, ini lebih ke hujan ringan begitu ya Pak ya?
1: Lebih ke hujan ringan saja.
0: Baik.
1: Ini seperti ya. Cuman di suhu ini kita nggak sedingin hari sebelumnya karena memang ada awan itu, tutupan awan itu, jadi suhunya mungkin di kisaran 17-29 dan cukup lembab karena 61-98, kalau sebelumnya kan kering sekali ya.
0: Betul.
1: Nah ini cukup lembab, agak ada rasa apa ya, gerah lah sedikit.
0: Ya betul, itu bisa kita rasakan ini ya Pak Maksum ya pagi hari ini. Baik, berarti kalau potensi dari cuaca ekstrim sendiri yang perlu diwaspadai masyarakat bagaimana Pak hari ini?
1: Hari ini sepertinya belum ada indikasi tersebut, sampai besok juga belum ada indikasi, cuman memang kalau dari sebelumnya perbedaannya mungkin ada hujan yang ringan lah kalau di beberapa tempat tadi yang saya sebutkan.
0: Baik, baik. Nah, terkait faktor apa saja Pak yang kemudian menyebabkan cuaca di Jawa Timur belakangan ini bisa dibilang ini cukup berubah-ubah begitu Pak?
1: Kalau dari BMKG Juanda juga sudah merilis bahwa akan ada namanya gelombang Equatorial Rossby, yang itu sampai tanggal 14 ya peringatannya itu. Tapi itu bukan kemudian ini ya, cuman ketika sebelumnya kita sampai berdinding-ding sekali ya, tiba-tiba ada gelombang itu ya, dampaknya awan lebih banyak dan rasa karena awan banyak dan rasanya agak sedikit gerah. Ya, seperti itu saja. Terus hujan juga kemungkinan hanya sampai ringan kalau untuk Malang Raya seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik. Oke, baik. Terkait kondisi angin Pak dan juga gelombang laut di wilayah pesisir selatan Jawa Timur seperti apa Pak?
1: Untuk kondisi angin sampai 15 km per jam ya biasa sedang. Nah untuk gelombang sebenarnya di angka sampai 2,5 meter itu sedang, tapi sudah dibatas menuju tinggi. Jadi perlu berhati-hati untuk yang beraktivitas di wilayah perairan selatan.
0: Baik, seperti itu ya teman Pro 2. Dan kemudian berarti untuk nelayan ini perlu juga meningkatkan kewaspadaan kah Pak dalam beberapa hari ke depan, atau aman aja dalam aktivitas memancingnya begitu?
1: Kalau kriteria

0: Baik. Himbauan Pak kepada masyarakat untuk menghadapi cuaca saat ini?
1: Ya, bawahnya karena kondisi agak gerah itu ya, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan nutrisi dan air minumnya seperti itu.
0: Baik, biar tidak gampang ini ya, dehidrasi ataupun sakit
1: Ya,
0: begitu ya Pak ya.
1: sakit ya seperti ya.
0: Dan yang paling penting adalah terus pantau informasi cuaca terkini
1: Informasi cuaca
0: ya,
1: di BMKG.
0: melalui
1: Ya,
0: BMKG ya
1: betul
0: Pak ya.
1: sekali.
0: Baik,
1: Iya,
0: terima
1: betul-betul.
0: kasih Pak Maksum. Selamat
1: Ya,
0: melanjutkan
1: oke, terima kasih
0: aktivitas
1: kepada Riana.
0: bersama dengan keluarga dan selamat berakhir pekan. Itu
1: Oke,
0: tadi ya teman
1: terima
0: Pro2,
1: kasih.
0: informasi yang telah disampaikan oleh forecaster Onduti pagi hari ini. BMKG Jawa Timur ada Pak Maksum yang di tengah kesibukannya beliau tetap memberikan informasi perkiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya, khususnya Jawa Timur. Oke, nanti kita akan balik lagi. Kita masih akan update informasi terkini lainnya. Pastikan tetap bersama dengan RRI Pro2, teman terbaik kamu.

kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University. Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Setelah beberapa hari belakangan ini terjadi pemadaman listrik Teman Pro 2 begitu ya di sejumlah wilayah Malang Raya, memang dalam 2 hari terakhir ini setelah banyaknya warga menghadapi kenaikan harga BBM non subsidi, kini mereka juga harus berhadapan dengan gangguan pasokan listrik yang tentunya ini berdampak begitu ya pada aktivitas rumah tangga, layanan internet sampai dengan fasilitas publik. Ya, pemadaman juga tercatat ini terjadi kalau kita lihat di beberapa wilayah berbeda. Pada Selasa malam 9 Juni lalu, listrik ini padamnya di Kecamatan Pakis begitu ya selama beberapa jam. Nah, sehari kemudian giliran sejumlah kawasan di Kecamatan Wagir, Dau hingga Kedung Kandang ini yang mengalami kondisi serupa. Nah, gangguan listrik ini berdampak ke internet dan juga aktivitas warga, di mana pemadaman tidak hanya membuat peralatan elektronik tidak berfungsi, namun sejumlah warga juga mengeluhkan hilangnya sinyal internet yang mengganggu pekerjaan maupun aktivitas belajar dari rumah, Teman Bro 2. Selain itu, terkait padamnya listrik ini juga mempengaruhi operasional lampu lalu lintas di sejumlah titik sehingga berpotensi mengganggu kelancaran dari arus kendaraan. Ada Bagus, warga Kecamatan Dau ini mengaku aktivitasnya sempat terganggu begitu akibat listrik yang padam tanpa pemberitahuan sebelumnya. Masih ada tugas yang harus diselesaikan di malam hari dan akhirnya sedikit tertunda. Harapannya tidak mati lampu lagi begitu. Nah, menurutnya yang paling disayangkan bukan hanya pemadaman itu sendiri, tetapi memang minimnya informasi kepada masyarakat terkait waktu dan durasi gangguan sendiri. Ya, PLN menyebutkan ada gangguan dan pemeliharaan jaringan yang sedang dilakukan begitu ya. Namun ini manajer PLN UP 3 Malang Agung Wibowo juga membenarkan adanya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Malang Raya dalam beberapa hari terakhir. Karena menurutnya gangguan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kendala teknis jaringan kelistrikan dan kegiatan pemeliharaan yang memang harusnya dilakukan secara berkala seperti itu. Ya, pemadaman listrik juga kembali terjadi di sejumlah wilayah Malang Raya dalam 2 hari terakhir setelah warga menghadapi tadi ya kenaikan harga BBM, ada lagi nih masalah seperti ini katanya begitu.

Ya, dan yang pasti nomor 2, memang PLN juga tetap memastikan bahwa pemeliharaan jaringan dilakukan untuk menjaga keadaan dari pasokan listrik dan juga mencegah gangguan yang lebih besar di kemudian hari. Sementara juga untuk gangguan teknis begitu ya, petugas juga diterjunkan untuk mempercepat proses penanganan dan juga pemulihan pasokan listrik sendiri. Meski demikian, sejumlah warga juga berharap PLN bisa meningkatkan sosialisasi kepada pelanggan sebelum pemadaman dilakukan, karena dengan begitu masyarakat dapat mengantisipasi berbagai aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik maupun jaringan internet, teman Pro2, seperti itu.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan

Ya, teman pro 2. Oke, kita masih di pagi hari ini. Masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Kenapa sih hari ini kayak lemes banget? Iya, ya lemes. Karena memang kayaknya cuaca lagi gak bersahabat ya. Jadi kayaknya lagi gampang drop teman pro 2 ya. Oke, tapi seperti yang tadi sudah kita dengar, kalau BMKG juga sudah memprediksi sebagian wilayah di Kota Malang ini berpotensi mengalami cuaca disertai petir pada hari ini ya, Sabtu 13 Juni 2026. Nah, kondisi ini juga diperkirakan terjadi di beberapa kecamatan, terutama pada siang hingga sore hari, teman pro 2. Secara umum, sebenarnya cuaca di Kota Malang ini didominasi kondisi berawan, namun sejumlah wilayah seperti Blimbing, Kedung Kandang, ini berpotensi mengalami hujan yang disertai petir ya. Jadi masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba selama beraktivitas di luar ruangan. Ya, suhu udara di Kota Malang juga diperkirakan berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Kondisi udara relatif sejuk, terutama pada pagi dan malam hari, sehingga masih cukup nyaman untuk berbagai aktivitas masyarakat. Nah, kelembapan udara juga berada pada kisaran 66 hingga 92% gitu ya. Sementara angin diperkirakan bertiup dengan kecepatan ringan hingga sedang dari arah timur hingga tenggara. Jadi tingkat kelembapan yang cukup tinggi ini juga bisa membuat udara terasa lebih lembab pada beberapa waktu tertentu, teman pro 2. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi petir yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah di Kota Malang. Jadi untuk warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama pengendara, disarankan menyiapkan perlengkapan perlindungan hujan dan menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi cuaca buruk. Selain itu, masyarakat juga diminta terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG untuk mengantisipasi terkait perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu ya. Jadi karena namanya perkiraan cuaca, setiap jam, menit, bahkan detik itu bisa berubah-ubah, teman pro 2. Jadi terus pantau informasi kanal resmi BMKG untuk update informasi terkini seputar perkiraan cuaca untuk Jawa Timur dan juga Malang Raya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman Pro 2 kalau lagi berkunjung ke Kota Malang, mungkin kamu yang baru saja tiba di Kota Malang atau baru mau keluar dari Kota Malang gitu ya, mau ke Surabaya mungkin, mau ke kota-kota lainnya, tetap hati-hati di jalan. Tapi bagi kamu yang baru pertama kali ke Kota Malang, Malang ini tidak hanya dikenal dengan beragam kuliner kekinian saja gitu ya, tapi di balik menjamurnya kafe dan restoran modern, masih ada sejumlah tempat makan yang mempertahankan cita rasa dan juga suasana lawas selama puluhan tahun, Teman Pro 2. Mulai dari bangunan bergaya kolonial, kemudian depot legendaris dengan minuman jadul, hingga warung-warung sate yang telah berdiri satu abad, tempat-tempat ini juga setelah seolah gitu ya mengajak pulang kembali menikmati Malang tempo dulu, Teman Pro 2. Nah, ada Toko Un Malang untuk kamu yang belum pernah coba, kamu harus coba. Ini bagi yang ingin merasakan suasana Malang pada masa lampau, Toko Un ini menjadi salah satu destinasi kuliner yang layak disinggahi karena restoran yang berdiri sejak 1930 ini masih mempertahankan nuansa klasik bergaya kolonial yang menjadi daya tarik utamanya, Teman Pro 2. Ya, selain dikenal sebagai salah satu toko es krim tertua di Kota Malang, Toko Un ternyata juga menawarkan berbagai menu makanan ya yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Mulai dari steak, kemudian juga ada nasi goreng, ada lumpia, ada gado-gado, sampai dengan sop buntut, dan juga ini tersedia untuk melengkapi pengalaman bersantap. Perpaduan suasana lawas dan cita rasa yang tepat tetap bertahan begitu ya, membuat tempat ini juga masih menjadi tujuan wisata kuliner lintas generasi. Untuk lokasinya ada di Jenderal Basuki Rahmat di nomor 5, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tempat ini buka setiap hari pukul 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Yang berikutnya ada Depot Hoklai. Ini tidak jauh dari Toko Un, ada juga Depot Hoklai yang juga menjadi salah satu ikon kuliner lawas di Kota Malang. Tempat makan ini juga sudah menjadi favorit warga lokal.

begitu ya, maupun wisatawan yang ingin menikmati sajian khas yang sulit ditemukan di tempat lainnya. Karena menu andalannya ini ada cui mie ya, yang biasanya best seller di sini. Kemudian juga ada lumpia, bakso dengan cita rasa yang telah dikenal selama bertahun-tahun. Namun yang paling sering menarik perhatian pengunjung adalah es Fosco. Nah, ini yang benar-benar autentik banget, yang disajikan menggunakan botol kaca bergaya Coca-Cola jadul. Selain itu tersedia pula limun Linggarjati dengan berbagai pilihan rasa yang semakin menambah kesan nostalgia saat kita berkunjung ke Depot Hotline ini sendiri, teman berdua. Depot ini ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 10 Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Malang. Bukanya dari hari Rabu sampai dengan Senin ya. Ini pukul 9.30, sorry 9. Jadi jam 9 sudah buka sampai dengan 13.30 dan buka kembali di jam 5 sore sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, jika berbicara tentang kuliner bersejarah Malang, warung sate Gebuk juga jadi salah satu nama yang sulit dilewatkan. Ini ada sopnya, makannya sama sate, pas banget ya, apalagi kalau lagi flu gini, mantap teman pro 2. Ya, tempat makan ini sudah berdiri sejak 1920, ini masih bertahan hingga sekarang dan menjadikannya salah satu kuliner tertua yang ada di kota Malang. Warung sate Gebuk dikenal dengan sate sapi berukuran besar, punya tekstur empuk ya, kemudian potongan dagingnya lebih tebal dibandingkan sate pada umumnya. Dan ini bisa dipilih dengan tambahan lemak maupun tanpa lemak, jadi memang benar-benar bisa sesuai selera aja gitu. Karena selain sate, pengunjung juga bisa menikmati menu lain seperti ada rawon, ada soto, ada sop, dan juga tempe. Nah, resep yang tetap dipertahankan selama puluhan tahun juga menjadi salah satu alasan kenapa tempat ini terus ramai didatangi oleh para pelanggan teman berdua. Warung Sate Gebuk sendiri berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tempat ini juga bukanya setiap Sabtu hingga Kamis pukul 8 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ketiga tempat makanan tersebut juga membuktikan bahwa kuliner tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang cerita dan kenangan yang menyertainya. Tetapi yang paling penting adalah di tengah perkembangan Kota Malang yang terus berubah, Toko Un, Depot Hotlai ya, kemudian juga Warung Sate Gebuk, ini tetap menjadi ruang bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana Malang tempo dulu, dan kulinernya tetap enak, tetap ngangenin teman pro 2 asli. Kamu harus coba ya teman pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Atau dari peserta di Indonesian Idol season
5: Season
4: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
5: Sosila seingat saya
4: 8
5: sampai...
4: ya? 8 besar emangnya sih dia?
5: Kayaknya dia 20 besar.
4: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
5: Aku top 12.
4: Top 12. Oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
5: 2025.
4: Tahun kemarin banget ya?
5: Tahun kemarin. Baru banget.
4: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
5: Iya, season sebelumnya.
4: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
5: Belum.
4: Belum ya?
5: Belum.
4: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
5: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
4: Masih Mas Anang. Oh, oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
5: Ada.
4: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman berdua. Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Perdue FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
5: Boleh banget.
4: Oke, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Lihat Aku. Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke,
1: gitu.
0: Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya. Gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun dia lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Benar. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take apa di bagian mana gitu. Atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Loh, ribet nggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama. Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya bener.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaan waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Wah
1: itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Luar biasa.
0: Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata. Kan?
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang habis-habisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman Perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio, teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Hmm? Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya
1: sih.
0: Pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok. Aku
0: sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audio. Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sudah jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nikus Sandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, Kebun Ketahanan Pangan Sman 1 Dampit Malang jadi laboratorium dan praktik belajar. SMA Negeri 1 Dampit Kabupaten Malang mengimplementasikan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan dalam pembelajaran siswa. Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP, juara 3 SIKAP Pemprov Jatim ini memilih fokus pada pemanfaatan kebun pangan produktif sebagai laboratorium hidup lintas mata pelajaran demi mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Langkah ini diambil untuk mengubah paradigma belajar operasional menjadi pengalaman aplikatif yang langsung menyentuh kebutuhan siswa sehari-hari. Informasi selanjutnya, integritas harus jadi fondasi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nilai integritas dinilai menjadi fondasi utama yang harus dimiliki generasi muda dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Miss Jawa Timur 2024 Nadia Sharon Maulina SIP dalam dialog sanksi atau suara anti korupsi di Pro 1 RRI Malang mengenai peran anak muda dalam pembangunan karakter bangsa. Menurutnya masih banyak praktik di lingkungan sekitar yang tanpa disadari telah dinormalisasi seperti markup dana dalam organisasi, penggunaan joki tugas di dunia pendidikan hingga ketidakjujuran dalam berbagai kompetisi. Generasi muda harus mulai membangun karakter jujur sejak dini, terutama di lingkungan kampus dan organisasi, agar tidak terbiasa dengan praktik manipulasi data atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Dengan penguatan nilai integritas, ia optimis generasi muda Indonesia dapat tumbuh. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Musik aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

menjelang siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam ruang inklusi kali ini yang akan dipandu oleh Rahayu Jafar, kita akan mendengarkan perjalanan, tantangan, dan juga kontribusi dari narasumber kami dalam memberdayakan difabel melalui seni dan musik sekaligus menginspirasi masyarakat untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi setiap individu untuk berkembang. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada pagi menjelang siang hari ini saya Rahayu Jafar hadir kembali menemani Anda. Dan kita mengangkat tema kali ini begitu inspiratif, yakni difabel berdaya, difabel berkarya. Dan kita memang sering melihat tanpa sadar ya, bahwa melihat keterbatasan fisik ini sebagai penghalang. Padahal di balik itu semua ada semangat, kemudian ada bakat, ada karya yang luar biasa yang kemudian bisa menginspirasi siapa saja. Dan siang hari ini kita sudah kehadiran sosok yang begitu luar biasa. Beliau adalah Mas David Andreas.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Bayu. Mas David. Mas David ini merupakan seorang musisi sekaligus mentor musik di Yayasan Pejuang Mimpi Malang, betul ya?
2: Iya, Yayasan Pejuang Mimpi Indonesia.
1: Baik, dan selama ini aktif mendampingi teman-teman di Fabel untuk kemudian terus berkarya, betul, dan percaya pada mimpi-mimpi mereka. Kita kali ini akan ngobrol santai ya. Mungkin sebelum kita lebih dalam ini ngobrolin soal tema kita di Fabel berkarya, di Fabel berdaya, di Fabel berkarya, mungkin kita pengen tahu seperti apa awal perjalanan karir Mas David di dunia musik.
2: Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perjalanan bermusik saya sebenarnya sudah lama. Kami juga tergabung di satu grup ya, Duo Etnikolik, grup yang konsen pada genre budaya tapi yang progresif. Artinya kami mencoba untuk mengulik budaya-budaya di Indonesia ini begitu kaya, mulai dari sumber daya, pakaian, bahasa, serta musiknya. Maka kami tergabung di Duo Etnikolik ini sangat luar biasa. Setelah itu saya bertemu dengan pendiri, foundernya Pejuang Mimpi. Dulu masih bentuk komunitas, terus baru satu tahun ini disahkan menjadi yayasan. Dulu bergerak di bidang sosial, cuma begitu kemudian menjadi yayasan, sudah sepakat untuk mendampingi saudara-saudara, kawan-kawan kita disabilitas untuk lebih memunculkan apa yang intan di dalam teman-teman disabilitas ini, untuk diasah, difasilitasi, dan dibimbing. Bagaimana sih kemudian mereka mendapat satu kesetaraan? Kesetaraan ini tentu saja kalau ngomong manusia itu kan sebenarnya tidak ada yang miss ya. Semua ciptaan Tuhan ini tidak ada yang miss.
1: Iya.
2: Ibarat balon panjang. Ketika ditekan di satu sisi kanan, dia akan membesar di sisi kirinya.
1: Okay.
2: Artinya volume udara itu tetap, Mbak. Sama dengan manusia diciptakan Tuhan ini luar biasa dengan segala kesempurnaannya. Hanya kita bisa enggak melihat satu potensi dalam diri seseorang ini untuk kemudian dimunculkan. Itu sih Mbak Ayu.
1: Oke. Jadi sebenarnya apa yang membuat Mas David akhirnya ikut bergabung di Yayasan Pejuang Mimpi ini? Apakah hanya karena melihat itu tadi, keyakinan bahwa memang setiap manusia punya potensi?
2: Iya. Setiap manusia adalah bintang dan dia akan bersinar pada waktunya.
1: Oke.
2: Setiap manusia adalah bunga dan dia akan mekar pada waktunya.
1: Iya.
2: Hanya saja tinggal waktu dan kesabaran. Apa yang kemudian membuat saya secara pribadi ini harus ikut dalam Pejuang Mimpi ini? Ya, lebih kepada ini bukan masalah harus mengasihani mereka, tidak.
1: Iya.
2: Itu jauh di luar ekspektasi yang selama ini orang-orang stereotip ini kan harus dirubah, Mbak.
1: Nah, ini. Ya,
2: nah, stereotip ini harus dirubah. Mereka tidak perlu dikasihani, tetapi difasilitasi, dibimbing agar mereka sama dengan yang lain. Nah, atas dasar itulah yang kemudian saya secara pribadi ini bagaimana anak-anak atau teman-teman disabel ini mendapat satu kesetaraan dari fasilitas, fasilitas public service, fasilitas untuk kreasi, fasilitas termasuk ini tadi saya ketemu Dias.
1: Oke.

0: luar biasa kan. Kemudian saya tanya gitu, dia mau ngapain? Diberikan untuk calon penyiar. Wih, ini luar biasa. RRI sudah mampu hadir di tengah-tengah teman-teman disabilitas ya. Hal-hal semacam ini, Mbak Ayu, yang kemudian mereka butuh.
1: Oke, tapi sejauh yang Mas David lihat selama ini, sebenarnya stereotip apa sih yang sebenarnya memang sering dialami oleh teman-teman difabel ini, Mas David?
0: Teman-teman difabel ini kadang saya melihat masih menjadi masyarakat kelas 2 di mata masyarakat. Mereka hanya perlu dikasihani menurut masyarakat umum, pandangan. Tetapi saya punya pandangan yang lain, kami punya pandangan yang lain. Jadi bagaimana kemudian anak-anak ini difasilitasi dan diberi stimulan, tepatnya diberi stimulan, agar kita tahu ini anak bakatnya di mana sih, sehingga pada saat itu kita mampu untuk mengarahkan, oh yang ini bakatnya di fashion, yang ini bakatnya di musik, yang ini bakatnya di broadcast. Nah itu sebenarnya stimulan. Stimulan berupa apa? Apapun itu, bisa ruang, bisa waktu, dan bisa kesempatan, itu stimulannya.
1: Jadi menurut Mas David, kalau kita melihat tema kita pada siang hari ini, difabel berdaya, difabel berkarya, apa ya makna penting dari kata-kata itu menurut Mas David?
0: Berdaya di sini adalah lebih kepada berdaya secara apapun, secara kemampuan, bahkan berdaya secara ekonomi. Berdaya secara kemampuan tentu saja untuk skill up anak-anak ini kan juga perlu menjadi satu perhatian khusus. Perhatian khusus buat siapa? Dari siapa? Siapapun. Apakah kemudian komunitas? Apakah kemudian yayasan? Apakah kemudian stakeholder? Kalau berdaya secara ekonomi, ya saya yakin ketika teman-teman difabel ini diberikan satu kesempatan, maka otomatis kok ekonomi itu akan mengikuti. Berkaryanya anak-anak, ya tidak bisa kemudian kita menuntut seperti yang kita bayangkan selama ini ya. Artinya anak-anak mampu untuk tampil itu sudah hal yang sangat luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita ini mampu untuk menjadi satu, pendamping yang baik. Kedua, menjadi mentor yang baik. Dan ketika menjadi fasilitator yang baik, biarkan anak ini berkembang sesuai dengan waktunya, tidak dipaksa. Ini catatan anu ya Mbak Ayu ya, catatan bold dan underline ini ya. Terkadang ya kita paham bagaimana kemudian luar biasanya orang tua yang punya anak-anak difabel ini, mereka berjuang untuk menyetarakan. Itu luar biasa. Saya melihat bagaimana perjuangan mama-mama dan ayah-ayah ini. Mereka hanya butuh dihargai, Mbak. Artinya dihargai ini termasuk memberikan satu fasilitas untuk mereka berkaya adalah dihargai. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian anak-anak ini disupport dari keluarga. Itu hal yang paling penting. Karena ngomong anak-anak ini ya ngomong cinta kasih yang lebih, Mbak. Cinta kasih yang lebih supaya frekuensi mereka dengan orang tua ini nyambung. Jika tidak, terkadang geraknya lebih cepat orang tuanya daripada anaknya. Ini yang sering terjadi. Jadi seakan-akan, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, anak-anak dipaksa. Anak-anak dipaksa. Maksud saya adalah, ya memang semua perlu waktu, perlu kesabaran. Biarkan mereka berkembang atau mekar pada waktunya.
1: Baik, kalau tadi Mas David bilang stereotip yang dialami oleh teman-teman difabel ini adalah mereka mungkin kebanyakan oleh orang awam dijadikan sebagai masyarakat kelas 2 ya tadi ya. Nah, menurut Mas David di sini kenapa kemudian penting untuk melihat teman-teman difabel ini sebagai subjek bukan objek belas kasihan gitu?
0: Itu tadi yang saya sampaikan bahwa anak-anak ini harus menjadi pelaku. Bahkan bagaimana anak-anak ini dilibatkan dalam satu pelaku perubahan. Perubahan apa? Minimal perubahan mindset atau stereotip. Sehingga perlu adanya satu explore tentang anak-anak ini bagaimana cara di skill up. Ibaratnya satu pemikiran itu melahirkan tindakan. Tindakan akan melahirkan budaya. Budaya ketika itu diamini terus-menerus akan melahirkan peradaban. Mm-hmm. Maka jangan sampai satu pemikiran atau stereotip yang salah melahirkan satu peradaban yang salah.
1: Okay.
0: Termasuk kepada teman-teman anak-anak difabel ini, Mbak. Nah, oleh karena itu, ya mari kemudian anak-anak ini disetarakan haknya dengan siapapun itu. Karena mau tidak mau anak-anak ini juga dilindungi oleh negara kan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ini yang perlu kemudian kita harus bersadar diri, kita harus mampu untuk menghargai karya mereka, mengapresiasi karya mereka dengan cara apapun.
1: Okay.
0: Dengan cara apa?
1: Baik, Mas David, ini kemudian sebagai mentor ya di mentor musik di Yayasan Pejuang Mimpi ini.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana Mas David melihat musik ini bisa memberdayakan teman-teman difabel?
0: Iya, jadi anak-anak ini ada yang Down syndrome, ada yang autis, ada yang ADHD. Maka bagaimana kemudian kita menyamakan satu frekuensi dengan mereka? Ini ini hal yang paling penting. Jadi untuk teman-teman anak-anak yang Down syndrome dan semuanya, kita menyetarakan mereka dengan ritmis, dengan ketukan. Misalkan biasanya saya sebelum memulai kelas, apakah itu kelas gitar ataukah itu kelas perkusi, nah semua wajib pegang stick drum. Ini yang kemudian menstimulan mereka. Satu ketukan, ayo, mereka harus mengikuti itu sampai pada batas yang kita lihat nih. Karena anak-anak ini kadang ya gampang bosan. Nah, bagaimana mengemas itu? Ketika sudah distimulan dengan ritmis, Mbak Ayu, yang Down syndrome itu sudah bagus ketika bisa mengikuti ritmis seperempat, setengah. Nah, itu sudah bagus. Begitu juga yang autis, yang dia melakukan motoriknya lebih dahsyat daripada kognitifnya. Ini maka mensejajarkan mereka, frekuensi mereka ya dengan ritmis. Itu hal yang menstimulan, sepertinya sepele, tapi memang itu metode yang kami lakukan untuk menyetarakan kognitif dan motorik mereka sebelum memulai kelas.
1: Baik, ini Yayasan Pejuang Mimpi ini apakah hanya musik saja yang concern di situ atau ada apa istilahnya mungkin seni-seni lain gitu?
0: Ada,
1: seni
0: ada.
1: Tari dan lain sebagainya.
0: Ada tari, ada fashion show, ada kelas kriya melukis.
1: Lukis.
0: Kalau orang tuanya itu kebetulan kita punya printing. Jadi printing yang dari alam itu, Mbak. Orang tuanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, eco printing. Kita bikin untuk eco printing dan anak-anak yang mau juga akan dilibatkan. Senyampang mereka berlatih, orang tuanya mendu dengan melakukan eco printing ini, Mbak. Itu yang biasanya kami lakukan.
1: Kalau untuk potensi ya, tadi seperti yang Mas David bilang bahwa memang semua manusia itu akan berkembang, akan apa istilahnya, akan mekar pada waktunya. Gitu. Artinya semua memiliki potensi yang sama, hanya tinggal tunggu waktu saja kapan itu akan keluar gitu ya. Nah, apa kemudian potensi-potensi apa yang mungkin sering diabaikan mungkin untuk teman oleh para teman-teman difabel yang tidak disadari bahwa mereka punya loh potensi ini gitu.
0: Potensi apa yang sering dilap? Banyak, Mbak. Storytelling. Bercerita. Ini yang kemudian sering diabaikan. Storytelling ini tergantung pada kemampuan verbal mereka. Cuma tetap bahwa itu harus kita apresiasi. Nah, bagaimana menstimulan mereka dalam storytelling? Ya, metodenya adalah diajak komunikasi. Nah, ini storytelling ini, kalau musik ini kan sudah banyak, Mbak. Musik, tari, yang itu kelihatan. Tapi untuk storytelling ini yang belum banyak teman-teman difabel itu untuk di-create atau distimulan di storytelling ini, di bidang itu. Storytelling, kalau fashion show, musik, tari, itu sudah dilakukan. Sama ini, Mbak, drama ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang endingnya endingnya teater ya.
1: Yang acting ya.
0: Iya. Bagaimana kemudian dengan kepolosan mereka ini kan juga jadi satu daya tarik tersendiri.
1: Iya.
0: Yes. Bagaimana melihat Nyun Sewu tidak sempurna ini menjadi satu kesempurnaan. Artinya kalau bahasa panggungnya, kesalahan adalah sebagian dari pertunjukan. Nah ini kan lucu. Ya ini kan jadi juga satu tantangan buat kita. Bagaimana mengemas itu dengan tetap ada unsur edukasinya, ada unsur budayanya, ada unsur musikalitasnya.
1: Oke, okay. Mas David, dalam mendampingi teman-teman difabel di Pejuang Mimpi ini, apa yang kemudian paling sering mungkin tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Mas David atau juga teman-teman difabel sendiri?
0: Jadi apa tantangannya? Macam-macam, Mbak. Jadi ada yang suka mukul.
1: Okay. Itu biasanya yang apa? Yang Down syndrome,
0: yang mereka,
1: autis?
0: Iya, yang sama-sama. Cuma mereka yang secara komunikasi belum bisa baik.
1: Okay.
0: Mereka untuk katakanlah untuk menyampaikan itu dengan cara memukul, ada yang seperti itu. Nah, ada yang kemudian mereka hanya lari saja. Ini menarik ya, Mbak Ayu ya. Menariknya adalah bagaimana membuat mereka ini mampu mengikuti instruksi ini. Ini adalah tantangan bagi mentor-mentor teman-teman difabel ini. Nah, ada yang dia cuma diam dan dia tidak mau berkomunikasi dengan orang yang tidak dia klik atau kenal.
1: Oh, oke, tidak ada connection.
0: Tidak
1: gitu.
0: Ada connection. Apakah itu dalam bentuk percakapan atau pandangan mata atau apapun? Dia cuma diam. Tidak ada. Iya. Misalkan disuruh pegang stick, dia pegang.
1: Iya, tidak ada interaksi sama sekali.
0: Tidak ada interaksi apapun. Bagaimana kemudian menyuruh, memberikan perintah kepada anak-anak ini?
1: Ya, okay.
0: Kita melakukan dulu biar dia mencontoh. Untuk menstimulan anak-anak yang semacam ini tidak bisa kemudian soliter, harus komunal. Dengan rame, anak-anak rame semua bermain, dia akan mau untuk melakukan. Nah, membangun kesepahaman itu baru personal. Belum lagi kemudian membangun kesepahaman antar grup ini, antar personal grup ini. Personal grup, misalkan mereka harus dijadikan satu dalam grup ini. Nah, ini perlu pendekatan yang ekstra ya. Jadi kita harus belajar seperti orang tua mereka, dari kesabaran, dari ketelatenan. Ya, kita harus mampu, bukan mentor yang memaksa memaksa anak-anak ini untuk mengikuti dia. Tetapi yang lebih dahulu dilakukan seorang mentor adalah mendowngrade frekuensi, menyamakan frekuensi dengan frekuensi mereka. Ini hal yang paling mendasar, Mbak.
1: Okay.
0: Jadi tidak boleh kemudian kita memaksa mereka untuk, ayo, enggak bisa. Sehingga mereka akan dengan satu kesadaran akan mengikuti kita, sekalipun hanya 4 kali pukulan.
1: Okay.
0: Itu sudah luar biasa bagi kami mentor itu, Mbak.
1: Mas David, ini untuk menghadapi teman-teman, saya koreksi dulu, ini teman-teman, tapi maksudnya yang di Pejuang Mimpi ini adalah hanya anak-anak atau ada orang dewasa juga?
0: Oh, anak-anak.
1: Oh, khusus anak-anak ya.
0: Anak-anak mulai umur 3 tahun sampai ada yang 17 tahun.
1: Berarti udah remaja ya?
0: Sudah remaja.
1: Oke, berarti masih bisa dibilang teman-teman lah ya.
0: Teman-teman, masih. Kami menganggapnya teman.
1: Teman gitu, ya, baik. Ya. Baik, Mas David, lebih berat mana kemudian ini, keterbatasan fisik atau justru mental dan lingkungan untuk teman-teman?
0: Nah,
1: difabel.
0: Ketika harus olah gerak, maka keterbatasan fisik ya memang menjadi satu faktor penghalang. Tetapi jika itu tidak gerak, tidak motorik, tidak ada penghalang. Terus ngomong keterbatasan mental, ya itu tadi, Mbak, bahwa ekstra sabar ini, harus ekstra sabar. Jadi mengulang itu tidak cukup 2 kali atau 3 kali, 5 kali, 6 kali. Yang Mbak Ayu tanyakan ya itu tergantung pada apa nih yang menjadi core-nya dia. Misalkan dia core-nya tari, ya secara faal tubuh ya harus lengkap.
1: Oke.
0: Itu. Nah, Maka yang bagi teman-teman difabel yang punya keterbatasan secara fisik itu akan diarahkan seni suara istilahnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kemudian mereka harus melukis sama seperti ya, melukis dengan mulut. Cuma kita belum mendapat anggota yang seperti itu. Selama ini kita mendapatkan anggota ya yang masih kita bilang dalam taraf normal.
1: Jadi teman-teman difabel ini juga mungkin halangan, salah satu halangannya untuk berkarya adalah mungkin merasa minder karena keterbatasan fisik atau dan lain. Betul. Nah, ini bagaimana awal untuk mungkin membangun kepercayaan diri mereka bahwa menyamakan persepsi gitu bahwa saya pantas loh sama sama kayak teman-teman yang lain.
0: Iya. Yang pertama adalah sering latihan, Mbak. Dengan sering latihan dia menjadi percaya diri. Yang kedua adalah faktor keluarga. Jadi faktor keluarga ini adalah hal penentu. Hal penentu seseorang difabel ini mampu untuk bersinar. Selain kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan metode, Mbak. Metode ini hal yang paling penting. Nah, menstimulan mereka kalau kemudian dia tidak banyak berlatih. Anak-anak rata-rata ya canggung untuk melakukan itu. Maka intensitas berlatih ini adalah hal yang paling penting. Anak-anak ini tidak boleh diklasterkan. Dia harus diinklusi, dia harus bercampur dengan dengan banyak orang supaya secara verbal bagus, supaya secara motorik bagus, secara kognitif bagus. Jadi anak-anak ini tidak boleh diklaster. Iya, makanya pemerintah kan sudah mencanangkan bahwa bahwa ada kelas inklusi itu, artinya kelas yang dicampur. Kelas yang bareng dengan umum. Cuma memang perlu sedo ya. Sedo atau pembimbing khusus memang untuk teman-teman yang belum mampu berkomunikasi dengan baik. Itu tadi Mbak, cara membangkitkan kepercayaan diri mereka yo berlatih dan dipentaskan. Sebenarnya secara pribadi ya saya menolak ketika kemudian anak-anak ini mendapatkan apresiasi bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya, karena empatinya. Menolak gitu. Karena anak-anak ini jika seperti dia, Putri, Jojo, yang skalanya bagi saya sudah
1: luar biasa.
0: Luar biasa, Mbak.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Saya sepakat itu.
0: Iya.
1: Karena kan kebanyakan orang juga mungkin tadi seperti Mas David bilang bahwa memberikan apresiasi itu karena empati, bukan karena memang teman-teman difabel ini memang punya bakat yang pantas untuk diapresiasi.
0: Betul. Ya. Beberapa kali itu grup band saya pernah kolaborasi dengan mereka. Ada yang namanya Zahra Skun itu di IG-nya ini. Dia ikut kompetisi piano itu sampai Filipina, Jepang, Cina. Artinya ini prestasi yang luar biasa. Kalau dia main piano, Mbak, memang tidak bisa tanpa panduan buku. Jadi dia harus baca not baloknya baru dia bisa main. Maka kami yang harus menyamakan dengan apa yang dia paham. Dengan panduan itu mereka luar biasa.
1: Memang banyak yang teman-teman di Wawel ini yang kemudian tidak sadar akan potensi. Tapi tadi seperti dia, kemudian ini disebut-sebutkan oleh Mas Dawud tadi kan, yang sempat juga ikut idola bintang radio ya.
0: Betul.
1: Bahkan dia juga keluar sebagai juara satu. Ini kan mengalahkan teman-teman yang mungkin bisa dibilang ya non-difabel gitu kan. Itu sangat luar biasa sekali.
0: Luar biasa, Mbak.
1: Nah, kalau di pejuang mimpi, pengalaman ya Mas David ini mungkin yang paling berkesan sampai Mas David mungkin ini tidak akan saya lupakan seumur hidup gitu. Kira-kira apa, Mas?
0: Hal-hal yang tidak akan saya lupakan dalam seumur hidup adalah ketika bisa berkolaborasi dengan mereka, Mbak. Artinya bukan hanya kalau ngomong rasa yo, melebihi rasa apapun sebenarnya, Mbak. Kalau kita yang non-difabel itu main musik biasa
1: ya.
0: Tapi bagaimana mengerti mereka kolaborasi dalam satu komposisi. Dan sekali lagi saya memberikan satu apresiasi yang luar biasa untuk ayah ibu mereka, orang tua mereka. Luar biasa. Sebenarnya yang perlu diapresiasi bukan saya sebagai mentornya, bukan yayasan sebagai fasilitatornya, yang lebih diapresiasi adalah orang tua mereka dan si teman-teman ini, difabel ini, dengan kesabaran mereka mampu untuk mengantarkan putra-putrinya menjadi menepis semua stereotip yang selama ini terjadi, contohnya Dias. Itu luar biasa, Mbak Ayu.
1: Ini menarik sekali. Nah, kalau tadi sempat Mas David katakan bahwa untuk membimbing teman-teman difabel ini memiliki metode khusus gitu ya. Nah, apakah di Pejuang Mimpi itu metodenya disamaratakan dengan mentor satu dan mentor lainnya, atau memang mentor satu dan misalkan mentor musik, mentor lukis itu metodenya beda-beda atau seperti apa?
0: Beda, Mbak. Karena kalau musik itu kan harus pada ritmisnya, harus pada ketukannya. Karena saya mentor musik ya, Mbak. Lebih melatih anak bagaimana tidak luput dari ketukan. Itu hal yang paling penting. Mendengar 1000 kali lebih dahsyat daripada mengulang. Artinya bagaimana metode mereka listening, mendengar instruksi, mendengar ketukan, ini lebih dahsyat daripada dia harus mengulang di rumah. Saat kemudian anak-anak ini hadir dalam satu sesi latihan, orang tuanya saya suruh jauh-jauh. Fokusnya itu pada mentornya.
1: Oke. Nah, kenapa musik juga dipilih kemudian sebagai media pembinaan, salah satu media pembinaan di Pejuang Mimpi?
0: Iya, sebenarnya hal yang sederhana ya, Mbak. Musik ini kan adalah bahasa yang universal. Siapapun orangnya, mau orang pemarah, penyabar, dia suka musik.
1: Masuk ke musik ya.
0: Sesuai dengan takarannya. Kan begitu. Maka kami anggap bahwa musik juga sebagai metode yang pas, salah satunya untuk melatih mereka secara motorik ataupun kognitif. Itu pertimbangannya.
1: Ini juga dampaknya mungkin terhadap kondisi psikologis bagi teman-teman difabel juga.
0: Iya, lebih dia geraknya lebih teratur, untuk menerima perintah lebih bisa, karena frekuensi pikiran dan motoriknya ini, kognitif dan motoriknya sudah mulai mulai satu frekuensi,
1: balance gitu, Mbak.
0: Balance, betul. Terus satu lagi nih, Mbak, yang kemudian mungkin seringkali dilupakan sama atau tidak sempat tempatnya, kebersihan kuku dan mulut ini.
1: Oke.
0: Itu hal yang paling penting.
1: Penting ya.
0: Kenapa? Ini ada satu pertanyaan, kenapa kebersihan mulut dan kuku ini kok adalah salah satu hal yang penting? Karena semua yang mereka makan itu pasti mereka pegang. Bersihan kuku dan gigi ini adalah yang paling utama untuk anak ini lebih sehat secara fisik, sehingga efeknya adalah dia mampu merespon semuanya dengan baik. Selain makanan sehat, makanan yang tidak mengandung aditif yang membahayakan.
1: Tadi Mas David katakan juga teman-teman difabel ini tidak boleh diklasifikasikan atau di cluster gitu ya. Nah, kemudian terbentuklah inklusi tadi. Nah, ini bagaimana kemudian lingkungan inklusi bisa mendorong lahirnya sebuah karya dari teman-teman difabel?
0: Kolaborasi kuncinya. Dan siapa yang akan meng-arrange itu atau meng-arranger itu atau yang menyatukan itu? Iya, di mana tempat komunitas dia bernaung. Jika kemudian dia di sekolah, maka sekolah harus mampu untuk menjadi fasilitator bagi teman-teman difabel. Jika kemudian dia harus di lingkungan, maka RT RW kelurahan juga harus mampu untuk memfasilitasi mereka, dan mereka harus inklusi.
1: Oke.
0: Dan jika kemudian dia di komunitas, maka komunitas harus mampu untuk ada di tengah-tengah mereka.
1: Nah, di Pejuang Mimpi ini teman-teman ada yang ikut musik, kemudian tadi
0: tari
1: dan lain sebagainya. Itu tadi apakah ini yang menentukan siapa mentornya atau orang tuanya yang ingin anaknya belajar di sini atau gimana?
0: Iya. Awalnya orang tuanya, tapi jarang kemudian di tengah-tengah itu mereka saling bertukar.
1: Oke.
0: Jadi lihat teman-temannya pegang stick.
1: Jadi pengen.
0: Nggak apa-apa. Yang penting anak-anak ini senang dulu, Mbak. Untuk menghasilkan karya, anak ini tertarik, interest dulu dengan apa yang menjadi visualnya, tontonan visualnya. Itu sebagai bentuk respon mereka kok terhadap saat satu sesuatu yang dia sukai, termasuk terhadap minat yang dia akan lakukan. Ada juga yang teman-teman musik ini yang ikutnya juga diikut di fashion. Yang penting anak-anak ini intinya happy, tidak ada yang merasa disuruh, dipaksa. Kita berikan fasilitas, mana yang kamu akan pilih. Kami fasilitasi, Mbak. Kami tidak pernah menolak ya. Oh jangan, tidak pernah, kami tidak pernah untuk mengatakan tidak.
1: Jadi untuk apa ya, mungkin menumbuhkan kepercayaan diri dari teman-teman difabel ini juga salah satunya kolaborasi. Mereka kolaborasi dan tentunya tadi yang Mas David katakan juga mereka dipentaskan gitu ya.
0: Dipentaskan.
1: Kalau les musik mereka nanti pentas musik, kemudian teater mereka pentas teater. Betul. Kalau apa karya lukis mereka dipamerkan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya. Ada yang Zahra yang main piano itu, dia ngisi reguler di Swiss Bell. Untuk waktu-waktu tertentu dia main piano, dia mendapatkan upah dari permainannya dia. Hotel Grand Mercure itu sangat welcome untuk teman-teman pajang karya di sana. Itu termasuk produk-produknya mereka, produk coklat dari mereka itu ada di Grand Mercure.
1: Oke, untuk mendukung juga saya rasa teman-teman difabel ini perlu adanya media ya.
0: Iya,
1: betul. Untuk menyebarluaskan. Nah, ini bagaimana menurut Mas David peran media termasuk radio untuk bisa menguatkan isu dari difabel?
0: Tentu saja bahwa hari ini tidak ada yang lepas dari namanya media. Mulai media online sampai media offline. Ini orang atau satu karya ini perlu dinarasikan, Mbak. Ibarat di warung kopi, sesuatu yang tidak dinarasikan harganya murah. Kopi tubruk misalkan,
1: ya,
0: sama black coffee, itu sudah beda harganya.
1: Beda ya, ya
0: karena dinarasikan
1: ya.
0: Betul. Maka pentingnya media untuk hadir di tengah-tengah komunitas difabel apapun. Salah satu hal yang sangat mendukung untuk perkembangan minat dan bakat ini, Mbak. Ya, kami mengharapkan memang media harus mampu untuk hadir tengah-tengah kita ya, Mbak, ya, tengah-tengah komunitas difabel ya. Jika tidak, siapa lagi akan menyuarakan? Seberapa kuat sih kemudian komunitas itu menyuarakan jika tidak dibantu dengan media-media seperti RRI dan yang lain-lainnya? Yang tidak akan kuat, kita tidak akan berdaya secara mandiri.
1: Baik, saya ingin tanyakan ke Mas David di sini di Yayasan Pejuang Mimpi, apa mungkin yang menjadi mimpi besar Mas David di Pejuang Mimpi ini untuk teman-teman difabel khususnya yang ada di Malang?
0: Apa yang kemudian kami harapkan, Mbak? Jadi anak-anak diapresiasi itu adalah hal yang luar biasa. Itu saja, tidak muluk-muluk. Yayasan Pejuang Mimpi ini hanya mengantarkan mereka secara kemampuan. Begitu mereka leading, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada sesuatu yang lebih besar yang akan meng-hire mereka. Silahkan, kami ini tugasnya nyun sewu, hanya mengantarkan mereka. Bukan memintarkan, kalau memintarkan itu kok kelihatannya terlalu arogan ya, Mbak. Tapi memberikan fasilitas pada mereka untuk mereka lebih skill up. Setelah dia besar, ya silakan, itu pilihan mereka. Dengan begitu kita sudah luar biasa loh, Mbak. Kami mentor-mentor, bahkan foundernya Pejuang Mimpi pun melihat binaan kita. Nah, tidak boleh kemudian kita ini posesif. Ya tidak boleh, kamu harus tergabung di yang memanajeri kamu. Ya tidak bisa, karena mereka punya hak untuk menjadi sukses.
1: Betul.
0: Yang lebih besar.
1: Ya. Baik, terakhir Mas David mungkin sebagai closing statement karena waktu kita sudah mau habis ini. Padahal kita mau apa ya, masih banyak yang pengen kita obrolin tentang teman-teman difabel ya. Yang terakhir ini bagaimana caranya kemudian kita sebagai masyarakat bisa ikut terlibat dan mendukung kegiatan-kegiatan teman-teman difabel khususnya mungkin di Yayasan Pejuang Mimpi Malang.
0: Apa kemudian perannya masyarakat? Yang pertama, ya kami hanya meminta dengan hormat kepada sehalayak di Malang ini, Mbak, untuk melihat teman-teman difabel ini bukan masyarakat kelas 2 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan bergabung dengan kami menjadi volunteer. Jika kemudian di antara masyarakat-masyarakat Kota Malang ini punya satu ekspertasi, keahlian yang mampu untuk men-skill up teman-teman difabel ini. Nah, semoga ya pengusaha mampu untuk memberikan ruang bagi teman-teman difabel ini untuk mereka diberikan kesempatan untuk bekerja. karena saya yakin masyarakat pasti lambat laun akan menyadari hal itu, bahwa setiap semua manusia ini adalah bintang dan dia akan bersinar atau mekar pada waktunya.
1: Baik, terima kasih Mas David, luar biasa sekali kita obrolannya dengan tema difabel berdaya dan difabel berkarya ya, bersama dengan Mas David Andrea dari Yayasan Pejuang Mimpi, juga seorang musisi asal Malang ya Mas ya.
0: Iya, Malang.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama,
1: Mas David sudah berkenan bergabung bersama kami di Persatu RRI Malang, mungkin untuk bisa menuntut masyarakat untuk bisa melihat lebih luas tentang difabel, tentunya bisa lebih inklusif lagi ya masyarakat. Betul. Tidak hanya melihat teman-teman difabel sebagai orang yang perlu dikasihani ya. Betul. Tapi memang orang-orang yang memiliki potensi yang sama juga dengan kita begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas David.
0: Sama-sama.
2: Pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam program Ruang Inklusi dengan tema Difabel Berdaya, Difabel Berkarya. Semoga kisah perjuangan dan dedikasi yang disampaikan dapat menjadi motivasi bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Ruang Inklusi hari ini. Sampai jumpa di edisi Ruang Inklusi berikutnya. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
2: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Zed Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih hilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini. 25 novi igrača prvi put na ovoj sceni.
1: Vrlo zadovoljan. Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari sepak bola Portugal. Mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama. Lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dikendarai oleh pembalap pemula Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang dicatatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan.
1: Obviously a lot quicker, you're playing with the car in a very different regime.
2: Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nordiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuangheng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hock Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSCD e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geek Fam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Masyhudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penanda tangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia Merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sehat Lima Sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali saya Riza hadir menemani Anda dalam Pesona Malangan membahas tentang ragam informasi budaya, seni, dan kearifan lokal Malang Raya. Sampai jam 1 siang, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Informasi.

0: Saudara, siang hari ini kita akan membahas tentang Museum Brawijaya yang terletak di Jalan Ijen nomor 25A Kota Malang. Didirikan oleh mantan Pangdam 5 Brawijaya tahun 1959 sampai 1962, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Surahman. Museum ini diresmikan pada tanggal 4 Mei 1968. Seperti apa awal mula pendirian dari Museum Brawijaya? Selanjutnya, kenapa dipilih nama Brawijaya dan apa yang menjadi filosofinya? Mari kita simak penjelasan dari M.A. Tabiin selaku petugas pemandu di Museum Brawijaya.
1: Awal berdirinya museum itu atas gagasan atau ide dari Bapak Brigjen TNI Surahman, yang mana Pak Surahman saat itu mempunyai ide atau gagasan ingin mendirikan sebuah museum di Jawa Timur. Ide itu muncul tahun 1962. Kemudian Pak Surahman ini berkeliling ke beberapa kota yang ada di Jawa Timur. Setelah berkeliling, kemudian dipilihlah Kota Malang. Tentunya kenapa kok dipilih Kota Malang, Pak Surahman mempunyai alasan tersendiri ya, kenapa saat itu kok dipilih Kota Malang. Ide atau gagasan ini kemudian bisa terwujud 5 tahun kemudian, tahun 1967 ya. Pada tahun 1967 itulah mulailah dibangun gedung museum ini. Jadi dulu ini masih tanah kosong ya, di tahun 67 dibangun gedung ini, yang mana pada saat pembangunan gedung museum ini mendapat bantuan dana dari seorang pengusaha hotel yang ada di Prigen Pandaan sana saat itu ya, namanya Bapak Muhammad Salim Harta. Telah dibangun kurang lebih 1 tahun, kemudian diresmikan pada tanggal 4 Mei tahun 1968. Pada saat peresmian gedung museum ini diberi sesanti atau semboyan Fitra Utapana Cakra ya, yang artinya sinar yang membangkitkan kekuatan atau sinar yang membangkitkan semangat. Itulah mutu atau semboyan Museum Brawijaya. Diresmikan pada jam 10 pagi saat itu oleh Bapak Kolonel Dr. Suwondo. Ya, Pak Suwondo meresmikan museum ini. Museum Brawijaya ini memiliki 5 lokasi. Yang pertama namanya Taman Halaman Depan. Di sana itu ya, ada beberapa senjata berat, ada tank, ada meriam, ada kesu. Itu bagian atau lokasi yang pertama dari Museum Brawijaya. Kemudian lokasi yang kedua, ruang lobi. Nah, tempat kita lagi duduk di sini, ini namanya ruang lobi. Ada relief, ada foto-foto Bapak Panglima, ada foto-foto Bapak Wali Kota Malang, ada juga bed dari atau nama-nama kodam dari seluruh Indonesia. Ya. Ini bagian yang kedua atau lokasi yang kedua. Lokasi yang ketiga namanya halaman tengah. Kita turun di situ, di sana ada gerbong maut dan perahu segitiga ya. Lokasi yang ketiga. Lokasi yang keempat itu namanya ruang pameran tertutup satu sebelah utara sana. Itu lokasi yang keempat, merupakan koleksi benda tahun 1945 sampai dengan 1949.

0: yang jelas tanah ini adalah tanah kosong. Tanah kosong yang mana dulu milik pemerintah Kota Malang ya, yang dihibahkan ke Kodam Brawijaya. Dan Kodam saat itu masih di Malang. Kalau sekarang kantornya menjadi kantor Rindam itu loh ya, dekat aula Sekodam. Itu kan ada kantor Rindam ya. Dulu di situ Kodam, pusat Kodam Brawijaya sebelum pindah ke Surabaya. Jadi itulah beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa kok dipilih Kota Malang, karena pusat militer saat itu memang ada di Malang. Termasuk Kodamnya masih ada di Malang. Di Malang. Makanya itu sekarang namanya sampai sekarang aula Sekodam kan. Kodam, aulanya Kodam ya dulu sampai sekarang. Ya sekarang ditempati resimen induk ya, dekat SMA 4 itu. Baratnya itu. Dan ini tanah kosong, tanah kosong. Dan memang sangat strategis ya, artinya terletak di tengah-tengah kota, di pusat kota, di jantung kota. Dan kelak akan menjadi ikon, betul juga ya, Jalan Ijen kan salah satu ikon Kota Malang juga ya, dengan taman-tamannya yang asri, dengan samping kanan kiri perumahan yang istilahnya banyak peninggalan kolonial. Itu kan suatu tidak ditemukan di tempat lain di Malang ini.
1: Yang
0: ada sih, tapi tamannya indah ini kan cuma Jalan Ijen sementara ini ya. Itulah pertimbangannya Pak Surahman kenapa kok dibangun di Kota Malang, dan letaknya tanah ini tidak minggir tapi di jantung kota dan kodamnya.
2: Kenapa sih kok pakai nama Brawijaya?
0: Karena saat itu saat peresmian kodam yang ada di Jawa Timur namanya Kodam
1: Brawijaya.
0: Terus yang kedua, Brawijaya itu dipakai karena ini nama gelar Raja-Raja Majapahit, dinasti dinasti Brawijaya ya.
1: Iya.
0: Nama gelar, jadi bukan nama raja, nama gelar. Makanya ada Brawijaya 1, Brawijaya 2. Yang sekarang pemahaman orang-orang itu Brawijaya itu raja. Tapi Brawijaya itu nama gelar. Gelar Raja-Raja Kerajaan Majapahit. Ada Brawijaya 1, Brawijaya 2, sampai 5 tadi ya.
1: Iya.
0: Itulah yang dipakai nama Brawijaya karena prajurit Brawijaya ya, prajurit yang gagah perkasa tapi rendah hati ya. Brawijaya ya, Bra itu kan unggul ya, Wijaya. Jadi prajurit yang gagah perkasa tapi rendah hati, itu dipakai nama Kodam Brawijaya, dan diambil dari Candi Penataran. Ini kan lambang Candi Penataran di Kota Blitar. Ya, jadi Candi Penataran dulu kan itu kan kerajaan Brawijaya juga ya, pada saat masa-masa jayanya kerajaan.
3: Terdapat 5 lokasi untuk penyimpanan koleksi-koleksi dari Museum Brawijaya ini. Taman halaman depan, selanjutnya ruang lobi, halaman tengah, ruang pameran tertutup 1, ruang pameran tertutup 2. Kira-kira apa saja koleksi dari 5 ruangan tersebut? Berikut kembali kita simak penjelasan dari pemandu di Museum Brawijaya, Bapak M.A. Tabiin.
0: Bagaimana yang saya sampaikan tadi kan museum ada 5 lokasi. Itu lokasi yang pertama ada di depan halaman depan museum ya. Itu juga diberi nama Agni Yastraloka ya. Taman senjata api. Jadi ada beberapa senjata berat. Antara lain ada senjata penangkis serangan udara, senjata PSU ya. Yang seperti di sangga tangan itu yang warna pink itu ya. Kanan kiri itu ada namanya senjata penangkis serangan udara atau senjata PSU ya. Senjata itulah pernah juga digunakan oleh pejuang kita untuk menembak pesawat milik Belanda di Kota Bangkalan.
1: Pada jadi itu asli,
0: ya asli. Semuanya asli ya. Terus ada juga ini dekat yang bendera ini ada namanya Meriam Sibuang. Nah, Meriam Sibuang ini papasan perang dari tentara Belanda juga di Pantai Betering Gresik sana.

0: Desember tahun 1945. Setelah ini dirampas, kemudian digunakan lagi oleh pejuang kita, pejuang PKR, untuk bertempur melawan penjajah saat itu. Perjalanan dari Kota Gresik ke Lamongan, itu terjadi pertempuran di perjalanan. Pada saat terjadi baku tembak itulah ada seorang prajurit atau seorang pejuang namanya Pak Buang yang meninggal di atas meriam itu tadi.
1: Oh, makanya namanya.
0: Ya, makanya sekarang untuk mengenang jasa-jasa beliau, meriamnya diberi nama meriam Si Buang. Kalau ini tank amfibi AM Trek.
1: Oh, amfibi.
0: Itulah tank milik Belanda yang pernah digunakan untuk menyerang Kota Malang. Jadi Kota Malang ini pada saat agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947 itu digempur habis-habisan oleh tentara Belanda. Siapa yang menghadapi? Antara adalah para pelajar, para siswa-siswi setingkat SMA dan SMP yang tergabung dalam organisasi TRIP, ya dulu namanya ada TRIP, itu perkumpulan pelajar pejuang saat itu ya, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dari beberapa sekolah ada beberapa siswa yang tergabung dalam TRIP itu yang menghadapi tentara Belanda pada saat menuju ke Kota Malang. Tepatnya tanggal 31 Juni tahun 1947 ya. 31 Juni. Peristiwanya ya di depan museum ini, dulu jalannya kan masih belum aspal ya, masih tanah ya. Dan ini sampai ke arah utara sana. Kalau sekarang namanya Jalan Palangan TRIP.
1: Oh.
0: Nah, pernah kan kalau dari situ ya, kan kalau dari UB kan ya di situlah sebagai medan laga atau pertempuran pasukan TRIP atau pejuang TRIP dengan tentara Belanda. Karena persenjataannya tidak seimbang itulah akhirnya banyak pelajar kita yang meninggal, yang gugur. Ada 35 pelajar yang meninggal ditembak dari udara atau kena tank ini. Bahkan beberapa pelajar yang sudah meninggal pun sempat badannya dilindas tank milik Belanda ini lah. Itulah ya, zaman bangsa penjajah yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Oh, badan ini dilindas dengan tank api itu, hancur ya, remuk ya. Iya, remuk.
1: Kesannya kayak gitu.
0: Itulah ya, pengorbanan para pelajar kita yang
2: sekarang kita masuk ke lokasi yang kedua ya. Ini lokasi yang kedua. Ini foto-foto Bapak Panglima mulai yang pertama ya.
1: Iya.
2: Sampai yang sekarang ini. Nah ini Pangdam yang sekarang Mayjen TNI Suharyanto yang apa? Kantornya sekarang kodamnya ada di Surabaya.
1: Iya.
2: Di Surabaya dekat Joyoboyo itu loh. Dekat kan kalau dari itu ya. Jalan habis keluar tol atau jalan-jalan Wijaya itu ya.
0: Terus kalau yang ini foto-foto wali kota Malang yang pertama sama yang sekarang. Mungkin bertanya ya Mbak, Pak ini kenapa seorang Belanda?
1: Iya.
0: Karena dulu kita kan dikuasai dan dijajah oleh Belanda. Sebelum merdeka itu kepemimpinan Kota Malang dipegang oleh orang Belanda, termasuk wali kota.
3: Itu Pak, 1942 antara 1942 sampai 1945 ini kepemimpinan Kota Malang di
0: kosong, karena saat itu Jepang yang kuasa.
1: Oh iya.
0: Jadi Jepang itu nggak lama, jadi 14 sampai 15 Kota Malang, bukan Malang ya, banyak kota-kota yang lain itu memang lagi kekosongan kepemimpinan daerah karena pendudukan Jepang. Jadi termasuk kita juga bertempur melawan Jepang ya. Lahirlah namanya PETA di Blitar ya. Itu kan tahun 42 juta. Jadi kondisi memang kacau balau apa namanya, Jepang itu kan kejam sekali ya, kejam sekali, termasuk sadis lah bahasa sekarang. Kalau hukumannya apa hukumannya? Potong leher itu. Jepang itu iya. Aduh, kasihan. Bahkan namanya Romusa ya. Dan kerja paksa ini teman-teman Jepang. Sulit makan, sulit bagian. Bahkan berpakaian pun pakai kain boni itu ya. Kalau sekarang itu untuk tempat beras itu ya. Bayangkan ya, itu untuk pakaian. Sehingga banyak yang sakit dan sebagainya. Memang zaman Jepang kita disengsarakan, dilindas secara fisik dan secara psikis. Termasuk di mana? Kepasangan kekuatan.
2: Ini yang terkini ya, Mak ya.
0: Terkini, artinya kodam yang ada di Indonesia sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi sekarang kodam yang ada di Indonesia ada 15. Kalau sekarang Brawijaya menjadi kodam 5 ya. Dulu kodam 8. Dulu kodam 8 sebelum tahun 85 ya. Karena ada validasi atau perampingan organisasi akhirnya menjadi kodam 5. Tapi tetap namanya Brawijaya.

0: Pembangunan gedung Museum Brawijaya ini kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah Kota Malang dengan penyediaan lokasi tanah seluas 10.500 meter persegi dan dukungan biaya dari saudari Marta selaku pemilik hotel di Tretes Pandaan. Arsitek museum adalah Kapten Insinyur Sumadi. Nama Museum Brawijaya ditetapkan berdasarkan keputusan Pangdam 8 Brawijaya tanggal 16 April 1968 dengan sesanti atau wejangan Citra Utapana Cakra yang memiliki arti sinar atau citra yang membangkitkan, yaitu utapana, semangat dan kekuatan, yaitu cakra. Sedangkan museum ini selanjutnya diresmikan tanggal 4 Mei 1968.
1: Ini ruang satu, koleksi benda tahun 45 sampai 49. Selintas di depan kita ada beberapa senjata ya. Ini juga rampasan perang. Rampasan perang dari tentara Belanda, yang mana setelah itu kita gunakan lagi ya, saat itu ya, kita gunakan lagi karena bangsa Indonesia saat itu belum bisa membuat atau membuat senjata sejenis ini. Kalau sekarang kan ada namanya pabrik senjata Pindad ya, di Turen itu sudah modern ya, kalau dulu belum ada, adanya cuma di Merican Kediri. Ada kecamatan Merican di sana ya, ya tahu ya dari ya. Sampai sekarang ada Merican, nanti ada pojok sana ada buatan Merican. Bisa kita bayangkan ya Pak ya, senjata sejenis ini kita menghadapi dengan berat. Di sini boleh foto ya, kalau sama mau foto-foto nanti nggak apa-apa, masuk lagi nggak apa-apa. Ini
2: dibaca kamarnya.
3: Kalau ini tempat tidur yang pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman pada saat beliau memimpin perang beliau di Desa Bagulan, Kecamatan Ladjarat, Kabupaten Nganjuk. Itu adalah bambu runcing. Ini bambu runcing yang masih asli ya, termasuk benderanya. Kalau itu bukan bendera asli, karena beberapa waktu lalu ada masih ramai-ramai pengunjung, ada anak para muka mencantumkan begitu. Terus kan anak kecil ya, Pak tak kasih, terus saya bilang boleh nggak, terus terserah lah. Tapi asli seperti ini yang kecil masih, lihat.
2: Ini benderanya?
3: Asli ya, asli waktu itu. Sampai apa ya? Lungset lah. Tapi kalau ini, anak pramuka kemarin. Sampai sekarang juga kan, kalau ada. Ini adalah kata-kata mutiara yang pernah ditulis oleh Jenderal Sudirman, beberapa kata mutiara.
4: Pernah diduduki oleh bangsa Jepang dan mata uang ini dipakai sebagai alat penukaran yang sah saat itu ya.
2: Dan ini
3: penting. Ini satu video ini sumbangan dari keluarga Bapak Muhammad dan keluarganya. Ibunya namanya Indrayono Susilo. Jadi Indrayono Susilo ini pada saat Pak Jokowi awal-awal jadi presiden kemarin itu diangkat sebagai Menteri Kemaritiman dan Kelautan saat itu ya, cuma 3 bulan atau 2 bulan setelah itu diganti. Nah, ini adalah sumbangan. Nah, beliau adalah anak dari Susilo Sudarman. Nah, ini Sudarman. Nah, Susilo Sudarman ini menantu dari Bapak Hayat Muhammad. Ini mengoleksi senjata tahun 1950 sampai sekarang. Keris. Ini keris-keris ini sumbangan dari mantan Gubernur Jawa Timur atau mantan Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Imam Utomo. Ini koleksi pribadi loh keris ini ya, Pak Imam Utomo. Sumbangan ke museum. Bukan satu dua tapi ratusan.
1: Kalau ini rampasan perang dari Timur-Timur atau Timor Leste. Jadi tahun 1975-76, Timur-Timur itu kan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya saat itu banyak sekali prajurit atau bapak-bapak ABRI ya, yang diterjunkan ke sana
3: untuk membatalkan Kepulauan Timur dan akhirnya tidak jadi lepas. Tentunya banyak sekali yang gugur atau yang meninggal saat itu. Namun tahun 1999 atau kemarin, pada saat pemerintahan Pak Habibie, di sana terjadi referendum jajak pendapat, akhirnya Timur Timur lepas dari Indonesia.
5: Lalu ini beberapa negara atasan perang operasi Trisula di Kar Selatan. Nah, tokohnya adalah Bapak Rewah dan Ulan Utapea. Ini Bapak Ulan Utapea dan Rewah. Ini adalah gembal PKI Lubang Buaya, Jakarta sana. Jadi setelah terjadi peristiwa G30 SPKI Lubang Buaya, kedua tokoh ini lari ke Jawa Timur, ke Blitar Selatan, kemudian membentuk kekuatan baru. Namun sebelum kekuatan meletus, akhirnya bisa ditangkap oleh aparat keamanan satu ya. Dan mereka bersembunyi di seperti ruang bawah tanah gua-gua sebagai markasnya, pembesnya ya.
0: Museum Brawijaya memiliki berbagai peranan dalam perkembangan sejarah Malang Raya. Salah satunya sebagai media pendidikan, sebagai tempat rekreasi, sebagai tempat penelitian ilmiah, sebagai tempat pembinaan mental kejuangan dan pewarisan nilai-nilai kemerdekaan 45 dan TNI 45 bagi para prajurit TNI dan masyarakat umum. Dan sebagai tempat pembinaan mental kejuangan dalam rangka pembinaan wilayah. Halaman depan Museum Brawijaya adalah Taman Senjata yang bernama Agni Yastra Loka. Diartikan secara bebas, loka adalah tempat atau taman dan yastra adalah senjata yang diperoleh dari Agne atau Api Revolusi 1945.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

dipamerkan di Museum Brawijaya ini. Salah satunya adalah tank buatan Jepang. Selanjutnya, oleh rakyat Surabaya, tank ini dipakai untuk melawan sekutu dalam perang 10 November 1945. Benda lainnya yang terdapat di museum ini adalah senjata penangkis serangan udara atau PSU, dikenal dengan pom-pom double loop, yang direbut oleh pemuda BKR dari tentara Jepang dalam suatu pertempuran pada bulan September 1945. Kemudian dipergunakan kembali oleh BKR dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, baik dari serangan tentara sekutu ataupun tentara Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dalam pertempuran di Barat Bangkalan, senjata ini berhasil menembak jatuh 2 pesawat tempur Belanda. Peninggalan selanjutnya adalah meriam 3,7 inch diberi nama Si Buang, dirampas dari Belanda dalam serangan 10 Desember 1945 yang dilancarkan oleh pasukan TKR dan laskar pejuang lainnya terhadap kedudukan tentara Belanda di pos pantai Desa Betering. Dalam pertempuran sengit ini, saudara, yang berlangsung hampir 6 jam, gugur seorang prajurit TKR bernama Kopral Buang. Untuk mengenang jasa-jasa prajurit tersebut, selanjutnya meriam ini diberi nama Si Buang. Saat Anda berkunjung ke museum ini, tentu saja Anda akan melihat tank amfibi AM-Trek. Tank ini pernah digunakan oleh tentara Belanda yang hendak menduduki kota Malang pada masa perang kemerdekaan yang pertama. Namun usaha ini mendapat perlawanan sengit di Jalan Salak dan sekitar lapangan pacuan kuda antara tentara Belanda yang memiliki senjata lengkap dengan pasukan Trip yang senjatanya sangat minim dan terbatas, sehingga mengakibatkan 35 orang anggota pasukan Trip gugur. Jenazah dimakamkan dalam kuburan massal sebelah utara ujung timur Jalan Salak, dan tempat ini sekarang dikenal sebagai Taman Makam Pahlawan Trip Malang. Patung Jenderal Sudirman yang nampak di Museum Brawijaya dimaksudkan untuk mengabadikan dan mengenang jasa-jasa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada museum ini juga terdapat perpustakaan yang merupakan tempat untuk mengkoleksi buku-buku dan dokumen-dokumen sejarah perjuangan TNI, karya-karya umum, dan referensi yang terkait dengan pengabdian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda bisa berkunjung ke Museum Brawijaya ini yang beralamatkan di Jalan Ijen, Kota Malang. Museum ini akan buka dari Senin hingga Kamis jam 8 pagi sampai jam 2:30 siang. Untuk hari Jumat akan beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir, untuk Anda yang ingin menikmati kilas perjalanan sejarah di Museum Brawijaya di akhir pekan, Anda masih bisa menikmati di hari Sabtu dan Minggu setiap jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Sekian informasi terkait tentang Museum Brawijaya yang menjadi salah satu saksi sejarah perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kota Malang. Kami masih akan hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda dalam Malang siang ini. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi dan Informasi.

Informasi yang bagus untuk Anda pendengar yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang sudah memiliki 17 cabang di Indonesia. Ada kesempatan untuk bergabung menjadi tim leader marketing di wilayah Malang. Untuk persyaratannya, pendidikan minimum SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing, dan juga selain itu dibutuhkan juga posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Untuk benefit yang didapatkan adalah gaji pokok dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi perpajakan, berpengalaman minimal 2-4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Kemudian juga untuk Fastnet di wilayah Surabaya membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center dengan kualifikasi pendidikan SMK D3 S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, dan punya pengalaman di bidang network operation center atau network engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk interview di single job fair yang ada di LP3I di Jalan Mejen Panjaitan 2A Malang di hari Rabu minggu depan ya, tanggal 17 Juni 2026 mulai pukul 10 pagi. Informasi lebih lengkap Anda bisa follow Instagramnya @fastnet_official.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami ingin semua pihak termasuk warga Pasuruan untuk ketika dapat tugas sensus yang datang bisa menerima dengan baik.
1: Nah, mengapa tubuh lebih rentan saat berdinding? Karena saat suhu lingkungan turun, tubuh berusaha untuk mempertahankan suhu inti tubuh sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius.
2: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Sabtu 13 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita ikuti kabar pertama, upaya memperkuat kemandirian industri kesehatan nasional terus didorong berbagai pihak termasuk Muhammadiyah. Melalui pembangunan pabrik infus PT Surya Vena Farma Indonesia di kawasan Universitas Muhammadiyah Malang UMM, persyarikatan ini berupaya mengambil peran lebih besar dalam memperkuat rantai pasok alat kesehatan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di kawasan Jalan Raya Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang tersebut, menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri terpadu yang berada di atas aset lahan UMM seluas 14 hektar. Kehadirannya diproyeksikan menjadi salah satu penopang kebutuhan cairan infus bagi Rumah Sakit Muhammadiyah dan masyarakat luas ketika mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menegaskan bahwa pembangunan industri kesehatan ini merupakan bagian dari penguatan ekosistem socio-religious corporation yang selama ini dikembangkan Muhammadiyah. Menurutnya, organisasi keagamaan tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan dan sosial, tetapi juga dapat menghadirkan solusi nyata melalui pengembangan usaha yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Haidar menjelaskan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam industri kesehatan merupakan wujud pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam ranah sosial dan ekonomi.
1: Kita ingin membangun ekosistem pembangunan kesehatan sekaligus juga terkoneksi dengan ekosistem bisnis yang bisnisnya dibangun di atas karakter social entrepreneurship atau social korporasi, atau mungkin juga lebih khusus social religious corporation, di korporasi sosial keagamaan. Ini lebih distinctif ya.
0: Sementara itu, Wakil Rektor 2 UMM Dr. Ahmad Juanda menilai pembangunan pabrik infus tersebut tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Menurutnya, kawasan industri yang sedang dikembangkan akan terintegrasi dengan Laboratorium Direktorat Saintek UMM, sehingga dapat menjadi wadah bagi penguatan pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Lebih dari sekedar fasilitas produksi, kehadiran pabrik infus ini diharapkan menjadi model kolaborasi antara institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan sektor industri dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional.

0: Fenomena bedidin tingkatkan risiko gangguan kesehatan di Kota Batu. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Fenomena bedidin atau penurunan suhu udara yang terjadi selama musim kemarau berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di Kota Batu. Suhu udara yang lebih dingin dari biasanya dapat meningkatkan beban kerja tubuh dalam menjaga suhu inti supaya tetap normal. Praktisi kesehatan Kota Batu Dr. Susana Indahwati mengatakan, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi daya tahan tubuh masyarakat. Kondisi ini terutama dirasakan di wilayah dataran tinggi seperti Kota Batu yang mengalami penurunan suhu cukup signifikan pada malam hingga dini hari. Menurut Dr. Susana, suhu udara di Kota Batu saat ini dapat mencapai sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius pada malam hari. Kondisi tersebut bahkan dapat terasa lebih dingin akibat pengaruh angin dan rendahnya tingkat kelembapan udara.
2: Nah, kondisi ini sangat relevan di Kota Batu yang berada di dataran tinggi, di mana suhu malam hingga dini hari saat ini dilaporkan dapat mencapai sekitar 16 sampai 18 derajat Celcius, bahkan terasa lebih dingin karena angin dan kelembapannya rendah. Nah, mengapa tubuh lebih rentan saat bedidin? Karena saat suhu lingkungan turun, tubuh berusaha untuk mempertahankan suhu inti tubuh sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius.
1: Dr. Susana juga menjelaskan, tubuh akan melakukan penyempitan pembuluh darah, menggigil untuk menghasilkan panas, meningkatkan metabolisme energi, serta meningkatkan kerja jantung dan paru-paru. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat menambah beban fisiologis tubuh. Selain mempengaruhi kenyamanan, suhu udara dingin juga dapat memperburuk kondisi kesehatan pada kelompok rentan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menjaga kondisi tubuh, mengenakan pakaian hangat, serta memenuhi kebutuhan gizi dan cairan harian. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hingga akhir Juni 2026 nanti Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya, usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026, serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Sadono menjelaskan penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
3: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya, tanggal 30 Juni tahun 2026, status kebencanaan di Kabupaten Malang masih pada masa transisi darurat kepemulihan bencana hidrometeorologi. Jadi kita belum masuk ke status siaga darurat untuk kekeringan. Kenapa? Karena ada beberapa hal berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla. Untuk itu mungkin dalam waktu dekat dengan beberapa rekomendasi baik dari SK Gubernur tersebut dan informasi dari BMKG, kami akan mengajukan usulan untuk penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla.
0: Ia menambahkan status siaga merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum terjadi kebutuhan distribusi air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Malang saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan menjelang musim kemarau.

0: Kita beralih ke kabar lain. Bupati Pasuruan mengajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Emil Akbar.
1: Sensus ekonomi 2026 akan segera dimulai. Di Kabupaten Pasuruan, dimulainya sensus ekonomi ditandai dengan pemasangan rompi oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo kepada perwakilan petugas dalam apel siaga petugas sensus ekonomi di halaman kantor Bupati Pasuruan Jumat pagi. Dalam sambutannya, Bupati Rusdi mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026, yakni dengan menerima para petugas yang datang door to door ke rumah warga untuk melakukan pencacahan secara langsung.
2: Kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya, secara nasional BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 dan ini juga dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Kami ingin semua pihak termasuk warga Pasuruan untuk ketika ada petugas sensus yang datang bisa menerima dengan baik, bisa memberikan keterangan sebenarnya sebagai pondasi sensus ekonomi 2026 untuk kita nanti mengambil kebijakan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
1: Sementara itu Kepala BPS Kabupaten Pasuruan Bagas Susilo menjelaskan sensus ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi, BPS Kabupaten Pasuruan telah merekrut sebanyak 1.513 petugas, terdiri dari 1.335 petugas pencacah lapangan dan 178 petugas pemeriksa lapangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 661 petugas merupakan laki-laki dan 852 petugas perempuan.
2: Sensus mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Kami melibatkan 1.513 petugas, baik dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pesantren, termasuk yang fresh graduate. Untuk sensus ekonomi kali ini, kita juga sekaligus dilakukan updating data kependudukan dan termasuk updating data pertanian. Terimalah petugas kami dilengkapi oleh identitas yang jelas, pakai rompi, pakai name tag, ya, itu kami sudah lakukan kontrak selama 2,5 bulan dan harus menyelesaikan tugas selama ada targetnya masing-masing setiap petugas.
1: Digelarnya apel siaga petugas sensus ekonomi menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan terpercaya bagi pembangunan daerah maupun nasional. Emil Akbar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Antusiasme calon siswa terlihat pada hari terakhir pendaftaran tahap 1 Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jawa Timur 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
3: Antusiasme calon siswa terlihat pada hari terakhir pendaftaran tahap 1 Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jawa Timur 2026-2027. SMA N1 Dampit Kabupaten Malang menjadi salah satu sekolah tujuan pendaftar dari wilayah Dampit, Tirtoyudo, dan Ampel Gading. Hingga menjelang penutupan pendaftaran kuota jalur domisili di sekolah tersebut telah terpenuhi berdasarkan pemeringkatan sementara pada sistem SPMB. Pendaftaran daring jalur domisili tahap 1 ini berakhir pada Jumat 12 Juni pukul 21 melalui portal spmbjatim.net. Staf Humas SMA N1 Dampit Saktianingrum SPD mengatakan bahwa pagu sekolah tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 360 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar dan sesuai ketentuan SPMB Jatim 2026, jalur domisili untuk SMA Negeri dialokasikan sebesar 35% dari total daya tampung angkatan.
4: Tahap 1 pendaftaran sudah mulai pendaftaran tahap

di SMA N1 Dampit pada 13 dan 15 Juni 2026. Bagi peserta yang belum lolos tahap 1, kesempatan masih terbuka melalui tahap berikutnya. Tahap 2 SPMB Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Juni 2026 melalui jalur afirmasi, mutasi orang tua atau wali, dan prestasi hasil sekolah. Dan jalur afirmasi mendapatkan alokasi 30% dari total daya tampung sekolah untuk keluarga kurang mampu, anak buruh, peserta afirmasi pendidikan menengah, dan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jalur mutasi memperoleh 5% kuota yang terdiri atas perpindahan tugas orang tua atau wali sebesar 3% dan anak guru atau tenaga kependidikan sebesar 2%. Sementara jalur prestasi hasil lomba mendapatkan alokasi 5% bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Adapun jalur nilai prestasi akademik dengan alokasi 25% akan dibuka pada tahap 3 yang berlangsung pada 24 sampai 25 Juni 2026. William Nathan melaporkan.

0: Sober 2026 hadirkan kebahagiaan untuk anak pejuang kanker. Informasi selengkapnya bersama Rizky Darmawan.
1: Kegiatan Sosiologi Berbagi atau Sober 2026 Volume 1 digelar di Taman Irna 4 Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Kota Malang. Kegiatan yang mengusung tema pahlawan beraksi kasih terbagi menghadirkan mahasiswa untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak pejuang kanker. Acara tersebut dilaksanakan di unit sahabat anak kanker RSSA Kota Malang. Kegiatan dirancang sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan moral bagi anak-anak yang sedang menjalani pengobatan. Ketua Pelaksana Kegiatan Yasmi Sofi mengatakan, peserta Sober berinteraksi langsung dengan anak-anak pasien kanker melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan semangat dan kebahagiaan bagi para pasien.
2: Nah, teknis acaranya sendiri kita tuh main sama pasien dari sahabat anak kanker. Mereka adalah pahlawan-pahlawan hebat yang emang harus banget kita ajak buat selalu berbahagia dan bersemangat untuk kehidupan selanjutnya.
1: Kegiatan Sober 2026 Volume 1 juga mendapat apresiasi dari dosen sosiologi Universitas Brawijaya Dewi Puspita Rahayu. Dewi menilai program tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap kelompok rentan di masyarakat.
3: Saya sangat senang gitu ya, sangat bangga dengan teman-teman mahasiswa Himpunan Sosiologi yang sudah memiliki program kerja yang menurut saya ini juga cukup bermanfaat buat masyarakat ya, berdampak terutama untuk kelompok-kelompok rentan ya, khususnya yang pengidap kanker ini gitu ya, anak-anak ini.
1: Dewi optimistis kegiatan sosial yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain membantu kelompok rentan, program tersebut juga menjadi sarana pembelajaran sosial bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Fenomena bedinding tingkatkan risiko gangguan kesehatan di Kota Batu. Bupati Pasuruan mengajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Kawasan industri UMM disiapkan menjadi pusat inovasi kesehatan. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada. Kita ada di segmen 100% Indonesia, menemani Anda untuk beristirahat siang ya. Sudah makan siang biasanya jam segini atau baru mau mulai? Nah, kira-kira mau makan apa siang hari ini? Ditemani lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Anda bisa request ya di WhatsApp kami 081-555-600-915. Silakan Anda bisa kirimkan teks, bisa kirim voice note atau telepon di nomor WhatsApp yang sama. Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an sampai 2000-an sampai nanti jam 3 sore ya. Menemani untuk Anda beraktivitas di weekend ini, kemana? Di rumah aja atau mau jalan-jalan? Biasanya kalau di hari Sabtu gini tuh udah mulai rame ya untuk lalu lintas sore gitu ya, karena ntar menjelang malam minggu. Nah, jadi hati-hati untuk Anda yang ada agenda untuk malam mingguannya, coba deh sambil jalan-jalan gitu kan, atau lebih pilih di rumah aja, nggak apa-apa. Yang penting terus mendengarkan Pro 1 RRI Malang.

0: Sambil menunggu Anda request siang hari ini, saya putarkan dulu satu lagu dari Agnes Monica di tahun 2009 dengan Matahariku.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Satu lagu dari Andre at the Backbone dengan Sempurna. Terima kasih untuk yang sudah request lagu ini siang hari ini. Ada Mas Bagus di Bondorejo sudah mengirimkan WhatsApp ya di 081555600915. Bicara lagu Sempurna dari Andre at the Backbone ini, memang ada beberapa para musisi ya atau penyanyi yang membawakan atau recycle lagu Sempurna dari Andre at the Backbone. Salah satunya adalah Gita Gutawa yang dia juga pernah mengaransemen ulang untuk soundtrack film Love ya, dan juga sempat dibawakan ulang oleh beberapa musisi lainnya karena lagu ini cukup populer begitu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu lagu favorit Anda? Ini lagu di tahun 2000-an, jadi kalau misalnya Anda termasuk yang suka juga sama lagu ini, jadi Anda mungkin sekarang ini lagi nyanyi gitu kali ya, lagi apa namanya, nyanyi bareng gitu ya, sambil di jalan atau lagi di rumah sambil aktivitas, karena emang lagunya cukup apa istilahnya, romantis ya. Sebuah lagu Sempurna ini tentang cinta sejati gitu kan. Nah, terima kasih untuk yang sudah gabung siang hari ini. Ada Pak Suranto ya yang telepon di WhatsApp kami 081555600915. Yang request juga untuk mengirimkan WhatsApp teks, masih saya tunggu sampai nanti jam 3 sore. Salam-salam juga boleh ya. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Diah Laras. Selamat ya. Bertugas ya.
0: Terima kasih Pak Suranto. Apa kabar
1: sudah
0: siang hari ini?
1: Sudah 2 hari kita hujan ya. Cuma Sabtu ya.
0: Oke.
1: Okay. Sudah 2 hari hujan ya. Tapi sekarang ya, sudah berhenti hujannya.
0: Benar-benar. Ini di beberapa tempat betul, tadi ya? Di sekitar mana tadi tuh ya. Ada info dari teman di Ade Irma Suryani juga lagi hujan deras.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jumat dan Sabtu. Di tempat saya pun demikian, hujan Jumat dan Sabtu, tapi tidak deras sih. Sedang hujan sedang lah begitu ya.
0: Ya,
1: begitu.
0: Ya. Betul. Oh iya, ini kayaknya di Candi Panggung juga kayaknya gerimis-gerimis aja iya, ya.
1: Tapi sekarang sudah berhenti hujannya.
0: Sudah mulai berhenti, betul. Sudah bisa aktivitas lagi yang lagi di jalan gitu ya. Pak Suranto, kabar baik siang hari ini?
1: Kabar baik, baru selesai makan siomay.
0: Wah, enak sekali. Langganannya di mana ini Pak Suranto?
1: Kebetulan di sebelahku ada warung. Boleh dong. Nanti ketik aja kalau mau warung siomay Om Bob, ketemu di sini.
0: Oh sebelah. Gitu ya. Oke. Okay. Saya punya langganan juga. Siomay itu enak banget itu di.
1: Iya, enak banget.
0: Mana tuh daerah apa gitu ya, jalan apa ya, Legend habisnya Ahmad Yani apa sih? Legend Sutoyo kah?
1: Oh, gitu.
0: Apa ya itu? Butumi ya. Kalau enggak salah itu. Wah, itu juga enak tuh.
1: Kalau saya sih enggak usah jauh-jauh karena di sebelahku ada.
0: Oh iya kan? Benar ya, soalnya kalau di Pak Suranto.
1: Saya mikirnya gini, Kak. Kalau ada yang dekat ngapain cari yang jauh kan?
0: Benar. Benar ya, apalagi dekat murah.
1: Kalau ada
0: murah.
1: Yang dekat ngapain cari yang jauh kan? Daripada gue belum ongkirnya, belum nunggunya, belum harga makannya kan.
0: Keburu pingsan ya Pak Suranto.
1: Nah, iya benar banget itu.
0: Oke, siap. Pak Suranto siang hari ini mau dengarkan lagu apa?
1: Sebentar. Perusahaan itu punya enggak lagunya Acha Septriasa? Aku mau kembali ke tahun 2008. Yang sampai begini liriknya, cinta bukan.
0: Oh, bukan.
1: Cinta ini akan bertahan.
0: Ya, oh, ya. Apa ya itu judulnya?
1: Sinetron Love kalau salah gue, sinetronnya.
0: Sebentar.
1: Cintaku ini akan bertahan.
0: Coba saya cari tahu dulu ya, ini judulnya apa? Oh, Cinta Bertahan.
1: Ada ya?
0: Cinta Bertahan ada, boleh.
1: Lagu In itu dulu sering bocoran.
0: Apa tuh?
1: Sering diputar di radio sebelah di tempat di bekas tempat kerja Kak dulu.
0: Oh gitu.
1: 2008-2009 ini jadi kenangan gitu ya.
0: Oke, okay, siap. Ya, berarti request lagu ini ya, Acha Septriasa, Cinta Bertahan judulnya Pak Suranto.
1: Tapi ada ya, ada.
0: Ada
1: ya?
0: ada boleh.
1: Itu kalau enggak salah apa Desember 2007 atau Januari 2008. Pokoknya dekat tahun itulah. Gitu.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Yang pertama buat Kak Dia Laras, terima kasih banyak yang udah angkat teleponku ya. Itu wajib, itu punya ucapan terima kasih kan, apresiasikan. Kalau enggak kan enggak mungkin bisa kayak gini ya.
0: Okay.
1: Yang kedua buat Mas Rendra Priyatna di Jember. Terus buat Faris di Batu, buat semua pendengar yang ikut yang selalu ikut acara ini ya, baik yang WhatsApp, call maupun yang teks ya. Dan untuk semuanya saja selamat siang, untuk Kakak Dia Laras tak bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak Suranto siang hari ini. Request lagunya Acha Septriasa, Cinta Bertahan. Terima kasih, ini menjadi soundtrack film Love is Cinta ya. di tahun berapa ini? 2007 kalau nggak 2008 ya. Terima kasih loh sudah request lagu-lagu tuh yang kadang nggak keinget kalau ternyata ada lagu itu gitu kan. Jadi bisa nostalgia lagi, inget-inget lagi. Ini di zaman saya waktu lagi apa nih gitu. Mungkin yang berkesan nggak cuma lagunya aja tapi juga filmnya gitu, cukup berkesan. Nanti kita akan putarkan ya. Saya mau baca dulu WhatsApp yang sudah masuk. Selamat siang untuk Mas Amin di Sumber Pucung. Pengen dengerin lagunya Garasi yang Tak Ada Lagi. Sumber Pucung terpantau hujan, Kak. Semangat bekerja, terima kasih. Terima kasih Mas Amin. Kabarnya di Sumber Pucung lagi hujan ya. Ini di sini juga karena tadi enggak keluar kantor sama sekali ya. Jadi enggak tahu kalau di luar tuh kayaknya tadi habis hujan karena jalannya basah ya. Terima kasih informasinya karena tadi juga disampaikan Pak Suranto juga di sekitar wilayah Pak Suranto ini juga lagi turun hujan. Garasi yang di request ya, Mas Amin. Coba kita cari. Loh, sebentar, mana ya? Oke, boleh. Garasi yang Tak Ada Lagi. Ditunggu lagunya. Ada juga Mas Faris, 100% Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Dari Faris di Batu pengen request lagunya Naf, Terendap Laraku. Katanya salam untuk Kak Aji, untuk Akila, Kak Ari, Kak Arga, Kak Ruli, Kak Bagas, Kak Taufik, Kak Ian, Pak Suranto, Pak Suko, juga di Krian Sidoarjo, Mas Rendra di Jember, kemudian juga Mbak Herlina di Pasuruan. Untuk Kak Adiah Larasnya, selamat bertugas, terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Oke, satu-satu ntar diputerin ya lagunya, tapi mau putar dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk siang hari ini. Ada yang pengen dengerin lagunya ST12 dengan Saat Terakhir. Selamat siang untuk Mbak Dewi di Blimbing, katanya pengen denger lagu ini lagu di tahun 2008 juga ya. Langsung saya putarkan.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Satu lagu dari Acha Septriasa dengan Cinta Bertahan. Terima kasih Pak Suranto yang request siang hari ini. Sudah terputarkan lagunya ya. Beberapa lagu yang di request, sabar, sebentar lagi akan diputarkan satu per satu ya. Tapi saya mau informasikan untuk Anda, siang hari ini ada informasi baik. Nah, ini ada informasi untuk Anda dari Gubernur Jawa Timur bahwa di tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan bisa langsung datang ke layanan KB Samsat Karangploso. Ada di berbagai lokasi seperti di Samsat Induk dan Walkthru. Hari Senin sampai Sabtu buka jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Khusus hari Jumat bukanya sampai jam 11 siang aja. Kemudian di Payment Point Tumpang dan Lawang, kemudian Samsat Keliling Mangliawan buka hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai jam setengah 12 siang. Kemudian di hari Jumat, Payment Point buka sampai jam setengah 11. Sedangkan di Samsat Keliling bukanya sampai jam 11 siang. Nah, Samsat Keliling pagi Singosari juga bisa hari Senin sampai Sabtu. Bukanya dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Dan untuk di hari Jumat itu sampai jam setengah 11 siang aja. Nah, selain itu tersedia Payment Point di Tumpang dan Lawang, Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari. Ini memudahkan masyarakat ya untuk bayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi segera yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa

Datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Indo dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada informasi yang bagus untuk Anda pendengar, terutama yang ingin mengembangkan karir. Anda bisa gabung bersama dengan Fastnet, provider layanan internet yang sudah punya 17 cabang di Indonesia. Anda bisa berkesempatan gabung menjadi tim leader marketing di wilayah Malang. Persyaratannya pendidikan minimum SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, dan juga berpengalaman sebagai leader marketing. Nah, selain itu juga dibutuhkan untuk posisi sales, untuk pengalamannya sebagai sales lapangan diutamakan ya. Benefit yang didapatkan ada gaji pokok dan juga insentif pendengar. Fastnet ini juga buka lowongan untuk mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, punya pengalaman minimal 2-4 tahun ya di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Nah, kemudian selain di Malang, Fastnet untuk wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center dengan kualifikasi pendidikan SMK D3 S1 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Informatika atau jurusan terkait, dan punya pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan bisa dapatkan kesempatan untuk walk interview di Single Job Fair yang nanti akan dilaksanakan di LP3I di Jalan Mejen Panjaitan 2A Malang pendengar, di hari Rabu, dicatat ya, Rabu 17 Juni 2026 mulai pukul 10 pagi. Informasi lebih lengkap Anda bisa follow Instagramnya @fastnet_official.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Ya beringat, terima kasih untuk Anda yang sudah setia dalam Malang siang ini. Jangan kemana-mana, dalam Malang sore ini sesaat lagi ada Ruli Suprayogo yang akan temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan, selamat malam minggu, terus ditemani Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita, ruang dialog informatif, edukatif, dan berorientasi solusi. Mengangkat isu strategis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, lingkungan, dan kebijakan nasional. Hari ini kita akan mendiskusikan tema Ancaman Banjir Bandang, Sinyal Mendesak untuk Penguatan Tata Lingkungan dan Adaptasi Iklim Nasional. Sebuah perbincangan yang akan menelusuri faktor lingkungan, hukum, dan adaptasi iklim, serta langkah-langkah penanggulangan bencana yang harus dilakukan secara terpadu. Bersama Arga Saputra, kita akan mendengarkan pandangan dari para narasumber, Dr. Purnawan Dwi Koranegara SHMH, pakar hukum lingkungan dan hukum adat Universitas Widyagama Malang, akan memberikan wawasan tentang aspek hukum dan tata kelola lingkungan. Dr. Kurniawan Taufik Kadhafi, Mbiomed SPA, Sub SP Etiaka, Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Ikatan Dokter Anak Indonesia, akan berbagi pandangan medis dan penanggulangan bencana di lapangan. Serta Rose Nur Sahid, Founder Pro Fauna Indonesia, akan memberikan wawasan tentang dampak banjir terhadap kehidupan satwa dan upaya konservasi. Melalui diskusi ini kita akan menyimak bagaimana ancaman banjir bandang menjadi sinyal mendesak untuk penguatan tata lingkungan dan adaptasi iklim di tingkat nasional.
1: Kemarin kita lihat ya Pak, betapa kemudian dampak yang terjadi atas bencana ini tidak hanya pada manusia, tapi pada fauna. Gajah di Tesonilo, Taman Nasional, kabarnya saat ini hanya tinggal 150 ekor ya. Kita seolah tampak melihatnya punah pelan-pelan dengan alih fungsi lahan dan juga hutan yang terjadi saat ini. Apa yang jadi bisa evaluasi, apa yang bisa jadi perbaikan, inilah nanti yang akan digambarkan oleh Pak Rosek Nur Sahid, pendengar. Nah, kali ini kita akan sambung perbincangan terlebih dahulu di segmen pertama, pendengar, bersama beliau Dr. Kurniawan Taufik Kadhafi, Mbiomed Spesialis Anak, Subspesialisasi Emergency Intensif Anak Konsultan, pendengar. Bagaimana kemudian evakuasi terhadap anak khususnya, atau kemudian treatment kesehatan yang patut kemudian dilakukan atau diberikan kepada anak-anak sehingga daftar korban itu tidak

0: lagi yang jadi masalah. Nah, yang kedua adalah dampak yang kedua adalah dampak psikologis tentunya. Karena mereka tahu sendiri bagaimana rumahnya rusak, rumahnya hanyut dan lain sebagainya. Kemudian ada hal yang kadang-kadang anak itu tidak terperhatikan adalah kehilangan identitas. Beberapa anak yang ditemui oleh rekan-rekan kami di lapangan merasa khawatir akan ijazah mereka yang hilang, kemudian surat-surat mereka yang hilang dari rumah mereka. Itu justru kadang-kadang menjadi beban pikir buat anak-anak. Kemudian belum lagi ada kekerasan. Dalam posisi posko pengungsian yang mungkin bakal lama, orang tua kemudian stres, maka anak kadang-kadang menjadi sasaran untuk kemarahan orang tua. Namun dari segala aspek semuanya, yang perlu diantisipasi memang ada dua hal. Yang pertama adalah ketika terjadi bencana, maka kita mesti mengklasifikasikan mana yang masih sehat dan mana yang sudah sakit. Kalau yang masih sehat mungkin bisa disendirikan, karena dalam suatu populasi yang cukup banyak sekali, ini akan rentan untuk terjadi penularan penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat droplet seperti infeksi saluran pernafasan atas. Dan segera mungkin untuk mengobati. Mengapa? Karena pada anak-anak secara imun sistem ini masih banyak yang imatur. Vaksinasi mungkin belum lengkap seperti itu, sehingga infeksi pada sistem saluran pernafasan atas bisa jadi akan turun ke menuju paru baru, menjadi pneumonia atau radang paru dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kami yang ada di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, sampai saat ini pun sudah terjun sebenarnya mengantisipasi terhadap situasi tersebut. Jadi tim dari Ikatan Dokter Anak Indonesia melalui koordinasi dengan Satgas Bencana di Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mulai merespon situasi-situasi seperti ini. Mereka melakukan pengobatan, kemudian mereka melakukan identifikasi mana-mana anak-anak yang perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena terjadi infeksi yang lebih berat, itu sudah dilakukan. Nah, nanti pascanya justru gitu kadangkala menjadi penyakit-penyakit yang berefek dalam jangka waktu yang tidak langsung, tapi dalam jangka waktu yang sifatnya panjang ya. Misalnya beberapa penyakit-penyakit yang contoh misalnya tetanus ya. Tetanus itu kejadiannya mungkin tertusuk kayu pada saat di lokasi banjir atau apa. Tapi next ketika tidak di backup dengan menggunakan vaksinasi atau imunisasi, maka akan muncul penyakit-penyakit yang selama ini sudah minim sebenarnya.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Dokter, dalam situasi emergensi saat ini, memungkinkan tidak di lokasi-lokasi terdampak bencana itu, misalnya di kamp-kamp pengungsian atau kemudian di pemukiman warga terdampak itu, didirikan fasilitas kesehatan, dokter?
0: Sebenarnya memungkinkan ya. Jadi memang tim kami yang ada di lapangan pun saat ini mereka mobile, membuka klinik mobile, kemudian jadi mereka menempel di posko-posko pengungsian mereka. Kemudian bergeser ke tempat-tempat yang lain. Misalnya satu hari sudah melakukan pengobatan di posko pengungsian, mereka bergeser ke tempat yang lain seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi yang saat relatif sulit menurut laporan dari tim kami justru masih di Aceh, karena mereka masih sulit untuk menjangkau ke tempat-tempat yang daerah badan banjir yang terisolir.
1: Oke. Masih ada beberapa titik di Aceh yang terisolir ya, dokter?
0: Iya.
1: Iya. Gangguan kesehatan pada anak saat ini sudah mulai muncul apa saja ini, dokter?
0: Berdasarkan report dari teman-teman yang ada di sana, sebagian besar adalah infeksi pada sistem saluran pernafasan. Kemudian infeksi kulit juga sudah mulai ada. Beberapa kasus diare sudah mulai ditemukan, karena ini berhubungan dengan air bersih ya. Itu yang tiga terbanyak yang dilaporkan teman-teman di lapangan.
1: Baik. Lantas penanganan dan antisipasinya, dokter, agar penyakit yang sudah timbul tersebut tidak membawa dampak ikutan penyakit yang lebih parah, bagaimana ini, dok, pencegahannya, dokter?
0: Sebenarnya kemarin dari teman-teman kami yang ada di IDAI Sumatera Utara pun akhirnya selain konsentrasi terhadap kesehatan ya, mereka juga akhirnya merespon dengan mensuplai air bersih. Jadi mengadakan 15.000 liter air bersih untuk beberapa pos pengungsian yang ada di Sumatera Utara. Tujuannya yaitu tadi bahwa kita melakukan mitigasi atau melakukan pencegahan, karena dirasa kalau beberapa hari ke depan tetap keadaannya seperti itu tanpa air bersih, maka diare pun akan menjadi outbreak atau muncul menjadi wabah gitu.
1: Baik. Baik, dokter. Banyak yang mengatakan bahwa bertambahnya korban jiwa saat ini tidak hanya terdampak bencana secara langsung, tapi ketika mereka lama dalam kondisi di pengungsian yang tidak baik, itu menambah jumlah korban jiwa. Betul demikian keadaan yang dilaporkan rekan-rekan Ikatan Dokter Anak Indonesia, atau seperti apa ini dokter, termasuk korban jiwa yang dalam kelompok usia anak-anak ini dok?
0: Alhamdulillah sampai saat ini untuk report dari teman-teman yang ada di posko pengungsian untuk yang sampai terjadi perburukan meninggal, mudah-mudahan tidak ada. Tetapi memang beberapa ada yang dirujuk kemarin dengan pneumonia atau radang paru.

0: kondisi kamp-kamp pengungsian itu agar ya memang kondisinya tidak nyaman ya, tapi apa ya, dalam waktu sementara ini bisa ditinggali oleh anak-anak dengan aman begitu dokter. Secara kesehatan apa saja yang patut diperhatikan dalam kamp-kamp pengungsian tersebut dok?
1: Ya baik, mungkin sebenarnya kita belajar dari beberapa bencana di Indonesia yang lalu ya, seperti hanya pada saat di Palu dan lain sebagainya. Konsentrasi kita kalau aspeknya anak ini sebenarnya ada hal yang bersifat tumbuh kembang yang melekat pada anak-anak. Jadi anak-anak ini bukan hanya yang dilihat dari aspek fisik, tapi ada aspek tumbuh kembang di mana rentang usia yang berbeda-beda itu mempunyai kebutuhan tumbuh dan kembang yang berbeda. Sebagai contoh untuk anak-anak di bawah 1 tahun tentu dia cukup berbeda secara perkembangan dan pertumbuhan. Kalau anak-anak remaja pun berbeda. Nah, mungkin kita juga mesti mendorong ke stakeholder yang ada di sana agar memberikan shelter-shelter yang sifatnya ramah anak. Ada pengawasan terhadap kekerasan, kemudiannya kekerasan itu termasuk kekerasan seksual terutama pada anak remaja pun itu harus menjadi konsentrasi. Karena kalau kita dialog dengan teman-teman yang ada dari luar ya, tentu berbicara tentang disaster seperti ini, seringkali anak-anak perempuan, anak-anak remaja itu sering menjadi korban pelecehan seksual di kamp-kamp pengungsian dalam jangka waktu yang lama karena mereka mungkin pelakunya sudah tahu habitnya dan lain sebagainya. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah ketika ternyata nanti banyak pengungsi yang tidak bisa langsung kembali ke rumahnya karena rusak atau apapun dan harus membuat suatu hunian sementara, itu harus diantisipasi. Kalau untuk penyakit fisik ya itu tadi mungkin agak sulit ya karena tempatnya berkumpul menjadi satu, kemudian orang satu sudah sakit batuk dan lain sebagainya akan mudah menyebar. Makanya mungkin edukasi mengklasifikasikan kalau yang masih sehat mungkin bergeser tempat agar tidak berkumpul menjadi satu dan yang sakit kemudian segera diobati. Itu merupakan salah satu cara mencegah agar anak-anak yang ada di pengungsian bisa di blok untuk tidak mengalami infeksi.
0: Baik. Dokter, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sekarang sudah bergerak di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Barat sudah terpenuhi secara kuantitas tidak dokter? Dan mungkin apa yang bisa kita bantu support dalam hal ini dokter di bidang kesehatan yang mungkin masyarakat juga bisa urut andil dalam hal ini dokter?
1: Ya, kebetulan saya sendiri ada di Satuan Tugas Penanggulangan Bencana ya, kebetulan saya kedua di DAI. Memang masih menunggu mas, kami sendiri sudah menyiapkan beberapa opsi ketika nanti teman-teman yang ada di lapangan itu memang sudah tidak cukup ya, nanti kami akan aktifkan atau open relawan. Terutama kalau kami di Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah bersiap untuk memetakan. Namun kami kan juga menghormati otoritas daripada teman-teman yang ada di daerah. Misal kayak di Sumatera Utara itu ada 380 dokter spesialis anak yang ready untuk diterjunkan di lokasi bencana. Maka prinsipnya adalah ketika daerah mereka masih bisa mengantisipasi, maka kami membackup. Tapi begitu mereka memang sudah membuka bahwa mungkin kelelahan, kemudian mereka mungkin sudah mengalami kesulitan untuk menangani sendiri, sedangkan pasien-pasien semakin lama semakin banyak. Kami sudah bersiap untuk merespon bencana di sana mas.
0: Obat-obatan begitu dokter, obat-obatan kemudian makanan tambahan untuk anak begitu dok?
1: Ya kami siap pada prinsipnya. Kalau untuk ASI kami tentu rekomendasikan ya, karena ketika kondisi air bersih tidak bisa terjamin, maka makanan-makanan yang sifatnya instan kita juga harus hati-hati. Jangan sampai menjadi collateral damage ya. Artinya contoh aja kita memberikan atau mengirim mie instan ke sana dengan kondisi air yang tidak ada, mereka malah tidak bisa memasak, terjadi langsung dimakan secara langsung, itu malah memicu terjadi masalah di kemudian hari dan masalah yang lain ya, seperti diare, seperti itu niat kita baik.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Dr. Kurniawan Taufik Kadhafi MBionMed, spesialis anak, subspesialis emergency intensive anak konsultan, ketua Satgas Tugas Penanggulangan Bencana Ikatan Dokter Anak Indonesia dan sekaligus staf di RSSA Malang. Pak Pupung dan juga Pak Rosek, tadi kita sudah dapat gambarannya begitu ya, apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumbar. Saya mau ke Pak Pupung terlebih dahulu ini. Banyak ahli, banyak peneliti yang menyatakan bahwa apa yang terjadi kemarin itu bukan hanya sebatas bencana hidrometeorologi tapi ada campur tangan kita begitu. Bagaimana Pak Pupung menilai apa yang jadi faktor utama sebetulnya kejadian di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumbar kemarin Pak?
2: Ya Mas Arga, terus terang aja mendengar berita bencana ini

0: juga statement-statement pengurus publik, pemangku publik, pengurus negara ini kadang saya juga ikut sangat marah sekali gitu, yang mengatakan ini adalah faktor bencana alam, pohon-pohon tumbang itu secara alami luruh ke bawah. Itu sangat menyakitkan sebetulnya, statement-statement itu begitu. Kita sudah berpengalaman beberapa kali terjadinya banjir-banjir bandang ini. Ya, mungkin Mas Rosek juga sudah sempat mengatakan dalam kasus di dekat kita saja, yeah, di Batu, di Gunung Pucung kemarin, tidak ada itu persoalan-persoalan yang menyangkut secara alami. Bencana ini bukan takdir ilahi, begitu. Ini adalah bencana di mana manusia menjadi bagian utama yang menjadi penyebabnya. Mm. Begitu. Nah, kalau saya bilang secara tegas, persoalan bencana ini, ya, saya justru melihat negara itu sedang menciptakan bencana bagi masyarakatnya. Karena dari waktu ke waktu persoalan ini tidak pernah ditangani secara serius. Mm. Begitu. Sumber-sumber bencana atau sumber-sumber pencemaran, perusakan justru oleh kebijakan itu sendiri. Taruhlah misalnya, kita sudah memiliki navigasi yang memandu kita untuk peduli terhadap sumber daya alam. Kita bisa melihat secara yuridis TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Di situ sudah dikasih warning bahwa TAP MPR ini mengatakan bahwa di dalam hal persoalan sumber daya alam ini terdapat ketidakadilan, di mana sumber daya alam ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Cocok sudah itu. Bagaimana Pak Menteri Nusron Wahid kemarin menyampaikan hanya 60 keluarga aja yang menguasai lahan bersertifikat di Indonesia. Bahkan ada satu keluarga yang memiliki luas tanah seprovinsi Bali, satu saja. Ini kan sesuatu yang memilukan begitu. Bagaimana Komisi Ombudsman pada tahun 2017 mengatakan hanya segelintir orang, 0,2% dari rakyat Indonesia itu yang menguasai akses sumber daya alam. 0,2% dari hampir 250 juta rakyat Indonesia. Dari TAP MPR 9 2001 kita masih melihat satu lagi warning. Apa warningnya? Bahwa aturan-aturan hukum yang mengatur sumber daya alam itu saling tumpang tindih dan bertentangan. Ini sebenarnya sudah jelas. Begitu TAP MPR 9 2001 sangat-sangat jelas. Ditimpali lagi lah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang diubah pertama kali? Undang-Undang Tata Ruang. Itu yang diubah pertama kali. Sehingga dari perspektif hukum saya melihat ini adalah persoalan ruang hidup yang disepelekan oleh negara. Di dalam ruang hidup itu negara sedang menciptakan bencana bagi rakyatnya. Dengan apa? Kita bisa lihat kayu-kayu yang luruh jatuh ke bawah itu. Mana ada kayu-kayu yang tidak terpotong dengan rapi? Itu sebetulnya. Nah, nanti mungkin Mas Rosek bisa menceritakan kasus di Batu. Itu lebih sudah menunjukkan bukti. Jadi saya mengatakan bahwa singkat sajalah Mas, saya dengan sebuah kata-kata puitis, ketika kornea mata telah berubah menjadi mata uang, nurani tidak bisa lagi melihat dengan terang karena yang terlihat semuanya adalah uang. Itu sebetulnya yang sedang terjadi dalam tata ruang kita. Dan itu membutuhkan komitmen pengambil kebijakan. Dan saya melihat sampai hari ini pengambil kebijakan tidak menggunakan TAP MPR 9 2001 menjadi navigasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agraria dan sumber daya alam di Indonesia. Akibatnya bencana inilah yang sekarang sedang kita panen.
1: Baik, negara menciptakan bencana untuk rakyatnya ya hari ini Pak Pupung.
0: Ya, kalau saya menyatakan seperti itu.
1: Ya. Oke. Kalau kita lihat ya Pak Pupung, Undang-Undang Dasar 1945 ini pasti banyak masyarakat yang sangat familiar dengan ayat ini, pasal 33 ayat 3. Bunyinya adalah bumi dan air serta kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks aturan kita punya hingga cipta kerja kemarin, Omnibus Law begitu Pak Uung, dalam kemudian eksplorasi kekayaan alam yang kita punya begitu, tidak adakah kemudian poin-poin soal konservasi, pelestarian di dalamnya Pak Pupung?
0: Baik, ini cocok sekali pertanyaan Mas Arga ini dengan apa yang mau saya sampaikan. Pasal 33, ingat Mas Arga, pasal 33 itu bumi, air, kekayaan alam dikuasai, bukan dimiliki. Sering kali terjadi salah interpretasi bahwa negara seolah-olah memiliki. Negara itu hanya menguasai. kalau memiliki, sehingga kemudian dia bisa seenaknya saja memberikan apa ya, izin-izin dan lain sebagainya. Dan itu harus seizin rakyat seharusnya. Kenapa? Di dalam hukum yang namanya negara itu terdiri dari satu, ada wilayahnya. Dua, ada pemerintahnya. Tiga, ada rakyatnya. Dan yang keempat, ada kedaulatan. Pemerintah dan rakyat bagian negara. Jangan sampai kemudian terjadi interpretasi bahwa pemerintah itu adalah negara. Tidak, di situ ada rakyat. Sehingga di sini partisipasi masyarakat terhadap akses sumber daya alam penting. Kita tidak pernah melibatkan masyarakat terkait dengan sumber daya alam, alih fungsi sumber daya alam dan lain sebagainya. Padahal sumber daya alam itu adalah bagian ruang hidup, dan itu hak hidup, itu hak asasi. Saya kasih contoh terkait konservasi ini, mungkin bisa di apa namanya, bisa dicermati oleh para pendengar. Kita bisa melihat, Mas, pasal 34A Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana pada kawasan itu meskipun belum ada rencana zonasi proyek, tapi proyek itu bisa dilaksanakan sendiri. Ini kaitannya sama apa? Ini kaitannya sama pasal 75 Peraturan Pemerintah nomor 23 2001 tentang perencanaan kehutanan. Apa yang terjadi? Boleh nih disimpangi kawasan-kawasan konservasi itu abaikan, meskipun itu kawasan konservasi, tapi kalau untuk kepentingan proyek strategis nasional, libas, abaikan. Ini sudah jelas-jelas negara sedang menciptakan secara legal bencana bagi rakyatnya. Belum lagi pasal 127 ayat 5 dan 6 peraturan pemerintah 21 2001 tentang penyelenggaraan tata ruang. Kegiatan pemanfaatan tidak dapat dilaksanakan dalam zona inti kawasan konservasi, namun dapat dikecualikan bagi kegiatan proyek strategis. Malang Raya, ancaman terdekat adalah geotermal, kemudian kebun-kebun sawit, ya. Malang Raya, Pak Bupati Malang pernah bermimpi mewujudkan kebun sawit 160 ribu hektar di Malang Selatan, itu proyek gila. Dan saya sempat memprotesnya. Geotermal, ya, habis ini ada di Arjuna Welirang, juga di Songgoriti, tinggal tunggu waktu. Apakah itu sudah cocok dan tepat? Sudah sesuai dengan masyarakat? Apakah masyarakat pernah dimintai pendapatnya, persetujuan? Atau di dalam bahasa hukum free prior informed consent, FPIC, di mana masyarakat lokal atau masyarakat adat berhak untuk ditanya lebih dulu tanpa suatu paksaan, apakah dia setuju dengan proyek-proyek itu? Tidak pernah. Maka saya berani tegas mengatakan, dengan adanya peraturan-peraturan itu tadi, secara tidak langsung sebetulnya negara sedang menciptakan bencana bagi rakyatnya. Baik. Ini kritik tegas saya. Saya sangat pilu dengan peristiwa ini, Mas Arga. Saya punya ikatan emosional. Tepat 2 minggu yang lalu, saya menyusuri kawasan di Sumatera Barat. Mulai dari Padang, Padang Pariaman, Padang Sidempuan, Tanah Datar, Payakumbuh, ya. Kemudian saya ke Solo, Singkara, ke Alan Panjang, Sitinjolawi. Saya menyaksikan betul bagaimana kawasan itu kalau terjadi bencana, berdasar pasti. Ternyata terjadi, dan Alhamdulillah saya punya pengalaman itu. Dan tempat-tempat yang saya lewati adalah menjadi bagian dari bencana. Saya bisa merasakan bagaimana di Padang Panjang itu terputus. Saya bisa membayangkan sekali seadanya saya di sana. Mungkin saya marah juga seperti itu. Melihat saja saya marah, mendengar saja saya marah. Sampai hari ini, Mas Arga, mohon maaf, agak emosional ini.
1: Oke. Pak Popung, di peraturan-peraturan yang legal saja tampak dalam tanda kutip negara menciptakan bencana untuk rakyatnya, begitu ya Pak ya? Kali ini dengan apa yang terjadi di Aceh,
0: diinterpretasikan seperti itulah, ini sebagai bahasa sarkasme, sindiran saja kalau menurut saya seperti itu. Gimana Mas Arga?
1: Nah, kemarin kita tahu begitu betapa bisa begitu, mengapa di Taman Nasional muncul aktivitas tambang alih fungsi lahan untuk sawit dan lain sebagainya. Di Taman Nasional yang tujuannya memang khusus untuk konservasi, mengapa bisa terjadi dalam hal itu Pak Popong, menurut Anda Pak?
0: Ya, Mas Arga, sekali lagi bahwa sebetulnya tadi itu kepentingan-kepentingan ekonomi itu sangat-sangat menonjol. Dan kemauan politik, sekali lagi, kemauan politik untuk untuk mewujudkan dan menavigasi keadilan agraria sebagaimana TAP MPR nomor 9 tahun 2001 sampai hari ini belum dilaksanakan. TAP MPR 9/2001 itu sudah jelas-jelas dia mengatakan terdapat ketidakadilan agraria dan sumber daya alam,
1: yeah.
0: Dan itu menimbulkan konflik,
1: yeah.
0: Kemudian jelas disebut juga peraturan-peraturan hukum yang terkait agraria dan sumber daya alam itu tumpang tindih, saling bertentangan. Sudah jelas di situ, maka mewujudkan apa yang terjadi seperti di Taman Nasional dan lain sebagainya, enggak usah jauh-jauh lah. Saya sangat gregetan sekali itu ketika di kawasan Taman Nasional dekat kita itu ada kafe yang berada pada daerah zona, menurut saya zona rawan bencana, itu kok bisa di situ ada begitu? Itu kawasan suci bagi masyarakat di sana sampai bisa muncul seperti itu, dan kenapa itu muncul? Pengambil kebijakan kita pun tidak memberikan keteladanan ekologis atau keteladanan moral yang baik kepada kita. Contoh, bagaimana dikatakan bahwa tidak usah takut dengan sawit, karena sawit juga berdaun, berpohon. Jangan takut, itu sama deforestasi. Bagaimana panglima sebuah kesatuan yang harusnya melindungi masyarakat mengatakan, memberikan statement yang mengaburkan, yang itu menyesatkan. Bagaimana Kementerian Kehutanan yang kemudian menyadari bahwa itu salah, tapi tidak pernah ada perbaikan yang masif gitu. Sekali lagi saya menginginkan negara segera, dalam hal ini pemerintah, mengambil sikap apa? Moratorium tambang, moratorium kebun sawit, itu dua dulu titik itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, bencana-bencana ini tinggal tunggu waktu saja. Gitu. Baik. Jadi saya tegas mengatakan janganlah negara ini menciptakan bencana buat rakyatnya.
1: Ya, kita perlu moratorium tambang dan juga sawit, jangan malah dibuka baru ya,
0: Pak. Ya, karena itu mengeksploitasi kawasan-kawasan hutan yang sekarang ini sedang secara telanjang kita lihat dan kita alami. Dan itu harus kita refleksikan ke Malang loh.
1: Ya
0: Malang pun juga menjadi miniatur yang sama terkait persoalan-persoalan itu, dan Malang Raya pun lekat dengan persoalan ini, begitu Mas. Mas Arga.
1: Nah, sudah ada temuannya.
2: 5 hari yang lalu ke sana. Di Malang Selatan itu di jalan itu orang menunggu hasil panen sawitnya diangkut oleh mobil-mobil. Itu saya kaget sekali. Ternyata sudah berjalan.
1: Sudah berjalan di wilayah Kabupaten Malang ya.
2: Kabupaten Malang di kemungkinan Kecamatan Sumbermanyu Wetan ya. Saya melihat sendiri itu.
1: Sudah ada aktivitas itu ya di kecamatan.
2: Sudah panen. Jadi ditaruh di tepi-tepi jalan lintas selatan yang
0: Mas Rosek, sudah panen. Yang saya tahu bahwa pabriknya itu hanya satu, dan itu ada di kawasan Blitar ya. Waktu itu apakah sudah bangkrut? Nah, di Blitar penentunya dia. Jadi petani-petani itu beli, yang menentukan harga pabriknya. Kalau pabriknya nggak mau beli, petaninya jontor juga itu. Nah, ini mungkin Mas Rosek lebih paham ini soal sawit di Malang Selatan, karena terkait dengan itu menurunkan keragaman hayati Malang Raya, pasti Kabupaten Malang. Belum lagi Mas Arga, sawit itu rakus air. Sawit itu rakus air. Dia akan mematikan sumber-sumber rawa-rawa yang kemudian itu, sawit itu juga perlu perawatan yang mahal dengan pupuk-pupuk kimia. Dan limpasan air bekas pupuk kimia ini kalau kena hujan mengalir ke pesisir, maka terumbu karang yang begitu kaya itu juga bisa hancur. Selama ini kan kita hanya melihat hutan itu seolah-olah hanya di gunung. Di dasar laut pun dalam tanda petik saya juga bisa mengatakan di situ juga kawasan hutan yang lebat, dalam pengertian dengan tanaman-tanaman laut di bawah itu juga harus dijaga.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Pak Rosek, tadi boleh disambung, boleh digambarkan di wilayah saat ini Malang Raya, Sumbermanjing Wetan, sudah ada praktik kebun sawit terjadi karena tadi didapati sudah panen ternyata. Sudah panen artinya kan sudah ada alih fungsi lahannya, dan kegiatan pertanian kebun sawit itu sudah terjadi. Gimana tuh gambarannya, Pak Rosek?
2: Ya, saya melihat langsung di tepi jalan di lintas selatan itu ada panen sawit ya. Sayangnya waktu itu hujan deras, jadi saya nggak bisa turun ya. Saya ingin
0: itu kapan Mas Rosek? Saya malah jadi ikut berjadi pembicara. Satu minggu ya Allah.
2: Kebetulan ini ironis karena pada waktu itu satu minggu lalu kami sama tim Profana itu kan mensupport masyarakat lokal sana untuk menghijaukan hutan. Jadi lewat mereka dapat SK lewat perhutanan sosial.
1: Khususnya
2: gundul, kami bantu dengan bibit-bibit pohon buah.
0: Betul.
2: Jadi kita bantu. Dan kemudian ironisnya tetangganya saya melihat sudah panen sawit. Ya kan? Dan berarti kan sudah ada kawasan yang itu dibuka. Karena kalau kita melihat di petanya sebetulnya di sepanjang pesisir pantai di selatan itu adalah status hutan dan sebagian besar hutan lindung. Jadi saya sangat terkejut sebetulnya. Saya kira masih wacana juga Mas Ubung.
1: Okay.
2: Jadi saya pikir wacana kok sudah ada.
0: Itu lahannya gimana Mas Rosek?
2: Saya
0: di lahan sawit itu.
3: Ya Allah, saya musim, minta maaf.
2: Nah, jadi ini sebuah sebenarnya ironi. Karena kalau saya melihat di Malang ini kan pertanyaan besarnya adalah apakah kita memang betul-betul butuh sawit?
0: Setuju.
2: Apakah tidak ada alternatif lain yang membuat peningkatan kesejahteraan masyarakat?
0: Setuju.
2: Itu persoalannya, gitu kan? Karena sawit tidak akan mampu menyejahterakan petani yang sebetulnya mereka menjadi semacam buruh tanda petik ya,
0: ya.
2: Walaupun mereka punya lahan tapi mereka tergantung dengan industri sawit.
0: Betul.
2: Ya, misalnya kasih contoh kalau zaman dulu 20-30 tahun yang lalu di Jawa itu kan kita pakai minyak kelapa.
0: Ya.
2: Ya, bukan kelapa sawit maksud saya. Nah, kalau kelapa itu industri rumahan.
0: Betul.
2: Kita bisa mengolah secara sendiri,
0: ya.
2: Kita jual sendiri, kita ya. Pakai sendiri. Dan juga membuktikan cara medis ternyata lebih sehat
0: ya
2: pemakaiannya. Nah kalau sawit kita nggak bisa, kita akan tergantung dengan industri.
0: Pabrikan.
2: Jadi pabrikan kita akan dikendalikan dan konsumen akhirnya akan tergantung. Sekarang lucunya kalau kita mau beli minyak kelapa, bukan kelapa sawit, itu harganya itu bisa 5 kali lipat ya dibanding sawit kalau kita karena sudah dalam konteks langka. Padahal kalau dulu masa kecil kita lah, Mas Bubung saya itu kita masih pakai minyak kelapa ya orang tua kita masih goreng gitu. Jadi kalau pagi membeku
0: kan,
2: karena itu ciri khasnya.
0: Yeah.
2: Nah ini yang saya pikir yang menjadi sebuah ironi. Nah, apakah Malang ini memang
1: butuh
2: sawit? Dan saya mengatakan tegas itu tidak, karena ada potensi lain yang bisa kita kembangkan kalau alasan pertimbangan adalah peningkatan ekonomi.
1: Oke, sudah ada data ini Pak Rosek yang ada di Sumber Mancing Wetan, luasan lahan sawitnya
2: belum. Jadi ini kan temuan awal ya, yang tidak sengaja.
1: Oke.
2: Ya, ketika saya dalam perjalanan pulang ke Malang, kebetulan saya mengambil lintas selatan yang nanti lewat menuju arah Balikambang.
0: Betul.
2: Ya kan? Jadi saya dari arah Sendang Biru, Pantai Sendang Biru ya. Nah, di sepanjang itu sudah ada di tepi jalan tumpukan-tumpukan hasil panen sawit yang siap diangkut. Bukan 1-2, itu sudah tumpukan-tumpukan gitu.
1: Oke. Di wilayah Kabupaten Malang terkait dengan upaya penanaman kebun sawit itu kita sudah punya regulasi atau aturannya nggak sih Pak Rosek?
2: Ya kalau setahu saya tidak ada ya. Tetapi kalau saya melihatnya begini, kan kita harus melihat tata kelola dan status kawasan, ya kan? Misalnya kalau sekarang kan pemerintah itu era zaman Pak Jokowi itu kan menelurkan program baru namanya perhutanan sosial. Itu program 2016. Niatnya saya pikir bagus ya. Tetapi yang harus kita lihat fakta di lapangan ya tidak bagus. Ya, karena ini menjadi sebuah alat korporasi, menjadi alat orang-orang kaya untuk memanfaatkan masyarakat kecil untuk menguasai hutan secara legal lewat skema perhutanan sosial. Dan itu mudah sekali karena assessment yang dilakukan pemerintah sangat kecil. Misalnya katakanlah saya sama Mas Pupung bikin kelompok tani. Kemudian kami mengajukan program penguasaan hutan 1000 hektar. Kami punya channel di kementerian. Itu mudah. Keluarlah SK kami mengelola hutan itu selama 35 tahun.
1: Oke.
2: Nah, jadi tidak ada saya tidak melihat assessment orang turun ke lapangan di survei ini layak tidak, kemudian pengelolanya mampu tidak. Itu sangat kecil dilakukan.
1: Oke.
2: Sehingga terjadi di lapangan seakan-akan kita bagi-bagi hutan. Gitu kan. Dan yang melakukan itu adalah kelompok-kelompok tani, masyarakat yang itu kan kalau kita kemudian mengkritisi, seakan-akan kita memusuhi rakyat. Seakan-akan gitu kan. Padahal mereka, saya katakan itu menjadi semacam alat sebetulnya kan?
3: Dan kadang mereka diajak bekerjasama, tadi betul, ada investor masuk dalam pengertian swasta, tapi seringkali yang investornya adalah investor institusi-institusi. Kayak dia masukkan bibit kopi, ini itu terjadi memanfaatkan.
2: Termasuk Bung.
3: Saya nggak nyebut dengan nyebut Mas Rozek. Dan itu terjadi yang disebut Mas Rozek. Di dekat kita ini, di belakang kita ini. Mas Arga, saya tertarik yang disampaikan Mas Rozek tadi ya. Jadi betul, sawit di Malang Selatan itu nggak cocok. Ya, jadi di Malang Selatan itu kalau mau membangun memperkuat ketahanan pangan begitu, ekosistem termasuk dengan ekosistemnya adalah jadikan kawasan-kawasan di Malang Selatan itu ditanam dengan tanaman-tanaman berkayu yang hanya diambil kulitnya, daunnya, bunganya, buahnya. Tidak ditebang. Nah, disitulah pemerintah harusnya menggelontorkan tanaman-tanaman yang seperti itu. Durian kah, kelapa kah,
1: kopi,
3: kemudian nangka, yang sejenis itu, yang beragam. Sehingga ketika panen akan terjadi mekanisme perdagangan antara petani itu sendiri dengan pembeli, tidak dengan pabrikan dan lain sebagainya. Ini yang harusnya dikembangkan, bukan malah sawit. Itu keliru besar itu.
1: Nah, kalau yang kawasan di Sumber Manjeng Wetan itu status hutan atau lahannya apa ini, Pak Rozek?
2: Ya kalau menurut saya lihat di peta itu hutan lindung. Karena kan kalau sepanjang pesisir ya di selatan itu sampai nanti arah Lumajang, itu kan sebetulnya hutan lindung. Itu kan dijarah ketika kalau mulai penjaranya tahun 2000-an ya. Tetapi terakhir hutan tersisa di Malang Selatan itu hutan sendiki. Itu di Desa Tambak Rejo. Itu kami bersedih karena kami kecolongan. Jadi Profauna masuk ke sana itu kan sekitar 7 tahun yang lalu ya. Kami nggak nyangka ada hutan yang bagus, tetapi terlambat begitu kami masuk itu sensus sudah bekerja luar biasa, walaupun kemudian sudah ditangkap, divonis di pengadilan itu 6 orang pelakunya, termasuk ada aktor intelektualnya yang terlibat dan oknum-oknum yang terlibat ya, tetapi sudah terlambat. Sekarang kalau kita mau ke sana, mulai masuk pantai Tamban ya, sampai terus menyisiri itu sudah jadi hutan pisang, kebun pisang itu hutan semua. Sekarang hutan yang tersisa sedikit yang betul-betul masih hidrogen kan hanya di Balikambang sampai ke sampingnya Balikambang apa Mas Bung? Konamerah. Itu saja. Itu segelumit aja. Kasan dulu itu hutan semua, hutan semua. Dan dulu 20 tahun yang lalu kalau kita Profauna waktu mendata burung, kami sangat mudah menemukan puluhan burung rangkong. Ini salah satu burung yang luar biasa. Kami bisa ketemu sampai 20-25 ekor. Dan yang juga kami harus bersedih, kita tuh punya banteng di Malang. Punya banteng Mas Ubung. Dan saya menyaksikannya banteng terakhir yang mati di Malang Selatan. Itu jadi itu kita punya banteng di mulai dari di daerah Lebak Harjo, Puji Harjo itu habitat banteng sampai di Tamban, di dekat Tamban Sumber Manjeng Wetan ada namanya desa disebut Kedung Banteng Mas Ibu.
3: Oh iya betul. Nah,
2: saya melakukan interview kecil-kecilan lah dengan orang-orang tua. Kenapa disebut Kedung Banteng?
1: Karena ada habitat
2: banteng. Iya, kedung itu danau kecil. Kubangan-kubangan kecil kedung. Ada banyak banteng yang meminum air, sehingga kemudian disebut Kedung Banteng. Jadi kalau kita lihat dalam nama-nama desa di Jawa itu selalu dengan kaitannya dengan sejarah. Ya kan disebut misalnya asem bagus, karena masih ada banyak pohon asem tapi jalan gitu kan. Jadi selalu ada, tidak sembarangan orang kasih nama. Oh Kedung Banteng, nggak ada bantengnya misalnya. Itu selalu ada. Nah, catatan-catatan bahwa kita sudah kehilangan satwa-satwa langka itu sebelum menjadi sebuah warning, peringatan ya. Kita sudah kehilangan rangkong. Ada 1-2 ekor itu pun hanya terbatas di Pulau Sempu yang sangat kecil, yang 800 hektar sekian. Sementara rangkong itu butuh habitat yang luas untuk daya jelajah dia mencari pakan dan sebagainya. Itu di Malang Selatan nggak ada. Jadi sudah terputus koridornya.
1: Mas, Pak Pupung, gimana ini caranya kita mengkonfirmasi secara legal ke pemerintah Kabupaten Malang ternyata sudah beroperasi ini kegiatan perkebunan sawit ini, padahal aturan juga sudah belum kita punya ini, Pak Bu.
0: Ya, yang pertama memang yang harus bertugas melakukan itu adalah DPRD Kabupaten Malang. Dia harus menanyakan kan sebagai representasi wakil rakyat. Ketika DPRD ini tidak jalan, ya masyarakat berhak untuk tanya, begitu. Itu hak yang harus dipenuhi untuk diketahui karena menyangkut ruang hidup. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata, dilindungi. Sehingga bertanya pun kita tidak perlu takut untuk melanggar atau dianggap merendahkan, dan tidak, itu menjadi hak masyarakat. Nah, apa yang disampaikan Mas Rosek tadi dengan cerita sawit, kemudian dengan cerita di Malang Selatan, bagaimana kawasan-kawasan lindung teralih fungsi, ini adalah sebetulnya sebuah gambaran sebetulnya di dekat kita. Di dekat kita saja, kawasan hutan yang sudah terbatas atau tegaan-tegaan atau area yang dengan tegaan-tegaan berkayu yang beragam yang sudah terbatas itu saja telah terkomoditaskan. Dan itu yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat, yang kemudian mengakibatkan bencana. Nah, kalau kita tidak segera berbenah diri, pemerintah di Malang Raya ini, maka kemudian kita sebetulnya tinggal tunggu waktu arisan betoknya kapan terhadap persoalan-persoalan yang itu sudah telanjang di depan mata, dan semua orang mengingatkan, bukan hanya saya dan Mas Rosek saja mengingatkan itu, tidak. Ini sudah gambaran telanjang dan semua orang sudah tahu, dan saya kira pemerintah di Malang Raya ini pun juga sudah mengetahuinya. Alam itu gratis, Mas Arga. Tidak ada yang punya kecuali Tuhan yang Maha Esa. Tapi siapa ingat Tuhan kalau semua orang sibuk berproduksi? Itu problemnya.
1: Baik, Pak Rosek Profauna, gimana ini Pak terkait dengan temuan tadi ya? Ternyata sudah ada aktivitas perkebunan sawit dibuktikan dengan masyarakat yang aktivitas pada ini juga sudah dilakukan. Hendak melakukan penelitian lebih lanjut, mendalami terkait dengan hal itu sebagai bentuk konfirmasi ke pemerintah Kabupaten Malang atau gimana ini ke depan Pak Rosek?
2: Ya, itu kan masih temuan awal ya. Kami menyaksikan secara langsung, secara visual ada panen sawit. Tapi kita juga belum mengetahui kan siapa dan sebagainya. Saya kira juga kami akan mencoba mencari tahu lebih jauh. Cuma terus terang kadang-kadang begini, mungkin nggak tahu Mas Bubu. Kadang-kadang tuh antara marah dan frustasi. Jadi kalau kadang-kadang ada rasa frustasi karena banyak sekali kebijakan-kebijakan di sektor kehutanan itu kita secara nyata, secara gamblang itu ditabrak. Jadi itu misalnya kita bicara tata kelola kawasan konservasi. Sekarang kalau kita lihat Jawa Timur, banyak taman nasional itu sebetulnya perambahan hutan ya. Itu banyak terjadi. Taman Nasional Meru Betiri itu besar-besaran perambahan hutannya. Dan itu juga tidak terekspos secara besar-besaran gitu kan. Kemudian pembangunan-pembangunan prasarana fisik alat atas nama wisata yang di kawasan taman nasional yang saya juga melihat tidak mempertimbangkan tentang estetika alam, tidak mempertimbangkan tentang kearifan-kearifan, tidak mempertimbangkan apakah memang harus seperti itu misalnya. Itu terjadi. Minggu ini tim Profana berangkat ke Taman Nasional Tesonelo. Itu di Sumatera. Nah, itu di Tesonelo kan jadi rame karena ada perambahan hutan. Kawasannya itu yang dirambah itu lebih dari 50 ribu hektar.
0: Kalau menurut saya ini bukan perambahan. Hampir
3: seluas Taman Nasional Bromo Tengger.
2: Makanya itu masuk Bung. Jadi yang tersisa yang kawasan masih berupa hutan hanya 12 ribu hektar. Jadi 50 ribu hektar itu sudah menjadi kebun sawit, sudah menjadi perkebunan sawit. dan itu dilakukan oleh masyarakat.
1: Oke.
2: Ya kita tidak menyalahkan masyarakat, tapi kalau mau kritis ya, kemana saja selama ini pengelola taman nasional?
1: Ya.
2: Kalau itu hanya baru luas 1-2 hektar, 10 hektar, oke lah, alay ya. 50.000 Mas Bobo. Ya, masa yang enggak kelihatan. Itu masalah. Dan itu juga terjadi dalam skala kecil di hutan lindung di Malang Rayang yang dikelola oleh Perhutani. Jadi kalau hutan lindung di Jawa itu penanggung jawabnya adalah Perhutani, perusahaan negara.
1: Oke.
2: Yang dipunya kewajiban untuk menjaga hutan lindung.
1: Oke, gitu. Baik, siap. Menarik ya perbincangan kita terkait dengan hal ini, agar nanti pemerintah daerah kita punya refleksi evaluasi dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Mereview kembali ya aturan-aturan yang sudah kita punya, dan mereka kerjakan itu benar atau tidak layak itu tidak, begitu ya Pak Pupung dan juga Pak Rosek. Sebagai closing statement untuk mengakhir jumpa kita pada sore hari ini, Pak Pupung, mungkin apa yang mau direkomendasikan ini Pak, agar kegiatan-kegiatan tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan, begitu Pak Pupung?
4: Tadi saya menegaskan sekali lagi kepada pemerintah ini, moratorium izin-izin tambang, moratorium izin-izin kebun sawit. Kita akan punya rencana membuka 20 juta hektar lahan untuk sawit. Tolong dipertimbangkan, tidak dilanjutkan. Tambang-tambang pun juga hentikan moratorium dulu. Tata kembali sebaik-baiknya. Navigasikan semua kebijakan itu kepada TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Kekhawatiran kita ini sebenarnya sudah terbuka dengan adanya beberapa aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dia bisa menyingkirkan, mengabaikan kawasan konservasi. Disepelekan, disingkirkan ketika ada proyek-proyek strategis yang kemudian itu menurut versi pemerintah itu perlu dilakukan. Di antaranya apa? Ya bisa jadi kebun sawit, bisa jadi tambang, itu juga terjadi. Mas Arga, itu menurut saya Mas Arga.
1: Pak Rosek, ada yang mau ditambahkan monggo?
2: Kalau saya mengajak semua orang, warga net, masyarakat untuk bersuara, paling tidak mereka harus sering berbagi, menyuarakan kelestarian hutan, kelestarian satwa itu lewat media sosial. Karena sekarang itu kalau tidak viral, no viral, no justice. Gitu. Jadi saya kira saya paling sederhana ya, mengajak masyarakat berani bersuara. Minimal kamu harus sharing. Begitu mengetahui ada kerusakan, pelanggaran, sharing. Semakin banyak itu kita tag lah tokoh-tokoh politik, pemerintah kita dan sebagainya, Pak Prabowo. Supaya mereka beliau-beliau juga tahu ada masalah. Saya itu saja.
1: Baik, siap. Pak Pupung, Pak Rosek, terima kasih banyak sudah bersama Pro 1 RRI Malang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini jadi dialog-dialog kita di sesi yang lain ya. Jadi pembuka dialog kita, diskusi kita di sesi yang lain, mendorong pemerintah tadi punya kebijakan yang lebih sifatnya
4: kurang lama,
1: konservatif. Kurang lama ya. Kita bisa sambung edisi selanjutnya ya, Pak Pupung dan juga Pak Rosek. Dan tadi ya, Pak Rosek, Pak Pupung, moratorium tambang, kemudian
4: kebun sawit.
1: Dan lindungi ya Pak, hutan-hutan yang sekarang sudah
2: melibatkan masyarakat.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita seputar banjir bandang di Sumatera, sinyal mendesak untuk penguatan tata lingkungan dan adaptasi iklim nasional. Sudah kami hadirkan tadi ya perbincangan bersama founder dari Profauna Indonesia, Pak Rosek Nur Sahid. Kemudian tadi bersama kami juga Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, dan Pakar Hukum Lingkungan dan Hukum Adat Universitas Widyagama Malang, Bapak Purnawan Dwi Koranegara. Mudah-mudahan informasi bermanfaat dan juga membuka diskusi kita soal terkait dengan ya bagaimana kita kuatkan begitu ya tata lingkungan dan juga adaptasi iklim kita secara nasional.

adaptasi iklim nasional. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, namun juga dukungan komunitas, pakar, dan organisasi lingkungan. Sinergi antara aspek hukum, medis, dan konservasi menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya adaptasi. Semoga perbincangan hari ini memberikan wawasan, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan resiko bencana. Saya Cindy Desinta pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak Beranda Asta Cita hari ini. Sampai jumpa di program selanjutnya yang terus hadir mengawal isu-isu strategis yang menyentuh kehidupan masyarakat. Hadir setiap hari di Pro 1 RRI Malang.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh

Mendengar sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama dengan Programa 1 Surabaya. Jadi tetaplah bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terapkan ranking penerimaan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Awang Sukmawang melaporkan.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Sejumlah pengemudi mengaku harus mengubah pola pengisian bahan bakar hingga beralih ke Pertalite untuk menekan biaya operasional harian. Pengemudi ojol asal Kota Malang, Mufid, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran hariannya membengkak. Selama ini ia mengandalkan Pertamax untuk menunjang aktivitas mencari penumpang di wilayah Malang Raya. Menurut dia, kebutuhan bahan bakar mencapai 2 kali pengisian setiap hari. Jika sebelumnya biaya pengisian sekitar Rp35.000 per hari, kini pengeluarannya diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp50.000. Kondisi itu membuatnya memilih beralih ke Pertalite.
3: Waduh yo, gak nutut ya kali pengguna Pertamax kaya ngono. 16 sekarang ya? Biasanya kan ya 12 biasanya. Kalau setiap hari pengeluaran saya biasanya 35. Full itu 2 kali pengisian biasanya. Kalau Pertamax segini waduh, oleh-oleh opo mas, saya ketemu malam.
2: Sementara itu pengemudi ojol Rita menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mengurangi pendapatan yang diperolehnya. Ia menggunakan Pertamax ketika antrean Pertalite panjang atau saat membutuhkan pengisian cepat. Rita mengaku dalam kondisi normal dapat menghabiskan 1 tangki penuh Pertamax senilai Rp60.000. Dengan jam kerja yang dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, kebutuhan bahan bakarnya cukup besar terutama saat jumlah pesanan meningkat.
4: Jarang pakai Pertamax. Kalau pas ke Pertalite antri itu baru pakai Pertamax. Kayaknya kalau dengan naiknya Pertamax ini juga mempengaruhi pendapatan kan, jadi naik lagi.
2: Pengemudi ojol lainnya, Miko, juga memilih beralih ke Pertalite setelah mengetahui harga Pertamax naik. Ia mengaku sempat mendatangi SPBU dan melihat langsung perubahan harga yang terpampang pada papan informasi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, melampaui target siswa penjaringan siswa, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terapkan ranking penerimaan. Ima Fadila melaporkan.
5: Proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat atau SR Sampang melebihi kuota. Dinsos P3A lakukan mekanisme perengkingan untuk jenjang SMP dan SMA. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menjelaskan, dari kuota 90 siswa untuk tingkat SMP dan SMA, pemeringkatan akan memprioritaskan warga yang masuk dalam kategori desil 1 atau miskin ekstrim, serta desil 2. Dengan variabel tambahan seperti anak yatim piatu dan anak terlantar juga menjadi penentu utama kelolosan.
6: Kita adakan pemberingatan dulu, kita nanti kita ambil 90. Nah, pemberingatan itu dari desil 1 prioritas, dari itu baru desil 2, terus anak yatim, nanti kriteria-kriterianya yang memenuhi paling banyak kriteria, yang kondisi yang paling memprihatinkan itu yang masuk.
5: Untuk diketahui hingga tahap pra-finalisasi siswa SR Sampang, jumlah calon siswa SMP mencapai 199 orang, sedangkan untuk SMA mencapai 127 orang dengan masing-masing kuota jenjang sebanyak 90 orang. Seperti diketahui, untuk tahap awal operasional sekolah rakyat hanya menerima 90 siswa dari masing-masing jenjang. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Ketua Tim Penjangkauan SDM PKH Sampang Muhammad Hakim menegaskan pihaknya tengah mengkomparasikan dengan data tingkat ekonomi calon siswa bersama BPS setempat untuk mendukung perankingan.
7: Sebelum penetapan, kita harus turun ke lapangan, memastikan anak yang sudah terjaring dan minat itu kita pastikan Dinsos, BPS, dan tim BKA pendamping memastikan kunjungan ke rumah calon siswa itu. Yang terakhir,
5: tim gabungan dijadwalkan akan turun langsung melakukan peninjauan ke rumah-rumah calon siswa. Langkah ini krusial untuk memutakhirkan data desil sekaligus melihat langsung variabel kondisi ekonomi real calon siswa di lapangan, sehingga program sekolah rakyat benar-benar tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan. Samsudin melaporkan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, hingga akhir Juni 2026 nanti, Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya, usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026, serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Sadono menjelaskan, penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
9: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya, tanggal 30 Juni tahun 2026, status kebencanaan di Kabupaten Malang masih pada masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Jadi kita belum masuk ke status siaga darurat untuk kekeringan. Kenapa? Karena ada beberapa hal berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.
8: Status siaga merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum terjadi kebutuhan distribusi air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Malang saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis melalui pembentukan tim pembinaan dan pengawasan. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah dan standar gizi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan, pembentukan tim merupakan arahan Bupati Sampang menyusul bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi serta berbagai laporan lapangan.
11: Tim Binwas ini tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang ada di Sampang. Bergiliran karena memang tenaganya nggak banyak, SPPG-nya banyak. Di Sampangnya sudah ada berapa kalau nggak salah? Kurang lebih itulah. Nah, tim Binwas ini melakukan, ada dua yang dilakukan, yaitu monitoring, dan sidak. Kalau monitoring itu kita beri jadwal, kita berita SPPG-nya bahwa tim akan melakukan monitoring ke sana.
10: Yuliadi menjelaskan tim Binwas bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan bergiliran dengan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing secara terpadu. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak guna memastikan kondisi lapangan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
12: Masyarakat yang berencana bepergian selama masa liburan sekolah kini dapat mendapatkan tiket kereta api dengan harga yang lebih murah. PT Kereta Api Indonesia menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Terangbawono mengatakan pelanggan dapat memperoleh tarif promo tersebut dengan melakukan pemesanan melalui seluruh kanal penjualan resmi kereta api mulai 6 Juni 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya selama masa liburan sekolah. Untuk mendapatkan tarif promo tersebut, pelanggan perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya, diskon hanya berlaku bagi kereta api kelas ekonomi komersial dan tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun program diskon lainnya. Selain itu, promo berlaku selama kuota tiket dengan tarif diskon masih tersedia. Meski menggunakan tarif promo, tiket tetap dapat dibatalkan maupun dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku. Informasi jadwal perjalanan dan ketersediaan tiket dapat diakses melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan lainnya.
13: Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih hemat, mulai dari berlibur hingga mengunjungi kerabat, serta melakukan perjalanan bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya. Tiket dengan tarif diskon dapat dipesan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
12: Mahendra mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan lebih awal agar memperoleh pilihan jadwal dan tujuan perjalanan yang diinginkan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, gelar cipta karya yang diselenggarakan oleh 20 mahasiswa S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Berikut laporan Farida Kusnia.
14: 20 mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya menampilkan kreativitasnya dalam gelar Cipta Karya Tata Busana. Kemarin Ketua Pelaksana Gelar Cipta Karya Tata Busana, Intan Nur Fitriana mengatakan ada 40 busana hasil karya 20 mahasiswa yang ditampilkan lewat 20 model. Intan Nur Fitriana berharap pagelaran ini menginspirasi, memberikan kontribusi bagi perkembangan industri fashion Indonesia.
15: Berjumlah 40 busana yang terdiri dari 20 busana ready to wear dan 20 busana haute couture. Untuk mempresentasikan seluruh mahakarya ini, secara maksimal kami melibatkan 20 model profesional yang akan memperagakan setiap detail cutting, siluet, dan filosofi yang terkandung dalam busana-busana tersebut.
14: Sementara itu, Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto mengatakan, karya yang ditampilkan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi artistik, tetapi juga wujud apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia.
16: Mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas bangsa ke dalam karya busana yang memiliki nilai estetika, fungsi, dan daya saing. Adiwangsa 5.0 juga mencerminkan semangat generasi muda dalam melestarikan budaya melalui pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan relevan dengan perkembangan industri fashion saat ini.
14: Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya Dr. Yunus Karyanto berharap gelar cipta karya tata busana memberikan manfaat dan menjadi inspirasi. Selain itu memperkuat komitmen Prodi PVKK dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, profesional, dan mampu mengembangkan industri fashion, Farida Usnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji mencatat beberapa jemaah harus mendapatkan perawatan medis di akibat kondisi fisik yang menurun saat menghadapi padatnya aktivitas ibadah. Januar Fahmi melaporkan.
17: Sejumlah jemaah haji Indonesia dilaporkan mengalami gangguan kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH

0: mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi. Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius.
1: Kalau yang dirawat itu siapa?
0: Iya, saya ditunggu ya, maaf ya.
2: PPIH terus melakukan pemantauan kesehatan secara intensif terhadap jemaah baik yang masih berada di hotel maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan juga memperkuat edukasi kepada jemaah agar kondisi tubuh memperbanyak konsumsi air putih serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Meski menghadapi tantangan cuaca ekstrim, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar. PPIH mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi arahan petugas sebelum tiba di tanah air, serta menggunakan alat pelindung diri seperti payung dan penutup kepala, dan segera melapor apabila mengalami keluhan kesehatan agar dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar laporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, menjelang kepulangan haji, jemaah haji ke Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
4: Menjelang kepulangan haji ke Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, kepada RRI mengatakan persiapan pemulangan jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air yakni pada 17 hingga 18 Juni 2026 terdiri dari kloter 60 sampai dengan kloter 63 yang akan terlebih dahulu mendarat di embarkasi Surabaya sebelum kemudian merapat ke Pendopo Kabupaten Jombang di hari yang sama sesuai dengan jam keberangkatan yang sudah diatur.
5: Untuk kami di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang selalu menghimbau kepada jemaah haji Jombang, satu adalah jaga kesehatan fisik, jaga kebugaran tubuh, sehingga betul-betul dipersiapkan sehingga perlu kesehatan yang prima. Jadi pola-pola hidup, pola makan, dan kita juga sinergi terus koordinasi untuk bagaimana menjaga kebugaran jamaah haji.
4: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, mengatakan bahwa saat ini seluruh jemaah haji Kabupaten Jombang tengah fokus menjalani ibadah sunnah di Tanah Suci Mekah setelah sebelumnya melaksanakan puncak ibadah haji. Dalam hal ini, Muhajir juga meminta doa kepada seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Jombang, agar para jemaah haji tetap diberikan kesehatan hingga kepulangan tiba.
6: Seluruh jemaah haji dari Kabupaten Jombang, khusus dari kloter 61, sudah melaksanakan kegiatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semuanya sudah berjalan lancar. Mohon doa restunya agar agenda haji ini bisa kita laksanakan dengan semua jemaah sehat walafiat dan nanti semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
4: Adapun jumlah jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang masih tercatat di Tanah Suci kini menjadi 1.259 orang dari total awal 1.260 jemaah, menyusul 3 jemaah asal Jombang yakni atas nama Suyono, Rubiansah Sumerejo Sukro, dan juga Maudwah dilaporkan meninggal dunia selama musim haji 2026 kali ini. Ana Kusuma melaporkan.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
3: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi global. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi salah satu turnamen sepak bola terbesar dalam sejarah. Selain diikuti 48 negara peserta dan menyajikan lebih dari 100 pertandingan, ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga diperkirakan membawa dampak ekonomi yang sangat besar. Ketua Komisi CDPRD Kota Surabaya yang juga penggemar sepak bola, Eri Irawan, mengatakan bahwa format baru yang diterapkan FIFA akan membuat skala penyelenggaraan Piala Dunia semakin besar, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi. Menurutnya, perluasan jumlah peserta akan menghadirkan lebih banyak pertandingan, penonton, sponsor, dan aktivitas ekonomi yang mengikutinya. Eri juga menilai sepak bola saat ini lebih berkembang jauh, melampaui fungsi awalnya sebagai olahraga. Sepak bola telah menjadi industri global yang melibatkan hak siar, sponsor, pariwisata, penjualan merchandise, hingga berbagai aktivitas bisnis lainnya.
9: Itu di website resmi FIFA. Jadi untuk dampak ekonomi globalnya itu, dia mencapai, output ekonomi gabungannya itu mencapai 80,1 miliar US dollar. Itu kira-kira setara ya lebih dari 1.400 triliun total output dari Piala Dunia 2026.

0: ini selama laga mulai Juni sampai Juli. Mm-hmm. Itu totalnya 1.400 triliun rupiah kira-kira. Mm-hmm. Jadi begitu besar dampaknya ke ekonomi dunia. Kemudian pendapatan FIFA sendiri itu dalam satu tahun 2026 ini hampir 9 miliar US dollar. Mm-hmm. Nah, kemudian kalau dia dihitung mulai siklus ini berjalan 2023 sampai 2026, mm-hmm. ini mencapai 13 miliar US dollar. Ini menjadi pendapatan terbesar FIFA sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan ini diperkirakan oleh FIFA ada 6,5 juta penonton yang akan langsung hadir di stadion selama 104 pertandingan ini. Jadi ada total 6,5 juta. Ini perputaran uangnya luar biasa besar.
1: Selain itu, ia juga mengutip hasil penelitian di Turki yang menemukan adanya hubungan antara keberhasilan klub sepak bola dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Besarnya pengaruh sepak bola terhadap ekonomi global juga tercermin dalam proyeksi yang disusun FIFA, di mana Piala Dunia 2026 diperkirakan mampu menghasilkan output ekonomi global hingga mencapai 80,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.400 triliun rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia RRI mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
3: Perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Mudor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggembar ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
4: Memang kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia 2026 ini. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola sangat berterima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
3: Sinergi antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
5: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket fitur dari RRI Madiun, selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
6: Di pojok permukiman warga Kelurahan Winongo, Kota Madiun, berdiri sebuah rumah yang tampak berbeda dari bangunan di sekitarnya. Di depan rumah tersebut, berjajar pot bunga dan tempat sampah warna-warni dari galon bekas, lampu gantung dari botol kaca, serta sebuah banner yang memuat alur pengolahan sampah. Rumah itu dikenal masyarakat sebagai Bank Sampah Matahari. Bank Sampah Matahari didirikan oleh Siam Sumartini pada 11 November 2010. Bank sampah ini dibangun atas dasar kegelisahan Siam sebagai warga terdampak adanya tempat pembuangan akhir atau TPA.
7: Latar belakangnya satu, terdampak langsung adanya TPA. Pada tahun 2010 itu, sampah yang di TPA Winongo itu 100 ton per hari. Terus saya membayangkan seandainya kita selaku terdampak langsung adanya TPA, masyarakat itu tidak punya inovasi, terus mau dibawa kemana anak cucu kita? Karena hanya sistem urok, anaknya menjadi bukit. Yang kedua, adanya kasus demam berdarah. Karena apa? Sampah itu kan tempat berkembangnya, bertelurnya nyamuk yang bisa menyebabkan adanya kasus KLB demam berdarah.
6: Melalui Bank Sampah Matahari, Siam mengajak warga memilah sampah sejak dari rumah. Ia menilai rumah tangga sebagai hulu sampah, sehingga pemilahan sejak awal penting untuk menekan jumlah sampah yang dibuang. Selama 15 tahun berdiri, kiprah Bank Sampah Matahari dimulai dari kreasi sederhana, seperti mengolah kantong plastik resek menjadi tas, serta sendok plastik bekas menjadi hiasan bunga. Menurut Siam, pengolahan sampah secara kreatif tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Saat ini, Bank Sampah Matahari dikelola oleh 6 orang yang menjadi pengurus atau terbagi dalam divisi pemilahan, divisi operasional, dan divisi kreasi. Penghasilan mereka diperoleh dari selisih penjualan sampah yang telah dipilah serta dari penjualan produk hasil daur ulang. Seiring waktu, produk kreasi terus berkembang. Tidak hanya mengolah kresek, Bank Sampah Matahari juga memanfaatkan bahan kaca, kertas, dan plastik. Bahkan, Siam menyebut satu botol plastik dapat diolah menjadi 6 produk, di antaranya sapu, asbak, meja, kursi, tatakan gelas, dan baki. Animo masyarakat terhadap Bank Sampah Matahari terus meningkat. Warga dari dalam dan luar daerah datang untuk mengikuti edukasi dan pelatihan pengelolaan bank sampah secara gratis. Siam juga kerap menjadi narasumber di berbagai daerah serta mendampingi mahasiswa yang menyusun tugas akhir. Tidak hanya dalam negeri, aktivitas kreatif di Bank Sampah Matahari juga menarik perhatian dari warga asing. Siam menyampaikan sudah ada WNA dari 12 negara yang datang berkunjung ke Bank Sampah Matahari. Kedepan melalui Bank Sampah Matahari, Siam berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah terus meningkat. Ia pun berharap kebijakan 1 RT 1 Bank Sampah dari Wali Kota Madiun dapat terwujud sebagai solusi pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ulfala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Mendengar demikian info prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti info Prima Berjaringan bersama dengan Korwil Nusantara 10 yang disiarkan dari Programa 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang karena memang masih banyak sekali acara-acara istimewa yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani akhir pekan Anda di hari ini, di hari Sabtu 13 Juni 2026. Saya Ruli Spraigo masih mengawal Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kalau Anda melewati daerah Gor Kenarok waktu malam hari, wah pastinya udah tahu tuh kalau misalnya di sana jadi indah banget karena banyak sekali lampu-lampu ada di sana. Ya, sebulan ini Gor Kenarok akan diterangi oleh 5 juta lampu. Yes, gak main-main, 5 juta lampu yang akan menerangi Gor Kenarok ya. Kompleks Gor Kenarok ini mendadak berubah total 180 derajat dari biasanya. Mulai dari Jumat dini hari, jutaan lampu ini menerangi Gor Kenarok lebih estetik hingga menarik perhatian masyarakat luas. Tampilan berbeda ini pun bahkan telah viral di media sosial dan selama 1 bulan hingga 19 Juli mendatang, 5 juta lampu yang ditangkal langsung dari kota Guangxi, China ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan malam di kota Malang dengan nuansa yang berbeda. Alternatif wisata ini bertajuk Lights Wonderland yang merupakan salah satu kegiatan mendukung program pariwisata pemerintah kota Malang. Biasanya masyarakat yang ada, wisatawan yang ada di kota Malang ini kan hanya berkunjung siangnya aja. Nah, ini berusaha memberikan alternatif pilihan selama satu malam kayak gitu ya. Ini disampaikan oleh Eko Ardinugra, penyelenggara Festival Light Wonderland. Dan pastinya ini memanfaatkan lahan seluas 2,5 hektar. Area festival terbagi menjadi 9 spot dengan tema visual berbeda. Misalnya seperti tema astronot, lorong waktu, hingga lorong berbentuk love. Alternatif wisata ini bukan kali pertama di Indonesia dan kota Malang. Ini merupakan kota yang ketujuh. Namun berbeda dengan penyelenggaraan di kota sebelumnya, festival di kota Malang ini menyajikan inovasi berupa teknologi laser interaktif. Melalui fasilitas ini, para pengunjung dapat berinteraksi langsung secara visual, misalnya seperti simulasi menangkap ikan, kupu-kupu, dan juga binatang lainnya di area tertentu. Lampunya tidak berbahaya, karena memang lampunya adalah lampu DC, jadi bukan lampu yang langsung dari listrik. Jadi ini tidak akan membahayakan bagi pengunjung jika terpegang atau yang lainnya. Menariknya, alternatif wisata ini bisa diakses secara gratis oleh guru dan 50 pelajar di Kota Malang. Untuk guru cukup menunjukkan identitas profesi dan kartu PGRI. Ini adalah cara untuk mengapresiasi para guru dan siswa yang berlibur di Kota Malang. Jadi harapannya di Kota Malang ini juga bisa menjadi tujuan wisata, destinasi wisata di musim liburan untuk tahun ini.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar, setelah kita jalan-jalan ke Gor Kenarok, sekarang saya mau ngajakin Anda untuk jalan-jalan ke kota Brussel yang ada di Swiss ya. Yang ada kota Basel yang ada di Swiss ya. Brussel apa di Belgia kalau nggak salah ya. Ya, mewarnai hari Minggu yang cerah di tengah kota Basel, Swiss pada 7 Juni lalu, denting gamelan Bali kembali mengalun memecah keheningan. Semilir angin yang menemani hangatnya musim panas di Basel turut mengiringi alunan indah dan dramatis gender wayang, gongkep biar, dan juga tingklik yang membawa para pengunjung seolah berpindah dari jantung Eropa menuju ke Pulau Dewata yang ada di Indonesia. Gamelan Community Gathering 2026 yang tahun ini memasuki tahun kelima penyelenggaraan melalui kerjasama antara KBRI Bern dan juga Musik Akademi Basel menghadirkan alunan anggota gamelan Saraswara yang terdiri dari mancanegara serta dari berbagai kelompok usia yang dengan mahir memainkan gamelan Bali sekaligus mengiringi pertunjukan tarian Bali yang dibawakan oleh intern Amandin dan juga Vivi. GCC yang berlangsung di Taman Sommer Casino Basel juga sukses menjadi platform perayaan budaya yang mempertemukan para seniman mancanegara antara lain dari Swiss, Italia, Jerman, Inggris, dan Indonesia. Dengan masyarakat lokal dalam suasana yang hangat, penuh kebersamaan, ramai masyarakat lokal dari berbagai kota di Swiss dan sekitarnya terpukau dengan penampilan para pemain gamelan dan juga penari yang sebagian besar merupakan warga asing dan bahkan beberapa masih berusia anak-anak ini pendengar. Dan rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan workshop interaktif yang diikuti oleh seluruh pengunjung, antara lain workshop tari kecak dan juga gamelan yang dipandu langsung oleh para seniman dan juga pengajar berpengalaman. Melalui kegiatan ini pengunjung tidak hanya menjadi penonton tapi juga dapat merasakan secara langsung pengalaman memainkan gamelan dan mempelajari gerakan dasar dari tari kecak. Kegiatan ini semakin semarak dengan penampilan gamelan anak dan para pelajar dari Musik Akademi Basel sebagai showcase keberhasilan proses pembelajaran seni Bali di Swiss. Kehadiran generasi muda dalam pertunjukan ini menjadi bukti bahwa gamelan Indonesia telah berkembang dan diwariskan secara lintas generasi di Swiss.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: rahsia hidungnya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Mendengar, kami hadirkan informasi untuk ayah, bunda, dan bapak ibu guru yang peduli dengan perkembangan anak, yang bingung mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik. Agung Education memberikan solusi, karena Agung Education adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak, didik baik dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Hadir dan menyelenggarakan berbagai acara edukasi yang dirancang untuk menstimulasi rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan juga berkesan, membuat anak-anak belajar dengan gembira. Pendamping akan ikut senang, baik bapak dan ibu maupun pihak guru juga pasti akan senang dengan suasana belajar yang menyenangkan dan pastinya ketagihan. Dari outing kelas yang mendekatkan dengan alam, dengan lokasi bersejarah ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang mengasah kemampuan, field trip yang penuh pembelajaran luar kelas hingga study tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri dan konsep yang menarik, dipastikan setiap acara memberikan pengalaman belajar yang berharga. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi Agung Education sekarang di nomor 0822 314842 63 atau kunjungi Instagram di @agungeducation. Fun learning with Agung Education.

0: 界。
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
3: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat untuk Anda yang saat ini sedang jalan-jalan seperti itu ya, menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga. Wah, ini momen yang pas sekali ya, karena memang cuacanya lagi bagus. Dan kalau misalnya mau jalan-jalan di Kota Malang nih, kayaknya banyak tempat-tempat yang oke dan juga seru untuk didatangi. Gak cuma di Malang aja, di Kota Batu ataupun juga di Kabupaten Malang. Wah, banyak sekali pilihannya kalau mau jalan-jalan. Selamat menikmati suasana bersama dengan keluarga aja di sore hari ini, sambil menikmati lagu-lagu spesial dari program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Langkah berani diambil oleh pemerintah Kota Batu dalam menata kalender wisatanya di tahun 2026. Menghadapi pengetatan ikat pinggang akibat efisiensi anggaran, jumlah agenda wisata dipangkas massal. Dari yang semula 10 event, kini menyusut drastis hanya menyisakan 30 event. Terpilih seperti itu ya, awalnya sih puluhan seperti itu. Bahkan sweeping agenda ini sengaja dilakukan untuk menggenjot efisiensi anggaran. Pemerintah Kota Batu memilih menutup mata pada kuantitas, tapi beralih fokus pada kualitas event yang benar-benar memberikan multiplier effect atau dampak ekonomi nyata bagi masyarakat bumi kota wisata ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengungkapkan bahwa penyusutan jumlah event ini dipicu oleh kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat. Salah satu dipengaruhi oleh merosotnya dana transfer ke daerah yang otomatis mengoreksi kemampuan fiskal daerah. Jika menilik pada data Disparta Kota Batu, tren diet event ini sejatinya sudah berangsur-angsur dalam 3 tahun terakhir. Sejak 2024 ada 71 event, 2025 66 event, dan 2026 ini menjadi cuma 30 event aja. Oni merinci, deretan event yang lolos kurasi ketat ini mayoritas adalah agenda yang berkontribusi langsung pada peningkatan okupansi hotel dan perputaran rupiah di sektor UMKM. Menariknya, kolaborasi dengan pihak swasta ini justru semakin subur. Agenda mandiri seperti Panderman Gravity Park Downhill terbukti ampuh menyedot animo rider lokal hingga mancanegara. Menariknya, dalam proses finalisasi, sejumlah event sempat dipatok hanya 24 agenda saja. Tapi, setelah ditimbang kembali dari sisi urgensi promosi daerah dan pemberdayaan masyarakat, angkanya melar menjadi 30 event untuk tahun ini.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 이제 또 진다.
1: Mendengar di musim-musim liburan ataupun juga di akhir pekan, ternyata moda transportasi Transjatim ini juga menjadi idola seperti itu pendengar ya. Dan pastinya juga kalau misalnya berbicara tentang Transjatim, ini banyak yang bilang, waduh Transjatim sampai kabupaten dong gitu. Biar enak gitu kalau misalnya mau jalan-jalan ke Kota Malang atau ke Kota Batu. Karena memang kalau misalnya ke Kota Batu, rutenya ini bisa sampai ke tempat wisata. Dan kalau misalnya di Kota Malang pun juga rute-rutenya ini sangat-sangat rute-rute yang sangat-sangat populer gitu ya. Memang sukses mengoperasikan bus Transjatim di jalur Hamid Rusdi Kota Batu, kini Pemprov Jatim berencana menambah rute baru. Salah satu yang sedang digodok ini adalah rute Malang Kepanjen, tepatnya dari Arjosari Hamid Rusdi Kepanjen. Sedangkan dua rute sebelumnya yang sempat mencuat kini kemungkinan kandas, yakni Hamid Rusdi Kepanjen Kesamben Blitar dan Hamid Rusdi Tumpang Ringin Anom. Seperti diberitakan sebelumnya, bus Transjatim Malang Raya sudah melayani rute Hamid Rusdi Landung Sari Batu dengan jam operasional mulai pukul 5 sampai 19.20. Mengaspalnya bus milik Pemprov Jatim ini disambut positif masyarakat sehingga diwacanakan untuk pembukaan jalur baru. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto membenarkan bahwa ada rencana operasional ini, tapi rutenya masih belum fix, masih dirapatkan gitu ya. Karena rapat beberapa hari sebelumnya hanya mengundang Kota Malang dan Kabupaten Malang saja. Kota Batu ini nggak diajak nih pendengar ya. Pihaknya ini mengusulkan agar perjalanan ke arah Kepanjen melewati Bulawang, Krebet, dan Gondanglegi. Ujung dari perjalanan ini adalah Terminal Talangagung yang ada di Kepanjen. Disebutkan terminal yang selama ini dimanfaatkan untuk mangkal angkot pedesaan tersebut sudah siap untuk digunakan dan rencananya dari Arjosari Hamid Rusdi ke Kepanjen hanya saja harus mengakomodir Kota Malang dan Kota Batu dalam perencanaan pembangunannya. Sama dengan Eko, pihaknya ini menyebutkan bahwa rute yang akan dilewati ini masih dalam penggodokan, setidaknya melalui rapat yang akan

bus dan L300 itu sudah ada. Ringin Nano belum bisa diwujudkan juga. Ditambahkan dalam pembuatan rute Transjawa Tim harus mempertimbangkan permintaan masyarakat, juga potensi integrasi antar moda transportasi. Dalam hal ini, layanan angkutan berupa mobil penumpang umum, bus, angkutan desa, maupun angkutan kota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Ya udah, ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Pendengar, tahu nggak sih trofi Piala Dunia asli ini ternyata tidak boleh dibawa pulang oleh sang juara. Walaupun dia sudah berhasil memenangkan Piala Dunia di tahun tersebut, tapi ternyata trofinya yang asli nggak boleh dibawa pulang. Ya, pemenang Piala Dunia ini memang nggak boleh bawa pulang trofi asli, tapi yang boleh dibawa pulang adalah trofi replika yang dikenal sebagai World Cup Winners Trophy. Trofi asli Piala Dunia disimpan di Museum FIFA yang berlokasi di kota Zurich yang ada di Swiss ya. Hanya para juara Piala Dunia dan juga kepala negara yang diperbolehkan memegang trofi asli Piala Dunia. Selain itu, setiap orang yang hendak memegang trofi asli Piala Dunia wajib mengenakan sarung tangan. Trofi Piala Dunia asli terbuat dari 18 karat emas murni, dipadukan dengan dua lapisan malachite hijau di bagian dasar dengan total berat 6,1 kg. Dan hanya 8 negara yang pernah memenangkan trofi Piala Dunia. Di antaranya ada Brazil dengan 5 kali pemenangan, Jerman 4 kali, Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Prancis 2 kali, Uruguay 2 kali, Spanyol sekali menang, dan Inggris sekali menang. Nah, setelah sebuah tim menjadi juara, bagian dasar trofi dilepas. FIFA kemudian memasang bagian dasar baru yang diukir nama pemenang terbaru, melengkapi deretan nama juara sebelumnya yang tersusun secara spiral.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Pendengar, rencana penambahan koridor 2 bus Transjatim terus dimatangkan. Salah satunya yakni menentukan titik henti bus jika koridor 2 jadi mengaspal dari Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang sampai ke Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing. Seperti diberitakan, rencana koridor 2 ini mulai beroperasi pada Oktober 2026 disampaikan oleh Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari, Mega Perwira Donowati, menyatakan pihaknya kemungkinan akan mengusulkan Terminal C Arjosari untuk menjadi titik henti bus dan yakni sepanjang Jalan Raden Intan, dan hal ini tentunya akan meningkatkan arus lalu lintas sehingga semakin padat. Imbuhnya, ini disebutkan bahwa bus Transjatim lebih cocok melintas di Jalan Raden Paji Suroso lalu belok ke kanan menuju Terminal Tipe C yang biasanya menjadi tempat mangkal angkutan kota. Di samping mencegah peningkatan arus lalu lintas di Jalan Raden Intan, jika dimasukkan ke Terminal Tipe C Arjosari, kondisinya di sana akan semakin hidup gitu. Jadi lebih lanjut, bisa menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, baik angkot maupun Transjatim untuk menuju ke destinasi tertentu yang ada di Malang Raya.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
13: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah.

0: Masih dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
3: Keluarga udah sekitar kurang lebih 4-2 hari, jadi kita udah merasakan
2: selama ini tidak ada kendala. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sadatu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di

0: Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
1: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki saat dihubungi RRI di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Kemenkim menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
2: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan kedatangan masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
4: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
5: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

0: penting terlepas dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap. Para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memper

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan. Karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang malam ini akan berlanjut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan mimbar Protestan untuk Sabtu malam ini bersama Pendeta Erlangga P. Dharma SEMSC dengan pembahasan Tidak Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan. Kami akan hadirkan untuk Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mimbar Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya Shalom. Kita akan membahas satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Judul hari ini, tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dengan subjudul, subtema, menemukan kepuasan sejati di tengah dunia yang tanpa batas. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan, di dalam kitab Matius atau Injil Matius, pasal yang ke-6 ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dimulai dari pasal 5, 6, dan 7. Jadi konteksnya bagian dari khotbah Yesus di atas bukit dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Nah, yang kedua, di seluruh rangkaian pasal 6 ini, sesungguhnya Yesus sedang menunjukkan dua hal atau dua area kehidupan di mana motivasi atau kondisi hati kita itu sedang disingkapkan sama Tuhan. Ya, contoh, kalau saudara lihat nanti di pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 itu bicara tentang apa? Hal memberi apa? Sedekah. Kenapa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan mengingatkan mereka pada waktu itu, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya, jadi kalau kamu memberi, jangan mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ya, jadi itu mengingatkan masalah hati. Berikutnya tentang apa? Berdoa. Hal berdoa. Bahkan diajarkan di situ kan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Doa Bapa kami juga diajarkan di sana. Lalu berikutnya di pasal yang ke-6, hal berpuasa. Kalau berpuasa jangan kelihatan lemas, jangan kelihatan kalau kamu puasa. Artinya apa? Tuhan sedang mengingatkan ketika dia khotbah di atas bukit itu tentang hal-hal yang bukan cuma nampak luarnya saja, tapi Tuhan mau lihat apa yang ada di dalam hati mereka. Dan itu termaksud dalam dua hal ini, dua hal besar ini. Hal memberi sedekah, berdoa, berpuasa, bahkan hal mencari, mengumpulkan harta, terus ditutup dengan hal kekhawatiran. Ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Jadi menarik ya, ngomong tentang ibadah, lalu ngomong juga tentang harta. Makanya disimpulkan dua hal ini. Bicara tentang agama, ya kaitannya dengan legalistik, hal-hal yang berkaitan dengan agamawi. Karena banyak orang melakukan kegiatan, aktivitas agamawinya mereka hanya supaya kelihatan Kristen, hanya supaya kelihatan baik, hanya supaya kelihatan dia nyumbang, dia mempersembahkan sesuatu. Itu dibahas semua di pasal ini. Tapi selanjutnya juga bicara tentang harta. Jangan khawatir akan hari esok, karena kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Jangan pernah khawatir. Dan jangan ngumpulkan harta. Di situ dikatakan ayat 19 yang kita baca. Jangan ngumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menyingkapkan kondisi hati, seringkali itu dibutuhkan apa? Kegiatan-kegiatan agamawi, karena biasanya itu menampilkan wujud luar atau tampak luarnya, dari pakaiannya, dari cara kita beribadah. Tetapi juga bicara tentang harta, hedonisme, ya kehidupan yang konsumerisme, ya kehidupan yang penuh dengan keduniawian. Nah, Ini yang dibahas dalam konteks Matius pasal yang ke-6. Khususnya tentang hal mengumpulkan harta. Pertanyaannya begini, bolehkah kita mengumpulkan harta? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Boleh kan? Kan ditulis hal mengumpulkan harta. Tapi kondisi hatinya gimana? Itu yang penting. Itu yang dijaga. Sama hal bersedekah. Boleh gak bersedekah? Boleh. Tapi Tuhan ingatkan, hati-hati. Jangan untuk terima pujian dari orang. Berdoa boleh gak? Boleh. Diingatkan, jangan bertele-tele. Jangan berdoa di jalan-jalan supaya orang lihat, ah kamu itu lebih rohani dari aku. Aku aja gak berdoa, kamu di jalan aja berdoa. Gitu ya, kurang lebih begitu ya. Jadi sekali lagi, hal mengumpulkan harta juga hari ini kita potret dalam konteksnya bagaimana kondisi hati kita. Pertanyaan selanjutnya adalah sebagai berikut. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa kurang walaupun kita punya semua? Saya gak bilang kita punya berkelimpahan, tapi kita punya. Misalnya contoh, punya jam tangan, tapi ngerasa kurang. Kepingin beli jam tangan baru. Padahal kalau kita pakai jam tangan, maksimal yang bisa dipakai berapa? Duh, dua dong. Kan kanan-kiri. Iya kan? Ada Pak seperti itu. Ada. Salah satunya adalah pembalap Formula 1 namanya Lando Norris. Kenapa dia pakai seperti itu? Ada alasan tertentu. Tapi maksimal jam tangan berapa? Dua. Tapi kenapa kok pengen beli lagi? Oke, mungkin bukan jam tangan. Bagaimana kalau motor? Motor yang saudara bisa pakai, sekali pakai motor itu. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang suka beli motor walaupun sudah punya motor? Oke, bukan motor mungkin. Mobil. Mungkin hal-hal yang lain. Punya rumah satu, kurang. Saudara pernah nggak saudara merenungkan hidup saudara selama saudara hidup dari mulai lahir sampai hari ini? Pertanyaan ini. Kalau belum, mulailah merenungkan. Kenapa? Pasti kita satu saat, satu titik kita pernah mengalami itu. Kenapa kita punya dorongan itu, Bapak Ibu? Betul ya? Sekali lagi, saya tidak berusaha untuk menyalahkan. Tapi ini kondisi real, kondisi nyata. Manusiawi. Kita semua tidak ada yang kebal. Tapi pertanyaannya kembali. Kenapa kita selalu merasa kurang walaupun kita itu sudah punya? Saudara yang dikasih Tuhan, ada tiga masalah yang saya bisa potret. Yang pertama, kita hidup di dunia yang punya standar pencapaian itu terus progresif. Dari mulai kita muda, kalau kita sekolah nanti SMA-nya di mana? Setelah lulus SMA, SMK, nanti kuliahnya di mana? Setelah lulus semuanya, kerjamu di mana? Kalau sudah kerja, ditanya apa? Gajinya berapa? Betul nggak? Kalau nggak ada peningkatan, ditanya, kok tetap satu digit? Sekarang dua digit dong. Kalau dua digit, kapan naik jadi tiga digit? Dan kasih Tuhan, standar pencapaian adalah sebuah perasaan bermakna dan berarti ketika kita berhasil mencapai sesuatu. Pernah nggak saudara ngalamin ini? Diterima di tempat pekerjaan, pekerjaan your first job, teman-teman anak-anak muda. Pertama kali diterima kerjaan, seneng nggak kira-kira? Wah seneng. Dari mulai begitu banyak yang diwawancarai, saya ikut wawancara, keringet dingin, diumumkan saya yang diterima. Seneng nggak kira-kira? Seneng. Tapi saya mau katakan, itu nggak akan pernah berhenti di situ. Itu terus ada pencapaian berikutnya. Yang belum menikah ditanya menikahnya kapan. Yang sudah menikah ditanya anaknya kapan lahirnya. Yang sudah punya anak ditanya anak kedua kapan lahirnya. Kenapa? Karena dunia di sekitar kita menuntut seperti itu. Bapak-bapak udah lama gak ketemu, reunian sama teman-teman, tanya anakmu di mana sekarang kerjanya. Saudara, gak pernah habis. Sebuah perasaan bermakna, berarti ketika engkau berhasil mempunyai sesuatu atau mencapai sesuatu, apapun itu. Saya kok tidak percaya kalau kita gak punya yang namanya standar pencapaian ini. Paling tidak orang-orang di sekitar kita, grup WhatsApp keluarga, itu yang paling sering. Tapi yang selalu yang dipamerkan di foto apa? Waktu wisuda, waktu menikah, prestasi apa, menang lomba, dan seterusnya. Yang berikutnya, masalahnya adalah rasa aman yang semu. Harta sebagai simbol keamanan dan kemapanan yang harus dikejar. Sudah pernah dengar anak-anak hari ini, anak-anak muda sebelum umur 30, aku harus mendapatkan 1M-ku yang pertama. Kenapa? Karena dunia menyatakan, dunia punya sebuah standar bahwa uang, harta yang kamu punya sama dengan keamanan, sama dengan kenyamanan, sama dengan kemapanan. Dan itu harus dikejar. Oleh karena itu pengejaran itu selalu tercermin dari apa, Bapak Ibu Saudara? Dari pertanyaan-pertanyaan di sekitar kita. Betul Bapak Ibu? Yang sudah ketemu, gak lama, lama gak ketemu, ketemu lagi. Sekarang kerja di mana? Anaknya berapa? ya, prestasinya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, sebelum yang ketiga, dalam dua masalah tadi, standar pencapaian, saudara akan terus dikejar, dikejar. Saudara ngerasa harus punya sesuatu, punya pencapaian, punya prestasi. Dan kalau saudara dapat, seperti tadi anak muda ini, 1 miliar yang pertama, 2 miliar yang pertama, jadi miliarder saudara. Kira-kira orang yang seperti ini berpikir butuh Tuhan gak ya? Mungkin diajak ke gereja dia ngomong gini, ngapain? Aku udah punya semua di masa muda aku, sebelum umur 30. Masuk akal kan? Makanya orang tua sekarang agak sulit mengajak anak-anak yang model seperti ini. Dan bisa jadi itu juga kita ketika kita mencapai pada posisi tertentu. Nah pertanyaannya, di poin yang ketiga, kalaupun saudara udah punya harta, sudah punya kekayaan, sekarang kita tahu harta itu macam-macam ya, portfolionya. Bukan hanya hal-hal yang kelihatan, tapi juga hal-hal yang tidak kelihatan. Misalnya saham, kripto, falas, dan seterusnya. Kalaupun saudara melibatkan Tuhan, perhatikan ini. Permasalahannya yang ketiga adalah, bisa jadi tindakan kita masuk dalam ibadah, masuk dalam pelayanan, didasari oleh sebuah transaksi. Untuk apa? Untuk mengharapkan Allah menuruti keinginan-keinginan kita. Sekali lagi, tetap sama pelayanannya, ke gerejanya rajin. Tapi ingat, tujuannya gak bergeser. Bagaimana melalui ketika aku pelayanan, ketika aku beribadah, ketika aku rajin ke gereja, nanti aku dapat 1 miliar sebelum aku umur 30. Lihat, orientasinya tetap untuk dirinya sendiri. Tuhan hanya dijadikan sebuah alat. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah itu firman Tuhan menjelaskannya dengan cara yang sangat gamblang di ayat 19 dan ayat 21. Pertanyaan besarnya adalah begini, siapakah yang menjadi tuanmu? Kalau masalah itu ada di dunia hari-hari ini dan itu kita tidak kebal terhadapnya, pertanyaannya siapakah yang menjadi tuanmu? Bagaimana kita bisa mendefinisikan siapa yang menjadi tuan kita? Lihat Bapak Ibu Saudara, baca baik-baik. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi apa? Mengumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Baca sama-sama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ternyata untuk menunjukkan siapa tuan kita, siapa yang menjadi master, siapa yang menguasai hati kita, kita bisa melihatnya di mana kita meletakkan harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa dikatakan jangan kumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Lupa sekarang kan harta saya gak berupa barang-barang, kan saya masukkan bank, kan ada deposito, surat berharga, obligasi, saya pakai kripto pak. Ini ada dompetnya kripto, pak. Kan karat nggak bisa merusakkan, kan ngengat nggak bisa, pak, merusakkan ini. Wong itu semuanya digital. Yang dimaksud oleh Tuhan pada waktu itu, ingat konteksnya pada zaman kuno, kekayaan itu disimpan dalam bentuk kain yang mahal, logam-logam mulia, berbagai macam jenis logam. Jadi itu sesuai. Tapi untuk merujuk kepada satu tema besar, artinya begini, bahwa harta kita di dunia, apapun itu, bentuknya tangible maupun intangible, bentuknya itu cair, liquid atau tidak liquid, apakah itu falas dolar yang saudara bisa pegang, ataupun itu tanah, rumah yang bersebaran, Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, semua itu fana. Fana artinya sementara. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, harta yang kita kumpulkan di bumi ini sementara. Tapi Tuhan mengingatkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Pertanyaannya kan begini, lalu kita harus menyelidiki apa? Selidikilah hatimu. Siapakah tuanmu? Caranya begini, tanya sama dirimu sendiri, kapan dan dalam kondisi apakah kita merasa aman dan bahagia? Di mana hartamu yang paling berharga, di mana saudara rela berkorban untuknya, di situ hatimu ada. Gimana caranya? Tahu. Sesuatu yang kalau enggak ada, itu kita enggak bahagia. Nah, kapan dan dalam kondisi apakah kita merasa aman dan bahagia hari ini? Timothy Keller mengingatkan kita bahwa berhala itu bukan atau tidak harus selalu hal-hal yang buruk. Bisa jadi berhala itu bukan hanya sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengikat kita. Apakah itu narkoba, seks bebas, pornografi, apakah itu hal-hal yang buruk pokoknya. Tapi berhala bisa jadi dimulai dari hal-hal yang baik, tetapi akhirnya apa? Berubah menjadi hal yang paling utama dan menjadi tujuan utama kita. Selain Tuhan, itu bisa jadi berhala kita. Apapun yang berubah menjadi tujuan dan sumber bahagia kita memiliki potensi untuk menjadi berhala pada titik tertentu. Kalau hamba Tuhan gimana berhalanya? Oh bisa. Pendeta juga bisa punya berhala. Berhalanya apa? Pelayanannya. Berhalanya apa? Tempat di mana dia melayani. Biasa kalau pendeta ketemu kan, jemaatnya berapa sekarang? Yang kita banggain apa? Jumlah jemaat. Enggak buka tempat cabang. Berapa totalnya? Saudara, pelayanan bagus enggak? Buka gereja bagus enggak? Church planting, tempat-tempat misi, pos-pos misi bagus enggak? Bagus, tapi bisa jadi berhala kalau kita menjadikan itu tujuan dan sumber bahagia kita. Sama seperti kita, punya anak, punya cucu, punya pasangan, punya istri, punya suami. Apapun yang berubah menjadi tujuan dan sumber bahagia kita memiliki potensi untuk menjadi berhala pada titik tertentu. Oleh karena itu Alkitab di ayat 24 mengatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada berapa? Dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mamon. Mamon, kata asli dari bahasa Aram, dikatakan merujuk pada kekayaan yang dipersonifikasikan sebagai saingan Allah. Apapun bisa jadi mamon kita dalam bentuk kekayaan, dan itu membuat kita terjebak pada dua hal ini. Kalau masalah pencapaian tadi saudara gak beres, saudara harus mencapai sesuatu, saudara harus punya lebih banyak dari tetangga kita, lebih banyak dari adikku, lebih banyak dari kakakku, maka dua hal ini akan terjadi. Yang pertama, engkau akan terjebak pada yang namanya perbudakan mamon. Harta kita bisa menjadi sumber keamanan diri. Akibatnya apa? Kekayaan itu akhirnya menjadi bukti kesalehan. Jadi saudara cari kekayaan supaya diterima, supaya dapat pujian, supaya dianggap rohani bahkan, supaya dianggap punya jaminan masa depan. Saudara, akhirnya apa? Saudara terjebak pada kerja tanpa henti. Nggak pernah istirahat dari Senin sampai Senin. Udah gak sempat ke gereja pak, gak sempat pelayanan, boro-boro pelayanan. Ini toko lagi rame-ramenya, ini bisnis lagi naik-naiknya. Udah pak ya, maafkan saya harus cari uang buat keluarga. Kerja tanpa henti, kecemasan yang akut. Kalau ada model-model ketegangan seperti sekarang, kalau harga bisa naik, dan ketidakmampuan untuk memberi dengan suka cita. Kenapa? Karena saudara mempercayai bahwa semua harta ini karena hasil usahaku. Nah sekarang kok kamu minta? Nah sekarang kok gereja minta? Gereja yang bangun sendiri, ngapain minta duitku? Tapi kalaupun memberi, kita akan berpikir gini, gimana? Memberi diumumkan gak? Memberi, aku dapat apa? Aku akan diberkati. Jadi memberi kepada Tuhan akhirnya dianggap apa? Investasi. Itu jebakan mamon saudara. Saudara melayani sih, saudara memberi persembahan sih, tapi saudara memberi persembahan tidak dengan sukacita. Anakku bisa berhasil gak kalau aku memberi Tuhan? Kalau persembahanku rajin, ya ini anak istri cucu semua sehat-sehat enggak? Nanti sakit-sakitan. Saya mau katakan dari semua kita tidak ada yang kebal. Kita bisa jatuh pada ini. Tapi ekstrim berikutnya, saya enggak begitu. Saya percaya semua itu anugerah. Anugerah itu sebagai alasan untuk menjadi lalai. Pokoknya kalau saya butuh itu Tuhan beri kok pak. Jadi kalau saya punya uang udahlah. Ayo hambur-hamburkan. Bapak mau apa? Mau apa? Mobil baru? Rumah baru? Ayo saya belikan. Tapi sesungguhnya orang yang fatalis ini percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Gak perlu bertanggung jawab. Gak perlu merencanakan keuangan. Gak perlu itu laporan LPJ-LPJ. Apa itu? Gak usah. Pemborosan. Ya, akibatnya apa? Utang tak terkendali. Bapak ibu saudara, dua jebakan ini ada dan kita tidak ada yang kebal darinya. Oleh karena itu hati-hati Bapak ibu saudara. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ini? Firman Tuhan kembali di ayat yang ke-22, 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya apa? Kegelapan itu. Nah, solusinya satu. Kembali kepada hati. Fokus kepada hati. Caranya gimana? Ayo kita lihat ayat 22 dan 23 tadi. Ternyata kata mata itu artinya pelita tubuh atau fokus hati. Jadi mata itu ternyata menggambarkan apa yang kita fokuskan atau apa yang kita kejar. Saudara yang di sini yang pakai kacamata, kenapa saudara pakai kacamata? Saudara ketika nggak pakai kacamata, saudara burung semua, benar nggak? Kacamata membantu kita untuk kembali memfokuskan hal-hal yang tidak fokus lagi, betul Bapak Ibu? bisa plus, bisa minus, rapun dekat, rapun jauh, atau silinder ya. Kenapa? Karena nggak fokus. Firman Tuhan berbicara tentang mata yang baik, itu bahasa aslinya ayin tovah. Mata yang baik adalah idiom, istilah dari orang Yahudi, untuk kemurahan hati dan kedermawanan. Heran ya, apa hubungannya harta, uang, dermawan sama mata? Loh, mata yang baik, jernih, ayin tovah tadi, tiba-tiba hubungannya sama dermawan. Kenapa? Ketika mata kita fokus dan melihat itu ada satu pribadi saja, dalam hal ini adalah Kristus Yesus yang menjadi fokus hidupmu. Kristus itu menjadi kecukupan bagi setiap kebutuhan saudara. Jadi karena engkau cukup karena Kristus, saudara gak cari yang lain-lain. Makanya dari kepenuhan itulah hati kedermawanan itu muncul. Kenapa kita bisa dermawan? Kenapa kita bisa murah hati? Kenapa kita bisa mudah menolong orang lain? Kenapa kita gak hitung-hitungan? Kenapa? Karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu kita dapat kecukupan dari Kristus. Aku bekerja karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati aku. Dia yang menyediakan bagiku makanan yang aku makan, benih aku taburkan. Dan aku hari ini percaya aku boleh menjadi berkat karena Tuhan yang menjadi sumber sukacitaku. Single focus, mata yang hanya tertuju pada satu objek, tidak mendua. Bicara tentang kejujuran, bicara tentang integriti, integritas. Jadi kenapa kita bisa dermawan ketika mata kita baik, ketika kita fokus kepada Tuhan? Karena kita merasa cukup. Dan kecukupan kita bukan karena kita mencapai hal-hal yang dikejar oleh dunia, tapi kita dapat kecukupan itu dari Tuhan. Pertanyaannya, boleh gak kaya? Ya boleh. Tapi orang kaya yang tidak fokus akan tidak pernah merasa cukup. Itu bedanya. Makanya mata yang jahat sebaliknya itu artinya terbagi, mendua. Kenapa dia tamak? Kenapa dia serakah? Kenapa dia terus mencoba untuk mencari keuntungan, bahkan mengail di air keruh? Karena dia selalu merasa kurang, karena dia terus menerus membandingkan dirinya dengan hal-hal yang lain. Karena dia tidak memandang Kristus sebagai satu-satunya sumber sukacitanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dua hal yang membantu kita, yaitu mata yang baik yang fokus atau mata yang terbagi atau yang mendua, mengakibatkan kita tamak. Jika Kristus tidak menjadi harta terpenting kita, maka uang bisa dua, menjadi tuan yang kejam bagi saudara atau objek yang kita sia-siakan. Ada orang yang kalau Kristus tidak menjadi yang terpenting, dia kerja untuk cari uang, dia habis-habisan. Dia bahkan merasa kurang terus. Dia merasa mengalami tekanan kalau pasar lagi crash, seakan-akan dunia runtuh. Kenapa? Karena dia menjadikan uang tuan yang kejam. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang menjadikan uang itu objek yang kita sia-siakan. Kita hambur-hamburkan. Kita tidak menjadi pengelola yang baik. Tapi berita baiknya, hanya jika kita memiliki segalanya di dalam dia, barulah kita dapat mengelola apa yang kita miliki dengan tangan yang terbuka. Ketika engkau merasa cukup di dalam Tuhan, maka engkau akan berkata, aku boleh kaya, aku boleh punya semua, tapi ini bukan punyaku. Ini dititipkan Tuhan untuk aku bisa kelola bagi kemuliaan namanya. Jadi kesuksesan dunia bukan tujuanmu. Engkau penuh di dalam Kristus. Sehingga ketika engkau bekerja lebih giat, supaya melalui hasil pekerjaanmu, engkau bisa memuliakan Tuhan. Enggak sebaliknya, saudara. Oh, kalau gitu, aku besok resign ya. Enggak usah kejar target ya. Ngapain kerja keras? Oh, bukan begitu. Yang diganti kondisi hati, yang diganti orientasi hati. Engkau tidak lagi membuatnya menjadi tujuan hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu 2 Korintus 8:9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi apa? Kaya oleh karena kemiskinannya. Kristus rela kehilangan segalanya, termasuk apa? Menjadi miskin, agar kita yang miskin tidak menjadikan, perhatikan ini, kekayaan sebagai sumber identitasmu, sebagai kebanggaanmu, sebagai prestasimu, sebagai kebermaknaan hidupmu, melainkan menjadi pengelola yang baik dari harta yang Tuhan percayakan kepada setiap saudara. Kalau kita punya uang, kalau kita punya harta hari ini, itu bukan punya uang, saudara. Itu supaya kita dititipkan. Itu adalah supaya kita menjadi pengelola dari harta yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang percaya katakan, amin. Oleh Injil Kristus, kita yang miskin dan selalu merasa kurang, mengalami kecukupan dan rela untuk berbagi demi Kristus. Melalui Injil, kita dipuaskan bukan dengan apa yang kita punya, yang mampu lakukan, tetapi dengan apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita, sehingga kita tidak menjadi hamba uang, namun alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, pengelolaan harta adalah aspek penting dari ibadah. Mulailah melihat perencanaan keuangan dan kemurahan hati sebagai cara memuliakan Tuhan, bukan cara mencari apa? Keamanan diri. Saudara, bekerjalah, bekerja giatlah, melayani Tuhan dengan lebih keras. Tapi jangan letakkan identitasmu dari hasil yang saudara dapatkan. Hal ini bukan menjadi excuse, alasan kita menjadi malas-malasan. Tapi sebaliknya, kita bekerja lebih giat. Karena pekerjaan kita bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan.
0: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro 1 Malang, Kanal Inspirasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: dalam sejarah. Hari ini, 13 Juni, dunia merayakan International Albinism Awareness Day atau Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap albinisme. Peringatan ini diciptakan oleh PBB pada tahun 2013 melalui salah satu sidangnya. Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 13 Juni sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Sebagai manusia, marilah kita sadari dan hargai perbedaan yang ada di sekitar kita, karena perbedaan adalah keindahan. Hari ini dalam sejarah.
1: Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Hai guys, sorry ya aku telat. Kalian udah lama nih nunggu aku?
1: Lama banget. Kamu kemana aja sih kok bisa lama datangnya?
0: Biasa, tadi tuh macet. Jadi telat deh. Maaf ya guys.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Iya Del, santai aja kali.
0: Makasih ya. Sil, by the way, kamu beli tas baru ya?
1: Duh, iya nih, kok kamu bisa tahu sih?
0: Ya tahu lah. Kan kamu post di IG kemarin, masa lupa sih?
1: Oh iya, aku baru ingat.
0: Tasnya bagus banget, beli di mana sih? Spill all shop dong.
1: Iya nih, setel dong, kita juga pengen. Ya ampun, ini tuh aku beli di toko langganan kita.
0: Sania, hah? Serius?
1: Dua rius, ngapain coba aku bawa nih kalian?
3: Pokoknya aku harus bisa punya tas kayak Selin. Tapi itu kan mahal banget. Ah, bodo amat lah dapat uang dari mana. Yang penting gengsi.
0: Star, kamu kenapa? Kok diam aja? Kamu sakit ya?
3: Enggak kok. Aku tuh lagi bingung mau beli tas atau baju. Soalnya lagi pengen shopping nih.
1: Oh, jadi itu masalahnya. Kenapa kamu gak beli baju di toko yang sama dengan tas aku? Kan di sana juga ada baju.
3: Bagus-bagus loh. Oh, gitu ya. Gimana ya?
1: Kenapa? Kamu lagi gak ada uang? Ya elah, aku traktir aja gimana?
3: Gak usah.
1: Apa sih? Kayak sama siapa aja?
3: Gak usah, Selin. Gak apa-apa kok.
1: Yakin gak mau?
3: Iya, yakin.
1: Oke deh.
0: Udah malam nih. Pulang yuk, aku ngantuk.
1: Ya ampun, kepo banget sih kamu.
0: Yaudah ya pulang. Kasian tuh Edlin, udah ngantuk banget.

0: by the way, pasti itu kalung baru kan?
1: Eh iya, pasti itu mahal.
2: Ah enggak, biasa aja kali. Ini tuh hadiah dari papa aku.
3: Cantik banget. Papa kamu beli di mana, Sel?
2: Kemarin papa aku pulang dari Paris. Terus kasih aku kalung ini. Jadi kayaknya beli di Paris deh kalungnya.
3: Oh, di Paris ya?
2: Pokoknya aku harus beli kalung itu. Eh, guys, pulang kampus, kita ke mall yuk.
1: Aku lagi pengen beli baju nih sama tas. Soalnya aku udah bosen banget sama yang lama.
0: Wah, boleh tuh. Pakai mobil aku aja ya.
1: Kamu ikut kan, Sur?
3: Eh, iya, aku ikut.

0: ini kan kemeja yang kamu cari.
1: Eh iya, bagus banget. Tapi bagusan warna coklat atau hijau toska?
0: Kayaknya bagusan yang coklat deh.
1: Yang coklat ya?
0: Iya.
1: Fix deh, pokoknya aku harus beli yang coklat.
0: Wow, bagus banget dressnya. Coba lihat harganya.
1: What? 300 ribu?
0: Kenapa mahal banget sih? Mana ada uang aku segitu?
1: Gimana ya?
0: Udah ketemu, Sar, dressnya?
1: Eh, udah nih. Kamu udah ketemu jaket jeansnya?
0: Udah nih, gimana? Bagus nggak?
1: Bagus-bagus. Itu berapa harganya?
0: Ini harganya 450 ribu, Sar.
1: Hah? 450 ribu?
0: Iya, emang kenapa? Jaketnya bagus banget tau. Bahannya juga bagus banget loh.
1: Iya juga sih.
0: Yaudah yuk, kita temuin mereka. Kamu juga udah temukan dressnya?
1: Eh, kayaknya aku gak jadi ngambil dress ini.
0: Loh, kenapa? Ini kan dress yang kamu cari.
1: Iya, ini emang dress yang aku cari. Tapi...
0: aku tahu ini permasalahannya di mana. Coba aku lihat harganya. Nih? Oh, cuma 300. Beli aja, Sar. Mumpung ada loh.
1: Enggak deh, lain kali aja. Soalnya uang aku gak cukup.
0: Walah, jadi itu permasalahannya. Yaudah, sini aja aku yang bayar.
1: Aduh, gak usah, San.
0: Udah, gak apa-apa. Kamu ini kayak sama siapa aja deh. Guys, kalian udah ketemu bajunya?
1: Udah nih, aku ambil kemeja. Kalau Edlin ambil kardigan tuh.
0: Oh, yaudah, kalau gitu kita langsung bayar aja.
1: Yaudah, yuk.

0: capek juga ya. Eh, kalungnya si Celine, kenapa bagus banget sih? Aku kan jadi pengen. Cari tahu dulu ah, berapa harganya.
1: What? 3 juta? Serius nih? Duh, mana ada uang aku segitu?
0: Gak boleh nyerah, Sari. Pokoknya aku harus bisa miliki kalung itu. Aku gak boleh kalah. Tapi gimana ya dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang cepat? Nah, apa aku pinjol aja ya? Fix sih, aku harus pinjol.

0: Halo guys, sorry udah nunggu lama. Eh iya gak apa-apa Sar. By the way, kok tumben happy banget?
1: Iya dong, besok kalung baru aku datang.
0: Wah, kalung apa tuh?
1: Kalung kayak kamu, Sel.
0: Iya sih, kita kopelan kalung.
1: Eh guys, ntar kita beli make up yuk.
0: Wah, tumben. Lagi banyak uang nih kayaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh, boleh. Eh, Jel, kamu ikut gak?
1: Ikut dong. Sekalian aku mau beli skincare nih. Soalnya skincare ku habis.
0: Boros banget kamu, Jel. Baru aja bulan kemarin beli.
1: Iya, aku emang gak kira-kira pakainya. Mau yang mana ya? Eh, ini kan brand maskara yang baru launching.
0: Ah, mumpung aku lagi banyak uang, aku borong ah.
1: Eh, ini kan eyeshadow yang terkenal itu. Aduh, fix sih, aku harus borong semuanya.
0: Widih, borong nih, Sar. Lagi banyak cuan nih ceritanya.
1: Alhamdulillah, rezeki aku turun hari ini. Eh, kamu dan yang lain, silahkan. Mau beli apa aja, nanti aku yang bayar.
0: Eh, serius nih, Sar? Soalnya aku mau beli banyak make up. Nanti kamu bangkrut lagi.
1: Ya enggak lah, mau beli sebanyak apapun kalian, uangku enggak akan habis.
0: Sombong nih ceritanya. Guys, borong semua ya, nanti si Sari yang traktir kita. Yeay.
1: Udah semua kan? Yuk kita ke kasir.
0: Let's go. Mau kemana lagi habis nih guys? Pulang aja enggak sih, capek banget.
1: Bener tuh kata Selin, kita pulang aja yuk, ngantuk juga nih aku. Kamu mah kebo banget.

0: happy banget punya banyak uang. Walaupun dari pinjol, tapi gak apa-apa lah. Yang penting aku bisa memenuhi kebutuhan gengsiku.
1: Eh, siapa nih yang nelpon?
0: Mana nomor gak dikenal lagi?
1: Duh, ganggu aja.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Halo, apa benar ini dengan saudari Sari?
0: Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Begini, saudari Sari. Anda telah melakukan transaksi pinjaman online dalam jumlah besar. Kami hanya mengingatkan untuk Anda segera membayar pinjaman Anda.
0: Baik, Pak. Saya akan segera bayar. Saya janji.
2: Baik, kami akan tunggu pembayaran Anda. Terima kasih.
0: Duh, mampus aku. Gimana cara aku bayarnya? Ah, bodo amat lah. Toh, baru peringatan doang.

Cek saldo dulu ah. Sisa berapa ya? Hah? Tinggal 100 ribu. Oh my god. Duh, gak bisa nih. Aku harus pinjem lagi. Nah, bisa nih pinjem. Mau pinjem berapa ya? 20 juta aja deh. Yes, cair. Waktunya shopping. Kabarin anak-anak ah.

0: kami lebih ngaco.
1: Ah, udahlah, biarin aja ngulangnya sebanyak apa.
2: Toh, gak merugikan kita juga.
0: Ya, tapi kan kalau dia beneran pakai pinjol, terus dia gak bisa bayar, kita juga yang malu sebagai temennya.
1: Eh, kalian ngapain?
2: Gak apa-apa, kami lagi nungguin Sania nih.
1: Guys, sorry ya, nunggu lama, kebelet soalnya.
0: Iya, gak apa-apa kok. Yuk, kita ke toko dekat pantai itu.

0: Berapa, Pak, semuanya?
1: 400 ribu, Dek, semuanya.
0: Ini, Pak. Eh, gak usah, guys. Biar aku aja. Beneran, Sir. Ya iyalah, masa bohong? Oke deh, kalau gitu. Thank you, ya. Santai aja kali. Halo, siapa ya?
2: Halo, apakah ini Saudari Sari?
0: Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo, karena Anda sudah meminjam dalam jumlah yang besar dua kali berturut-turut.
0: Oh my God, kamu pinjol, Sir? Eh, kenapa, Sel? Iya, kalian kenapa? Eh, enggak kok. Si Sari pinjol, guys. OMG, berarti dugaan aku benar dong. Enggak, guys, enggak gitu.
2: Kami tidak mau tahu. Silakan Anda melunasi pembayaran Anda. Kalau tidak, kami akan bawa Anda ke jalur hukum.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah Laut Internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat Alor. Kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Jembatan Kaca Bromo, saudara, ini dipastikan siap menyambut para wisatawan yang nanti akan menghabiskan liburan panjang pada musim libur sekolah di akhir Juni ini. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian sewa aset barang milik negara atau BMN antara BBTNBTS dan CV Sinergi Permata Semesta, anggota The Lawu Group sebagai pengelola, saudara. Penandatanganan perjanjian dilakukan di aula kantor BBTNBTS. Kerjasama ini menjadi dasar pengoperasian salah satu destinasi wisata baru yang digadang-gadang akan menambah daya tarik kawasan Bromo. Aset yang disewakan itu meliputi area tanah jembatan kaca seluas 2.429 meter persegi. Ada bangunan satel area dan sarana pendukung dengan luasan 791 meter persegi. Dan jembatan pejalan kaki dengan struktur lantai kaca luasan 360 meter persegi, saudara. Disampaikan juga pengelolaan jembatan kaca Bromo ini menjadi bentuk untuk sinergi antara BBTNBTS dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Sementara itu juga, Direktur Utama CV Sinergi Permata Semesta menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan inspeksi dan perawatan jelang operasional. Jadi nanti seluruh operasional akan mengikuti SOP yang ditetapkan oleh BGTS, Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, ya. Selain fokus pada pelayanan wisata, pengelola juga berkomitmen menjaga kelestarian kawasan konservasi dan memberdayakan masyarakat sekitar termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan Bromo. Anda bisa simak informasi lengkapnya, saudara, klik portal kami di rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah membayangkan sebuah kota kecil di Sumatera Barat yang dahulu dikenal sebagai Kota Tambang Batubara, kini justru diakui dunia sebagai situs warisan sejarah? Kota itu adalah Sawah Lunto. Dari perut bumi kota ini, batubara pernah menjadi sumber energi penting pada masa kolonial Belanda. Namun, lebih dari sekedar tambang, Sawah Lunto menyimpan kisah panjang tentang kerja paksa, teknologi pertambangan, hingga perjalanan sebuah kota yang kini berubah menjadi destinasi wisata sejarah. Bagaimana kisahnya? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, kisah Sawah Lunto bermula pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1868, seorang insinyur Belanda menemukan cadangan batu bara di wilayah ini. Penemuan tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda melihat potensi besar Sawah Lunto sebagai pusat pertambangan. Tak lama kemudian, tambang batu bara mulai dibuka dan dikelola secara besar-besaran. Untuk mendukung kegiatan tambang, Belanda membangun berbagai fasilitas penting, mulai dari jalur kereta api, gudang batu bara, terowongan tambang, hingga perumahan pekerja. Dari sinilah Sawah Lunto berkembang menjadi kota industri tambang yang sangat penting di Sumatera Barat. Batu bara dari Sawah Lunto bahkan dikirim ke berbagai daerah untuk mendukung kebutuhan energi pada masa itu. Namun di balik perkembangan industri tambang tersebut, terdapat kisah kelam yang menjadi bagian dari sejarah Sawah Lunto. Pada masa kolonial, Belanda mendatangkan para tahanan dari berbagai wilayah Nusantara untuk bekerja di tambang batu bara. Para pekerja ini dikenal dengan sebutan orang rantai. Mereka disebut demikian karena saat bekerja kaki mereka dirantai agar tidak melarikan diri. Para tahanan ini dipaksa bekerja di dalam terowongan tambang yang sempit dan gelap dengan kondisi yang sangat berat. Banyak di antara mereka berasal dari Jawa, Sulawesi, hingga daerah lain di Indonesia. Kisah orang rantai menjadi salah satu bagian penting dari sejarah Sawah Lunto, sekaligus pengingat tentang kerasnya kehidupan pada masa kolonial. Untuk mengangkut batu bara dari Sawah Lunto ke pelabuhan, Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota ini dengan Padang. Jalur kereta tersebut melewati berbagai medan sulit, seperti perbukitan dan lembah. Salah satu infrastruktur yang terkenal adalah lubang tambang Basuro, sebuah terowongan tambang batu bara yang kini menjadi objek wisata sejarah. Selain itu, terdapat pula fasilitas lain seperti gudang penyimpanan batu bara, rumah sakit tambang, hingga pembangkit listrik yang dibangun untuk menunjang aktivitas industri. Pada masanya, sistem pertambangan di Sawah Lunto termasuk salah satu yang paling maju di Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, aktivitas tambang di Sawah Lunto mulai berkurang. Namun berbagai bangunan dan infrastruktur peninggalan masa pertambangan masih terjaga hingga sekarang. Pada tahun 2019, kawasan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini diberikan karena kawasan tersebut dianggap memiliki nilai sejarah penting dalam perkembangan industri pertambangan dunia. Selain itu, situs ini juga menjadi bukti bagaimana teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat berkembang pada masa kolonial. Kini, Sawah Lunto dikenal sebagai kota wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Museum, terowongan tambang, dan bangunan kolonial menjadi saksi perjalanan panjang kota ini. Sobat RRI, Sawah Lunto bukan hanya kota tambang biasa. Di balik terowongan batu bara dan rel kereta yang membentang, tersimpan kisah tentang kerja keras, sejarah kolonial, dan perjalanan sebuah kota yang terus berubah. Dari pusat industri tambang hingga menjadi situs warisan dunia, Sawah Lunto menunjukkan bagaimana sejarah dapat tetap hidup dan menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu. Titik kilometer nol Sabang berada di Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Weh adalah daratan paling barat Indonesia, yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi, titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat, titik kilometer nol Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional. Monumen kilometer nol bukan sekedar penanda simbolik. Di bawahnya tertanam pilar geodesi permanen, yaitu titik referensi yang digunakan untuk pengukuran jarak, pemetaan, hingga sistem navigasi. Jadi, kalau Sobat RRI melihat perhitungan jarak antar kota, seperti Jakarta-Sabang, penghitungannya dimulai dari titik ini, titik paling barat NKRI yang diakui secara resmi. Namun, lebih dari sekedar angka dan koordinat, kilometer nol Sabang punya makna besar bagi bangsa Indonesia. Titik ini menjadi simbol keutuhan wilayah Indonesia. Dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Disinilah rasa kebangsaan itu terasa nyata, bahwa Indonesia bukan hanya pusat kota-kota besar, tetapi sebuah negara kepulauan luas yang disatukan dalam bingkai NKRI. Monumen ini sering menjadi lokasi upacara, momen budaya, hingga napak tilas sejarah. Wisatawan yang datang biasanya mendapatkan sertifikat resmi kunjungan kilometer nol sebagai simbol bahwa mereka telah menginjak titik awal Indonesia. Sobat RRI, berbicara tentang Sabang gak lengkap tanpa menyebut keindahan

sedikit wisatawan menyebut, perjalanan ke kilometer nol adalah perjalanan menuju salah satu ujung dunia versi Indonesia. Perpaduan sejarah, geografi, dan keindahan alam inilah yang membuat Sabang menjadi destinasi wajib bagi mereka yang ingin merasakan makna Indonesia secara utuh. Kini Sobat RRI sudah tahu kenapa kilometer nol Sabang menjadi patokan resmi Indonesia. Karena posisinya yang paling barat secara administratif, landasan geodesi ilmiah yang kuat, serta makna kebangsaan yang melekat di dalamnya. Jika suatu hari Sobat RRI berkesempatan pergi ke Sabang, jangan lupa kunjungi monumen ini. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia dimulai dari titik ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami hadir kembali untuk Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Setiap orang pasti menginginkan rumah yang sehat, bebas dari kuman dan sarang penyakit tertentu ya. Yang ini tentu bisa mendukung kesehatan para penghuninya. Sekalipun seringkali terabaikan, tapi mewujudkan rumah sehat bukanlah hal yang sulit dilakukan. Dengan demikian, saudara, kesehatan Anda dan keluarga pun tetap terjaga. Tempat tinggal yang sehat ini tidak hanya sekedar bersih, tapi juga aman sebagai tempat beraktivitas dan juga nyaman sebagai tempat beristirahat. Selain itu, sirkulasi udara juga penting untuk diperhatikan agar seluruh penghuninya terhindar dari resiko penularan penyakit. Rumah yang bersih dan sehat itu bisa Anda wujudkan dengan menerapkan beberapa cara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami rangkum dari alodokter.com. Cara yang pertama, saudara, untuk bisa mewujudkan rumah yang sehat, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sirkulasi udara di dalam rumah. Jangan biarkan rumah Anda dalam kondisi lembab tanpa ventilasi yang cukup. Ventilasi rumah yang sedikit atau kotor bisa menyebabkan keluarga lebih mudah terkena penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan yang umumnya menular melalui udara. Selain memiliki ventilasi yang cukup, Anda juga bisa membeli mesin pelembab udara atau humidifier jika memungkinkan. Humidifier ini tidak hanya melembabkan ya, alat ini juga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam rumah sehingga terbebas dari polusi ataupun debu yang berterbangan. Kita masih memiliki beberapa tips lagi, saudara. Kami akan segera hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

masih bersama kami untuk membahas tentang bagaimana cara memiliki rumah yang sehat, yang aman dan bebas dari kuman. Cara ketiga adalah dengan meletakkan tanaman hidup yang tidak hanya mempercantik tampilan ruangan saja ya, tapi juga menjadi penyaring udara alami di dalam rumah. Bahkan, sebuah studi mengungkapkan bahwa menempatkan tanaman bunga mawar, lili, atau aster di dalam rumah itu bisa meningkatkan suasana hati saudara. Namun, untuk Anda yang memiliki rinitis alergi atau asma, sebaiknya jangan menyimpan tanaman hidup di dalam rumah begitu ya. Anda tetap bisa memiliki tanaman dan merawatnya, tapi lebih baik di luar rumah agar alergi Anda, keluhan Anda tidak muncul atau bahkan semakin parah. Debu tidak hanya membuat rumah terlihat kotor, tapi juga mengandung kuman atau zat tertentu yang ini bisa menyebabkan atau memperparah alergi seperti asma atau eksim. Jika Anda menggunakan karpet dalam rumah Anda, pastikan membersihkan secara rutin dari debu, saudara. Gunakan alat vakum setidaknya 2 kali dalam sepekan ya, dan membersihkan alat setiap selesai menggunakannya. Tips 5, ini adalah jangan merokok di dalam rumah, karena asap rokok tidak baik untuk orang yang merokok ataupun orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam asap juga terkandung bahan kimia yang berbahaya yang tentu mengakibatkan gangguan kesehatan, khususnya pernafasan. Anak-anak dan orang dewasa yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi terkena gangguan pernafasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Karena itu saudara sebaiknya hindari merokok dalam rumah ya, atau lebih baik lagi hentikan kebiasaan merokok untuk menghindari resiko berbagai penyakit akibat merokok. Hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam menciptakan rumah yang sehat adalah membersihkan area dan perabot rumah tangga. Misalnya gagang pintu, keran wastafel, toilet, dan juga lantai. Anda bisa membersihkannya menggunakan disinfektan yang sudah dicampurkan dengan air. Namun, pastikan ya ketika memakai cairan tersebut, Anda menggunakan sarung tangan plastik atau karet. Selain itu juga, bukalah jendela lebar-lebar ketika sedang membersihkan rumah dengan disinfektan. Memiliki tubuh yang sehat tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan sehat saja, tapi juga dengan memelihara lingkungan di sekitar Anda.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Keberadaan jamur ini saudara dapat mengakibatkan resiko kesehatan karena jamur menghasilkan spora yang mudah menyebar ke udara. Dilansir dari Halodoc, anggota Halodoc Board of Medical Excellence, Dr. Bambang menegaskan bahwa black mold ini umumnya tumbuh di area yang basah seperti kamar mandi atau dapur rumah. Pertumbuhan ini saudara diperparah oleh sirkulasi udara yang buruk dan tingginya kelembapan di dalam area yang tertutup di dalam rumah. Masalah utama dari black mold ini bukan hanya mengganggu estetika interior rumah tangga saja, tapi spora jamur hitam ini dapat terhirup oleh penghuni rumah dan masuk ke dalam sistem pernafasan manusia dengan mudah. Paparan spora black mold saudara yang terhirup itu bisa memicu berbagai reaksi alergi, termasuk batuk, bersin, hidung mampet, dan kulit gatal berkepanjangan. Dan tahukah Anda, resiko masalah pernafasan seperti batuk kronis dan sesak nafas bisa semakin meningkat pada kelompok rentan.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Yo, naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Masih bersama kami untuk membahas tentang bagaimana cara memiliki rumah yang sehat, yang aman dan bebas dari kuman. Cara ketiga adalah dengan meletakkan tanaman hidup yang tidak hanya mempercantik tampilan ruangan saja ya, tapi juga menjadi penyaring udara alami di dalam rumah. Bahkan, sebuah studi mengungkapkan bahwa menempatkan tanaman bunga mawar, lili atau aster di dalam rumah itu bisa meningkatkan suasana hati saudara. Namun, untuk Anda yang memiliki rinitis alergi atau asma, sebaiknya jangan menyimpan tanaman hidup di dalam rumah begitu ya. Anda tetap bisa memiliki tanaman dan merawatnya, tapi lebih baik di luar rumah agar alergi Anda, keluhan Anda tidak muncul atau bahkan semakin parah. Debu tidak hanya membuat rumah terlihat kotor, tapi juga mengandung kuman atau zat tertentu yang ini bisa menyebabkan atau memperparah alergi seperti asma atau eksim. Jika Anda menggunakan karpet dalam rumah Anda, pastikan membersihkan secara rutin dari debu, saudara. Gunakan alat vakum setidaknya 2 kali dalam sepekan ya, dan membersihkan alat setiap selesai menggunakannya. Tips kelima ini adalah jangan merokok di dalam rumah, karena asap rokok tidak baik untuk orang yang merokok ataupun orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam asap juga terkandung bahan kimia yang berbahaya yang tentu mengakibatkan gangguan kesehatan, khususnya pernafasan. Anak-anak dan orang dewasa yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi terkena gangguan pernafasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Karena itu saudara sebaiknya hindari merokok dalam rumah ya, atau lebih baik lagi hentikan kebiasaan merokok untuk menghindari resiko berbagai penyakit akibat merokok. Hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam menciptakan rumah yang sehat adalah membersihkan area dan perabot rumah tangga, misalnya gagang pintu, keran wastafel, toilet, dan juga lantai. Anda bisa membersihkannya menggunakan disinfektan yang sudah dicampurkan dengan air, namun pastikan ya ketika memakai cairan tersebut, Anda menggunakan sarung tangan plastik atau karet. Selain itu juga, bukalah jendela lebar-lebar ketika sedang membersihkan rumah dengan disinfektan. Memiliki tubuh yang sehat tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan sehat saja, tapi juga dengan memelihara lingkungan di sekitar Anda.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias ya, yang ada di dalam rumah. Ternyata bukan hanya sekedar tren saja, tapi juga cara efektif untuk meningkatkan kualitas udara dan menciptakan suasana yang lebih hidup. Setiap ruangan saudara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pemilihan tanaman pun perlu disesuaikan. Contohnya seperti di ruang tamu saudara, kita harus memilih jenis-jenis tanaman dengan tampilan yang elegan dan menyegarkan. Tanaman yang bisa Anda letakkan di ruang tamu Anda seperti palem kentia. Tanaman ini dikenal elegan, kemudian mudah beradaptasi, cocok sekali untuk ruangan yang memiliki pencahayaan sedang. Kemudian ada fidelis fig, daunnya lebih besar, bentuknya unik, membuat tanaman ini menjadi pusat perhatian. Perlu cahaya yang cukup terang ya untuk bisa merawat fidelis fig ini. Ada juga tanaman dengan daun berlubang yang sangat populer, tampilannya yang tropis, ini bisa memberikan nuansa yang segar pada ruang tamu Anda. Anda bisa coba letakkan Monstera Deliciosa. Selain itu, ada juga peace lily. Tanaman ini memiliki kemampuan untuk membersihkan udara saudara dan tampilannya pun sangat cantik. Beda ruang tamu, beda juga dengan ruang kerja. Beberapa jenis tanaman di ruang kerja ini bisa coba Anda letakkan untuk membantu meningkatkan produktivitas Anda. Salah satunya adalah snake plant atau lidah mertua. Tanaman yang satu ini saudara sangat tangguh ya, jadi bisa bertahan dalam kondisi minim cahaya, cocok sekali diletakkan di dekat komputer Anda. Ada juga spider plant, tanaman gantung yang mudah dirawat dan bisa membantu membersihkan udara dari polutan saudara. Selain sebagai tanaman hias, aloe vera juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit. Ini pun bisa Anda letakkan di tempat kerja Anda. Bambu palm, tanaman yang juga membantu meningkatkan kelembapan udara dan bisa memberikan efek menenangkan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Al-Qisasa, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Kita masih membahas tanaman-tanaman hias saudara yang cocok sekali diletakkan di dalam rumah begitu ya. Tapi harus tetap melihat kita akan meletakkannya di ruang tamu kah, ruang kerja kah, kamar tidur atau di tempat lainnya. Kita sekarang menuju ke kamar tidur dengan suasana yang lebih nyaman. Anda bisa coba meletakkan lavender. Karena lavender sendiri memiliki aroma yang sangat menenangkan yang bisa membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Bunga yasmin yang harum saudara dapat membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan mood Anda. Selain itu, ada tanaman merambat yang bisa membantu membersihkan udara dari polutan dan memberikan tampilan yang segar. Yang cocok sekali di kamar tidur adalah English Ivy. Variasi lain dari lidah mertua memiliki bentuk yang unik dan mudah dirawat. Ini juga tepat sekali untuk Anda letakkan di kamar tidur Anda, yaitu Sansevieria trifasciata. Dari kamar tidur kita menuju dapur ya. Dapur ini butuh sekali sentuhan suasana hijau yang juga fresh saudara. Rosemary, ini selain menjadi tanaman hias juga bisa digunakan sebagai bumbu masak yang cocok sekali tanaman ini ada di dapur Anda. Basil, nah tanaman yang satu ini cocok sekali ditanam di dapur karena aromanya yang segar. Plus bisa digunakan untuk memasak. Mint, ini aromanya fresh sekali bahkan bisa membuat dapur Anda lebih segar begitu ya. Bahkan bisa digunakan untuk membuat teh atau minuman segar lainnya. Bunga anggrek saudara juga bisa Anda letakkan di dapur Anda karena akan memberikan sentuhan elegan pada dapur Anda yang tidak membutuhkan perawatan yang terlalu rumit.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Takdirmu. Anda pasti mengetahui bahwa merawat bunga yang ada di taman dan merawat bunga di dalam ruangan sangat berbeda ya. Merawat bunga hidup di dalam ruangan ini membutuhkan perhatian khusus agar tetap sehat dan juga indah. Selanjutnya akan kami bagikan beberapa tips umum untuk merawat bunga hidup di dalam ruangan. Yang pertama adalah memastikan bunga Anda mendapatkan cukup cahaya sesuai dengan jenisnya, saudara. Sebagian besar bunga saudara membutuhkan cahaya yang cerah, namun tidak langsung terkena sinar matahari penuh. Beberapa jenis bunga bisa tumbuh dengan baik di tempat yang cahayanya lebih teduh. Pastikan tanah dalam pot selalu lembab tapi tidak terlalu basah atau kering. Ini berbeda tergantung pada jenis bunga yang Anda miliki. Sebagian besar bunga saudara tidak suka terendam di dalam air, jadi pastikan pot memiliki lubang drainase yang cukup untuk mengeluarkan kelebihan airnya. Gunakan tanah yang cocok untuk jenis bunga Anda. Beberapa bunga mungkin memerlukan tanah yang lebih berdrainase baik atau campuran tanah khusus untuk jenis tanaman tertentu. Beri pupuk secara teratur untuk membantu bunga Anda tumbuh dengan baik. Jangan lupa pilih pupuk yang sesuai dengan jenis bunga Anda dan ikuti petunjuk pemakaian yang ada.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Masih membahas tentang cara merawat tanaman di dalam ruangan, saudara. Cara selanjutnya adalah pemangkasan secara teratur. Ini bisa membuat bunga tetap sehat dan mendorong pertumbuhannya yang baik ya. Potong bunga yang mati atau daun yang layu untuk mencegah penyebaran penyakit. Perhatikan juga tanda-tanda serangan hama atau penyakit pada bunga Anda. Segera tanggapi dengan langkah-langkah pencegahan atau perawatan yang diperlukan. Beberapa jenis bunga, saudara, memerlukan kelembapan udara yang lebih tinggi. Anda bisa menyemprotkan air di sekitar tanaman atau menggunakan pelembab udara jika diperlukan. Khususnya ketika musim dingin ya, ketika udara dalam ruangan itu cenderung kering. Jika diperlukan, pindahkan juga bunga ke pot yang lebih besar saat akar sudah terasa terlalu sesak ya, atau ketika bunga sudah cukup tumbuh besar. Biasanya, saudara, umumnya tumbuhan baik pada suhu ruangan yang nyaman bagi manusia, sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius. Hindari suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, karena ini bisa merusak tanaman Anda. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Anda bisa membantu bunga hidup dalam ruangan tumbuh dengan baik, tetap indah, dan mendapatkan manfaatnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Bu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Akhir kata, kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dari Jalan Jari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135.

0: صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maroghi di dalam tafsirnya Al-Maroghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoax yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijaminkan syurga oleh Allah karena sifat dan akhlaknya yang luar biasa baik, namun tidak menghentikannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Masya Allah. Hadirin, ada orang, nabi bukan, rasul bukan, syurga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Bangun tidur matanya bengkak. Tahajud tidak, subuh lewat, namun cita-cita mau masuk syurga Firdaus. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Jika hal tersebut diterapkan hadirin, maka saya yakin akan senantiasa tercipta generasi muda yang handal, tidak hanya tangguh secara intelektual tetapi juga anggun secara moral. Sepakat hadirin? Neng tengah alas sanggu telo, ketemu mbok rondo mangan koro, cukup semanten atur kawulo, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Halid Basalamah.
3: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlembut.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

pagi Indonesia dan selamat pagi Kota Malang. Pagi hari ini ketemu lagi bareng sama Irina Tasya. Hari ini udah hari Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026. Yes. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini sudah ada satu lagu dari Bolgamer yang Jola featuring barengan sama Rai Putra gitu ya, dengan Kawin Lari. Wah, pagi-pagi udah kawin lari aja lagunya ya. Oke deh teman Pro 2, yang pasti seperti biasa di selamat pagi teman Pro 2, nantinya aku bakal nemenin kamu dengan ragam informasi-informasi yang oke banget gitu kan, untuk menemani hari Minggu ini. Apapun rencana kamu di hari ini, ataupun juga mungkin ada yang lagi mau ke gereja gitu ya, lagi mau beribadah juga, semoga hari Minggu ini menjadi hari yang memberkati banyak orang teman Pro 2. Dan yang paling penting juga, aku nantinya akan kasih banyak banget informasi untuk update kali ya, tema-tema soal kira-kira weekend ini mau ngapain aja. Mungkin mau cuman kayak bener-bener di rumah aja, menikmati suasana bersama dengan keluarga, ataupun buat yang ngekos kali ya, lagi cari-cari aktivitas nih di hari Minggu, enaknya kemana nih? Ke Car Free Day atau olahraga sendiri aja teman Pro 2? Nanti kita bakal kasih informasi buat kamu, jadi pastikan kamu di sini aja di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu, barengan sama aku, Irina Tasya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Okay, teman Pro 2, sudah jam 6:32 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Yang pasti buat kamu yang lagi dengerin kita juga di streaming RR Digital pagi hari ini, selamat pagi aja. Mungkin lagi di jalan, lagi on the way gitu kan. Lagi mau kemana nih? Ya kemana aja, pokoknya hari ini akhir pekan harus dihabiskan dengan hal-hal yang bikin happy, hal-hal yang bikin bahagia. Karena bahagia itu mahal loh teman Pro 2. Kadang kita itu ini ya, bahkan kalau misalnya kerja aja gitu kan, kita ngerasa kapan nih bisa membahagiakan diri sendiri gitu. Jadi rasanya mahal banget, karena bukan mahal dalam arti sebenarnya gitu ya, tapi mahal untuk kemudian kita belum punya tentu waktu yang banyak untuk bisa benar-benar menghabiskan waktu untuk me time. Itu kayaknya emang susah banget, karena benar-benar diisi sama kerja, kerja dan kerja, ataupun aktivitas lain yang akhirnya kadang-kadang kita tuh lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi mahal gitu kan. Padahal sebenarnya membahagiakan diri dengan cara-cara yang sederhana itu sangat mudah banget. Bahkan sambil kerja tapi tetap bisa happy tuh bisa banget teman Pro 2. Mungkin sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu dari RRI Pro 2 misalnya gitu ya, pagi-pagi ditemenin sama Pro 2 dengerin lagu-lagu yang enak. Ini juga salah satu hal yang bisa membuat kamu tuh jadi berbahagia hari ini teman Pro 2.

Okay, kita mau ke informasi yang satu ini dulu. Karena kalau misalnya kamu berpikir orang setelah lulus kuliah itu langsung sukses, langsung kerja mapan, ini benar-benar adalah satu pikiran yang memang selalu ada di benak para Gen Z, milenial, dan juga generasi apapun gitu ya. At least ketika sudah selesai kuliah, kita akan jadi orang yang sukses dan juga kerja mapan dan punya arah hidup yang jelas. Nah, ternyata ekspektasi kayak gini, ternyata teman Pro 2, ini jadi salah satu alasan kenapa sih banyak anak muda tuh sekarang mengalami yang namanya quarter life crisis di usia 20-an. Ngerasa gak sih teman Pro 2 sekarang tuh di usia 20, biasanya kan orang tuh quarter life crisisnya tuh udah mulai di 30 lah ya. Ini 20, mereka tuh udah merasa kayaknya mengalami yang namanya, yaitu tadi, quarter life crisis, teman Pro 2. Psikolog bilang fase ini adalah membuat anak muda tuh gampang merasa confused, merasa anxiety, kemudian juga bahkan juga ngerasa tertinggal dibanding teman-teman sebayanya. Apalagi biasanya setelah lulus kuliah dan kemudian mulai masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, yang realitanya adalah tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Tahu gak sih kalau di era media sosial, pressure itu dia makin terasa ketika banyak orang lihat temannya sudah kerja mapan, kemudian kerjanya keren, atau mungkin sudah membangun rumah tangga, sudah menikah, atau flexing pencapaian mereka di media sosial, yang akhirnya ini kemudian muncullah, ya kan, yang namanya overthinking, yang namanya cemas, kok dia bisa begini, kok aku masih di sini-sini aja gitu ya. Akhirnya tanpa terasa kita tuh memasuki yang namanya quarter life of crisis, dan kayak ngerasa hidup tuh jalan aja di tempat, teman Pro 2. Tapi ini tuh jadi satu ini ya, jadi satu pencerahan aku juga di pagi hari ini, yang akhirnya aku tuh merasa bahwa ternyata di usia sekarang itu 32 tahun ini, aku tuh harus banyak-banyak melihat diriku sendiri daripada orang lain. Kayak misalnya, oh ternyata aku belum bisa sampai sini karena A, B, C, D, ada faktor-faktor itu. Dan akhirnya aku belajar mau tidak mau untuk upgrade, mau tidak mau untuk mengubah hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi cerminannya adalah kita ngaca nih ke diri kita sendiri, apa yang kurang, apa yang belum benar diperbaikin. Jangan menjadikan orang lain sebagai hal-hal untuk kita compare. Karena kalau kita compare sama orang lain, kita gak tahu mulainya mereka dari mana, ya kan. Beda dengan starternya juga beda dari kita, makanya kita gak bisa menyamakan pencapaian kita sama pencapaian orang lain. Bisa jadi aja kita yang merasa bahwa kita di sini-sini aja, tapi ketika orang lain melihat hidup kita, kok dia bisa gitu ya? Jadi sebaliknya. Makanya kenapa perlu banget untuk jangan terlalu compare sama orang lain, tapi kamu juga harus melihat progres dirimu sendiri, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu di-upgrade gitu ya, tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Belum lagi kalau ngebahas soal kondisi ekonomi, teman Pro 2 sekarang ini juga bikin akhirnya anak muda makin kepikiran gitu ya. Dari mulai harga Pertamax-nya naik, yang akhirnya berimbas pada hal-hal yang lain juga ikutan naik, harga beras juga ikut terimbas misalnya gitu kan. Dan ya, tuntutan hidupnya makin tinggi, misalnya kontrakan mahal, cari kerja susah. Ya ini luar biasa sebenarnya adalah kalau kita memikirkan hal-hal ini, akhirnya bikin stres dan berujung bahwa pada akhirnya kita jadi merasa bahwa aduh gini banget ya hidup ya. Jadi lebih kepada penyesalan, kurang rasa bersyukur, teman Pro 2. Bahkan ada juga yang bilang quarter life crisis sekarang itu bukan lagi soal pasangan, bukan lagi soal jodoh, tapi soal bagaimana kita struggling, bagaimana kita survive di dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini, teman Pro 2. Ya, fenomena ini juga lagi ramai dibahas netizen Indonesia karena banyak anak muda usia 20-an, mereka udah curhat nih, merasa karirnya tuh stuck kayak gitu aja dan bingung soal masa depan, sampai mereka juga merasa lelah karena mengkompar dirinya dengan orang lain kayak gitu. Ini kalau diterus-terusin bakal menjadi sesuatu yang tentu saja gitu ya, akan membuat kita tuh makin drop kayak gitu. Tapi kalau kita melihat dari sesuatu yang positif, apa yang bisa kita syukuri, itu kita akan makin banyak bersyukur dan makin banyak bilang thanks God for today, for I am today. Dengan keberadaan kita sekarang, kita bersyukur, karena mungkin orang lain ada yang hidupnya lebih parah, tapi mereka tetap bersyukur, teman Pro 2. Ya, tapi meski begitu, kalau kita lihat dari fenomena ini, psikolog juga menjelaskan kalau quarter life crisis ini
bukan tanda kita failed atau gagal dalam kehidupan atau gangguan mental. Ini adalah fase perkembangan yang umum banget dialami saat seseorang tuh lagi mencari arah hidup dan belajar jadi dewasa. Semoga ya pagi hari ini kita belajar makin jadi lebih baik, versi diri yang terbaik, dan kedepannya makin-makin positif lagi. Setuju gak teman-teman?

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang satu ini teman pro 2 dari mulai Kate Hudson ya, Talk About Love. Tapi pernah gak sih teman pro 2 kamu lagi denger lagu gitu ya, galau lagu, aduh. Pernah gak sih kamu lagi dengerin lagu galau, terus tiba-tiba karena mendengarkan lagu galau tadi tuh kamu jadi mellow teman pro 2? Atau mungkin pas dengerin musik yang upbeat gitu ya, yang happy, terus langsung semangat gitu. Nah ini ternyata bukan cuma soal perasaan, tapi memang ada loh penjelasan atau faktor ilmiahnya teman pro 2. Jadi ceritanya para ahli ini menjelaskan kalau sebenarnya musik ini bisa banget mempengaruhi emosi. Karena ya otak manusia itu merespon nada, ritme, dan lirik dengan sangat kuat. Jadi saat kamu lagi dengerin lagu favorit kamu, otak itu bisa banget melepaskan dopamin, yaitu namanya hormon yang membuat kita merasa senang dan juga nyaman. Ya makanya kenapa musik itu sering banget dipakai untuk memperbaiki mood seseorang. Karena lagu dengan tempo-tempo cepat ini biasanya akan membuat kita jadi lebih semangat, lebih energik gitu ya. Sementara lagu pelan itu cenderung bikin relax atau malah kita jadi bisa terbawa suasana sedih teman pro 2. Selain itu memang musik ini juga nyambung banget sama memori dan pengalaman pribadi. Jadi memang kadang bukan lagunya yang sedih gitu ya, tapi karena lagu ini juga mengingatkan kita pada seseorang atau momen tertentu. Itu sebabnya salah satu lagu gitu ya, satu lagu ini bisa punya arti berbeda buat tiap orang teman pro 2. Menariknya lagi, meskipun lagu sedih bikin mellow, tapi banyak orang tuh justru suka banget mendengarkannya saat dia lagi down teman pro 2. Psikolog juga menyebutkan hal ini bisa membantu seseorang merasa lebih dipahami dan menyalurkan emosinya dengan cara yang lebih aman. Kalau sekarang di media sosial tuh banyak banget netizen yang relate soal ini. Ada yang bilang cuma butuh satu lagu lama aja buat langsung keinget mantan, misalnya masa sekolah atau fase-fase hidup tertentu kayak gitu ya. Mungkin ini juga dialamin oleh kamu juga teman pro 2. Tapi yang pasti musik akhirnya bukan sekedar hiburan, tapi juga jadi mesin waktu untuk emosi dan juga kenangan kita teman pro 2. Setuju gak sih?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti